0: dan pengurusnya, satu masjid misalnya 5 atau 6 kita sosialisasi tentang BPJS Ketenagakerjaan dengan tim dari BPJS Ketenagakerjaan.
1: Sementara itu Ketua Panitia Rakerda Nur Edi Susilo menegaskan bahwa DMI terus mengedepankan sikap toleransi dalam memakmurkan masjid. DMI juga berkomitmen menjadi mediator dalam setiap kesalahpahaman terkait kegiatan keagamaan. Langkah ini diambil guna menjaga kondusivitas dan kerukunan umat beragama di Kabupaten Semarang. Dinas Pendidikan Kota Semarang segera memperketat pengawasan terhadap seluruh lembaga penitipan anak atau daycare di wilayah Kota Semarang. Langkah ini diambil sebagai antisipasi menyusul munculnya kasus penganiayaan anak di sejumlah daycare di Yogyakarta dan Aceh yang sempat menjadi sorotan publik. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Muhammad Ahsan menegaskan bahwa hingga saat ini kondisi daycare di Semarang masih tergolong aman dan tidak ditemukan kasus menonjol. Meski demikian, pihaknya bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan tetap melakukan pengawasan ketat pada aspek manajemen serta tata kelola lembaga. Ahsan menjelaskan, daycare yang masuk kategori pendidikan anak usia dini non-formal merupakan wewenang Dinas Pendidikan dalam hal perizinan maupun pembinaan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan rasa aman bagi orang tua, sekaligus memastikan hak serta perlindungan anak tetap terjamin. Berikut kabar haji. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Ansar Simanjuntak menyebut angka kematian jamaah haji turun signifikan dibandingkan tahun lalu. Hingga hari ke-22 operasional, tercatat 24 jamaah wafat turun separuh dari periode sebelumnya. Dahnil menjelaskan hal ini merupakan dampak dari pengetatan pemeriksaan kesehatan atau istita'ah sejak dari embarkasi. Berdasarkan data, mayoritas jamaah yang wafat justru berusia 40 hingga 50 tahun. Karena terlalu memfosir ibadah tanpa menyadari kondisi fisik. Dahnil berharap angka kematian tahun ini dapat ditekan jauh di bawah tahun lalu. Demikian kabar Jawa Tengah. Saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
3: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Kita lanjutkan perjalanan di jam 7 pagi. Situasi arus lalu lintas ya masih sama. Lancar Kawarasika, kendala, hambatan, nihil. Semua laporan Kawarasika dari jam 6 tadi yang juga
1: masih
0: ternyata
1: tenang.
0: Ya sudah ada yang
1: landai.
0: Perjalanan tenang, landai, lancar saja. Khas hari
1: libur
0: di jam 6, jam 7 pagi Kawarasika. Jadi gak perlu khawatir ya untuk Anda semua yang akan melakukan perjalanan kemanapun itu arahnya, kemanapun itu kotanya, kemanapun itu
1: lancar,
0: tujuannya.
1: Lancar.
0: Yo, tinggal Kawarasika bilang aja ke kita Anda mau kemana. Jawabannya soalnya sama.
1: Masih lancar
0: juga. Ya. Pak Danang, selamat pagi. Tadi masih ada beberapa info yang di bawah jam 7.
2: Selamat pagi kawan Rasika, pagi Mas Yuda, Bung
0: Jamal. Pagi.
2: Melaporkan perjalanan saya pagi ini dari Kudus ke Semarang. Rencana mau naik kereta dari Poncol ke Cepu nih, ngajak keluarga.
0: Oh, ya, seru banget.
2: Di liburan kali ini. Kondisi lalu lintas dari Kudus ke sampai Sayong ini lancar jaya, tidak ada rob, cuaca cerah. Ini istirahat dulu, sarapan di batas Sayong. Demikian Mas Yuda, Bung Jamal. Selamat liburan buat teman-teman. Matur nuwun
0: Pak. Selamat berlibur bersama keluarga.
1: Cepu, yang mungkin naik Blora Jaya atau apa.
0: Betul
1: nih,
0: sekali. Oh, ini perjalanannya Pak Danang dari Kudus, guys. Dari Kudus mau ke stasiun Semarang Poncol, lagi sarapan di warung makan Batas Sayung. Lancar wis tuh perjalanannya tuh, siapa tadi yang tanya Semarang Demak Kudus Pati dan sebaliknya. Pantura Semarang Demak Kudus lancar. Kedua arah he, enggak ada kendala atau enggak ada hambatan yang signifikan. Wah, pagi sarapan di Sayung, siang sarapan di Cepu dong kalau gitu.
1: Wah, ada dua makanan khas.
0: Apa itu berarti di Cepu nanti Pak Danang turun dari kereta?
1: Di Cepu ya pecel.
0: Oh.
1: Pecel di daerah sana atau setelah Gambringan, Ngerombo, Cepu itu masih daerah pecel. Enak-enak tuh.
0: Duh, pecel enak sih emang kayaknya ya. Sebagai pecinta sayur, komencer gitu.
1: Pokoknya agar ngelah ya, enak apa.
0: Wah, mantap. Suan Pak Danang. Berarti nanti Pak Danang pulangnya ke Kudus lagi dari Cepu.
1: Besok atau nanti atau nginep?
0: Oh iya, deng, besok aja nganu kok ya, tanggal merah. Oh iya, besok masih cuti bersama, deng ya. Bu Aurelia, selamat pagi. Saya kan kerjanya kurir, jadi nggak libur.
1: Oh, Bu Aurelia kurir.
0: Melintas dari Jalan Raya Sadeng, Patemon, Gunung Pati.
1: Patemon.
0: Sadeng, via Universitas Negeri Semarang. Lancar sekali lalu lintasnya.
1: Nggak ke Ungaran nih, Bu Aurelia, sampai Ungaran.
0: Nggak ada. Sekarang ini batas pengirimannya ya sampai UNES toh kali.
1: Gunung Pati, UNES ya.
0: Pak Riyad, selamat pagi Mas Yudma Jamal, Meranggen Pedurungan lancar pol.
1: Lengang ya, masih lengang di sepanjang Meranggen Pedurungan.
0: Pak Saryono, yang saya alami itu Mas, kalau satu minggu full ada yang merah, terus masuk dihitung lembur. Tapi kalau diganti hari Sabtu, libur tidak lembur.
1: Ini pengalaman beliau di pabrik.
0: Iya pengalamannya Pak Saryono, tapi kan
1: entah.
0: Belum menjawab yang pertanyaannya Pak
1: yang
0: Mul
1: tadi ya.
0: Pak Mulisin tadi kan.
1: Mungkin sama apa beda enggak tahu.
0: Ayo. Pak Fajar Anggoro.
3: Selamat pagi Mas Yudi sama Bang Jamal.
1: Selamat pagi.
3: Mas, minta info Mas, saya dari
0: lancar.
3: Jatingaleh
0: lancar.
3: Mau ke
0: lancar.
3: Jepara.
0: Lancar.
3: Lewat tol.
0: Lancar.
3: Itu di Sayung adakah rob Mas?
0: Lancar. Wes banyak info ya.
3: Makasih ya Mas.
0: Yuk.
3: Okay. Sehat selalu.
0: Min.
3: Amin.
0: Yuk, udah terjawab ya Pak Fajar Anggoro.
1: Kering.
0: Sip. Kemudian ada Pak Arif. Ini Pak Arif memberikan update perkembangan di daerah Kendal ya. Cepiring, Kendal, bagaimana situasi lalu lintasnya? Ada Pak Arif nih di Cepiring, Kendal. Lancar juga kok. Berarti berangsung lancar, Cepiring lancar.
1: Masih kontraflow ya, lancar.
0: Betul, aku penasaran sekali sama jembatan ini, sumpah. Yang dikerjakan di jembatan yang sisi A sana. Di Growong kah atau di apakan gitu, kayak aku membayangkannya kayak Wonokerto dulu sih, apakah kayak gitu
1: dan tapi masih lancar nih dua arah
0: apanya. Oh iya lalu lintasnya iya,
1: Oh, di jembatannya nggak tahu nih gimana.
0: Ya iyalah, orang-orang yang iso lewat. Ini guys, ada Pak Arif tadi yang menuju Semarang, menuju Kendal dari Semarang. Perbaikan jalan di Brangsong masih baik, di Cepiring juga masih baik. Guys, nggak perlu khawatir juga, lancar kawan Raska. Yang pada bertanya jalurnya sebelum Anda bilang lancar, rute Anda kemana tuh, kita sudah bisa menjawab dan lancar.
1: Tiga lancar satu lagu.
0: Ahai. Nah ini Pak Zudi nih, Pak Zudi selamat pagi ya, dari Kendal ini. Jalur saya mau ke
1: Bandungan.
0: Oh, mau ke Bandungan, wih keren. Lancar-lancar Pak Zudi.
1: Sate Kelinci, oh lancar.
0: Tuh lancar, tuh tadi ada Pak Arif ya, Semarang Kendali lancar.
1: Tanya harga dulu ya Pak, kalau beli-beli di sana Pak ya, tanya harga berapa.
0: Pak Zudi kok tanya harga?
1: Oh, suaranya

0: Iya, Semarang Ungaran Bawen juga masih lancar kok kedua arahnya. Nah ini aku dibantu sama kawan di 9115. Ini sepanjang tol Semarang ABC rame lancar ya guys.
1: 6.48 tanggal merah, tapi kita tetap sekolah.
0: Tetap sekolah?
2: Kerja kali maksud sekolah.
1: 6.48 tanggal merah, tapi kita tetap sekolah.
0: Oh iya?
2: Nah, wong sekolahan ya libur. Oh,
0: sekolah, wong. Sekolah mana? Nah ini by the way di tol Semarang ABC ya guys. Kawan kita melaporkan lancar. Panjang tol Semarang ABC rame lancar. Semangat tanggal merah, saya tetap masuk sekolah. Kuliah kali maksudnya.
2: Siapa nih?
0: Kuliah pun juga kau ini emang kau nasib juga. Nah, iya.
2: Aku sekolah juga. Tanggal apa? Tanggal lima.
0: Tanggal apa? Kok sekolah ini boleh sama bapak ibunya kalau abang-abang sekolah gini?
2: Nah iya.
0: Ini semata-mata informasi ini berarti sedikit menjawab ya situasi di kota Semarang. Tol Semarang ABC saat ini masih ramai lancar kedua arahnya. Informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Tengah berlaku hari ini 14 Mei 2026. Dirilis oleh BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang, pagi sampai dengan siang cerah berawan. Sampai dengan berawan saja. Tidak ada potensi hujan. Dari pagi sampai dengan siang nanti hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah. Tidak ada perakiraan hujan sama sekali dari pagi sampai siang. Lanjut, siang sampai dengan awal malam nanti juga secara umum-umumnya berawan. Tidak ada potensi hujan kecuali di daerah pegunungan dan dataran tinggi saja, intensitas ringan hingga sedang dengan waktu bervariasi. Tapi, selain daerah pegunungan dan dataran tinggi, di Jawa Tengah siang sampai awal malam nanti akan lanjut berawan saja. Angin umumnya bertiup dari timur sampai selatan dengan kecepatan 3 sampai 27 km per jam dan suhu udara berkisar 18 sampai 35 derajat Celcius. Sekali lagi, hari ini mungkin akan cerah kawah raska sepanjang hari, kecuali daerah pegunungan ya, dan dataran tinggi yang diperkirakan masih ada potensi cuaca hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian, kalau untuk perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarangnya hari ini, ketinggian maksimal 0,9 ya, nanti di jam 16.00. Jadi untuk saat ini lalu lintasnya masih lancar, kawah raska, tidak ada genangan, dan perakiraan puncak gelombang pasangnya nanti akan diperkirakan terjadi di jam 16.00 di ketinggian 0,9 dari rilisnya BMKG Maritim Tanjung Mas Semarang untuk hari ini tanggal 14 Mei 2026.
3: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081 32 58 58 500.
0: Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Jakarta pada Selasa 12 Mei 2026 kemarin. Bahlil Lahadalia mengatakan dirinya melaporkan kesiapan pasokan bahan bakar minyak LPG hingga minyak mentah nasional kepada Presiden dan menegaskan bahwa seluruh cadangan energi di Indonesia berada di standar minimum nasional. Selain itu, pemerintah juga menyampaikan perkembangan penataan izin usaha pertambangan untuk kemandirian energi di Indonesia, serta yang berada di kawasan hutan dan sejumlah wilayah dinilai belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemegang izin.
4: Saya melapor kepada Bapak Presiden terkait dengan kesiapan untuk BBM kita sampai dengan hari ini. Maupun LPG maupun crude semua di atas standar minimum nasional. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Yang kedua, saya juga melapor tentang penataan terhadap izin-izin tambang, khususnya di kawasan-kawasan hutan dan beberapa IUP yang selama ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Artinya sudah punya IUP, izinnya sudah lengkap, tapi nggak pernah dijalankan. Ini sudah Bapak Presiden menginstruksikan sejak 1 bulan lalu, 2 bulan lalu kalau tidak salah, untuk dilakukan evaluasi.

0: saya melaporkan perkembangan-perkembangan itu. Ya, oke.
1: Dalam kesempatan tersebut, Bahlil Hadalia juga menjelaskan bahwa saat ini pemerintah telah menginstruksikan untuk evaluasi terhadap izin-izin tambang yang telah lengkap secara administrasi namun tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Terkait dengan kesiapan untuk BBM, sampai dengan bulan Mei 2026, pemerintah mengkonfirmasi bahwa kebutuhan masih sangat cukup. Pak Aziz Noverdi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal.
1: Pagi.
2: Selamat kembali di edisi hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 bertepatan dengan hari libur ya. Untuk kesempatan hari ini melaporkan dari Ujang Gading, ini posisi sudah di Jalan Sarwo Edi Wibowo mau ke Meteseh Mijen ya Mas Yuda dan Bung Jamal. Sementara untuk cuaca pagi hari ini kelihatan cerah, sementara aktivitas di Jalan Sarwo Edi Wibowo masih terpantau ramlan. Maksudnya kalau hari mengganti hari libur dengan hari kerja atau gimana tadi itu, maksudnya diganti kalau di tempat saya itu hari Kamis ini semuanya libur lah, diganti hari Jumatnya yang libur gitu, hari Kamisnya masuk, Jumatnya libur, jadi bisa libur 3 hari kayaknya gitu deh kalau di tempat kerja saya, di tempat apa perusahaan Jepang gitu Mas Udambu Jamal, gitu ya yang bisa diinfokan. Terima kasih.
1: Nah itu karpe para karyawan atau sudah keputusan dari pimpinan ijol-ijol di pabrik kayak gitu tuh? Coba kita tanya yang pimpinan di pabrik aja kali ya, Pak Bowarton tuh. Di pabriknya Pak Bowarton tuh juga ada ijol-ijol kayak gitu Pak Bow. Coba ini kita buka ya. Kalau Pak Bowarton tuh ke Kudus berarti beliau kerja. Kalau tidak ya berarti libur hari ini di pabriknya.
3: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Mas Yuda dan Mairet Jamal.
4: Yes.
3: Presensi saja ya pagi hari ini, enggak dikira bolos. Jam 7 lebih 10 ini berangkat dari rumah, mau pergi ngibadah dulu Mas.
1: Oh ya berarti libur
3: pabrik Pak Bowo. Cerah ya. Matur nuwun.
1: Matur nuwun Pak Bowo Artanto. Nah ini coba nih, ada kawan kita yang pabrikan juga nih, Pak Didik Sigit Setiawan. Pak, ini menurutmu kerja apa?
4: Pulang wisata. Kerja nih, pulang kerja nih.
1: Pulang kerja?
4: Pulang kerja nih.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika. Pagi ini meluncur dari Bawen menuju ke Mangkang.
4: Ya, pulang
1: kerja. Bawen ke Mangkang kok.
5: Cuacanya cerah, ya, ya.
1: Oh, iya,
5: terpantau lancar di kedua pulang arah. Kayak Dino Prei Mas Yuda dan
1: Dino
5: Mas
1: Prei Jaman. Pun.
5: Iya ding, ini cuti bersama. Tanggal merah ya. Itu yang libur dapat liburannya, yang kerja dapat lemburannya.
1: Betul.
5: Mas Yuda dan Mas Jamal.
4: Oke, tetap kerja nih tadi malam.
5: Tadi malam mulai ngomong tinggal karena Mas Jamal tak diceloi hilang. Gitu Mas Jamal. Sampai dengan bujir lalu kita lancar semuanya.
1: Baik, matur suwun Pak Didik Sigit Setiawan. Yes, betul sekali lah ya, indeks ekonomi dapat lemburan kan ya, seneng ya.
4: Dapat lemburan penting daripada dapat liburan tok ya Pak ya.
1: Betul. Liburan itu malah ngetokke duit lo ya.
4: Nah, iya.
1: Nah, sementara lembur kan kita malah dapat.
4: Wong kerja kok live TikTok.
1: Masa?
4: Aku diundang-undang.
1: Oh iya.
4: Isin aku melayu ae.
1: Walah. Ya wis matur suwun lah Pak Didik, Pak Bowo Artanto nih kawan kita yang kawan-kawan pabrikan ya. Ini menurutmu kalau Wendy Yuwono tuh pabrik enggak?
4: Enggak ya, ya perusahaan.
1: Perusahaan lah ya. Wendy Yuwono kok wong pabrik kok ini ora cocok sih secara ya, secara persona ki ora cocok lho nek Wendy Yuwono kerja ning pabrik.
4: Dia pabrikan mobil. Apa? Pabrik mobil ning dene bagian penjualan.
6: Selamat pagi pun. Selamat pagi Bang Jamal.
4: Pagi.
6: Ini perjalanan baru sampai di sekitaran Pandanaran ya. Pandanaran. Pemuda.
1: Ibadah jam berapa pun.
6: Masih terpantau lancar, cuaca juga cerah ya.
1: Oke.
6: Okay. Terima kasih.
1: Oke, okay, matur suwun kawan-kawan Rasika semuanya. Ini juga aku sudah lihat statusnya Greta juga sedang ibadah juga ya untuk kawan-kawan kita ya, umat Protestan dan juga Katolik. Hari ini adalah peringatan kenaikan Yesus Kristus, kawan Rasika. 14 Mei 2026, di mana kenaikan Yesus Kristus saat ini adalah peristiwa iman, di mana Yesus Kristus terangkat ke surga 40 hari setelah kebangkitannya atau Paskah kemarin dan menandai berakhirnya misi duniawinya dan kembali ke pada Bapa di surga. Jadi selamat untuk Anda semuanya, selamat berkumpul bersama keluarga maksudnya. Ya,
4: selamat menikmati hari
1: libur. Selamat menikmati hari libur Anda semuanya, betul sekali.
6: Pulang ibadah iki. Pulang ibadah pun Bang Jamal ini sudah sampai di planet. Terima kasih.
4: Dibawa-bawa laporan planet.
1: Pak Mafto, selamat pagi. Nah, ini Pak Mafto yang wong Bandungan langsung muncul nih. Bubur Bandungan tuh loh, Mas. Oh. Namanya kan terkenal le wong di lokalan sini bubur keprok katanya.
4: Oh, bubur keprok.
1: Di sekitar ya. Alun-alun Bandungan itu. Oh iya. Iya. Iya. Masa sampai terkenal bubur keprok?
4: Iya, karena kasus-kasus itu mungkin terus dijenengi bubur keprok ya, Pak.
1: Karena kasus yang kemarin itu atau memang sudah sering, Pak Mafto?
4: Tuh, kemarin atau karena sudah dari dulu namanya bubur keprok, Pak?
1: Bubur keprok itu diberikan oleh masyarakat Bandungan waktu kemarin rame-rame minggu lalu itu atau memang sudah sebelumnya sudah disebut
4: bubur alun-alun.
1: Keprok? Masa di situ keprok toh kayaknya aku beberapa kali di situ ya alhamdulillahnya enggak.
4: Ya wonge kan yo ndelok wajahmu kan yo arep keprok mesake to.
1: Iya lagi numpak motor kok ya.
4: Pucet to.
1: Di ngapain iki tak keprok numpak motor paling ora duwe.
4: Tantu angsal karo ndrodok ngomong.
1: Oh gitu, karena kamu dulu pernah mantan warung keprok ya. Berarti lihat orangnya yang turun dari mana dulu baru kamu ini kan.
4: Mesake lah aku. Anu ndelok wong-wonge misale meh ngepengental delok kita numpak motor wajahe pucet wah perlu ditulungi
1: kalau turun dari P apa turun dari F gitu
4: langsung
1: duar keprok
4: piro iki Pak 6 juta
1: itu kalau turun dari P atau F kalau turun dari Innova
4: 5 juta
1: oh kalau turun dari LCGC
4: LCGC 3 juta
1: Semeret.
4: Kayak kowe turun dari Revo.
1: Turun dari Revo?
4: Wes gowo-gowo wes.
1: Makasih lo. Makasih lo.
7: Mana kota? Rasika.
1: Eh ini selain Pak Andika sama Bu Nuning Widiawati, ada kawan di 0682 nih, perjalanan arah Jeporo lancar jaya lengang Bang Yud Bang Jam.
4: Wisatawan.
1: Sepanjang perjalanan saya ketemu rombongan bus wisata banyak sekali, ada 5 atau 6 itu rombongan tadi, ada yang ke arah Salatiga, ke Klaten, ke Jogja, tapi saya menuju arah ke Jeporo lancar.
4: Dan sinar mataharinya jam larang.
1: Cerah sekali, betul. Guys, mantap lah yuk ke Jeporo guys, berangkat sekarang ini adalah waktu yang tepat, jadi nanti sampai Jeporonya sudah jam 9, jadi orang kemerungsung di jalan.
4: Di kota Jepara itu kalau pagi juga indah, indah sekali di pantainya.
1: Makanya.
4: Tidak kalah dengan yang ada di seputaran Gunung Kidul.
1: Feelingku Bu Nuning Widiawati sama Pak Andika juga pasti udah sampai Jeporo sih ini. Wong tadi berangkatnya ke jam 6.
4: Paling.
1: Paling ya. Ini kemudian ada kawan 0682 yang menyusul. Pak Ikna Ardi Adi. Mas tak kasih tahu ya, pabrik-pabrik di sekitar Mayong Jeporo tuh masuk kerja semua ini Masihan. Jeporo Kudus tapi lancar ya untuk kedua arahnya. Jeporo, Mayong, Kudus. Tadi kan laporan kawan-kawan Raska kan yang dari yang ke Jeporo dari Semarang semua tuh sebagian besar. Nah ini ada laporan nih dari Pak Ikna Ardiadi nih. Dari Jeporonya menuju arah Kudus, dua arah lancar. Oh ini udah ada Pak Andika nih, udah lapor lagi. Sudah sampai Mijen. Sudah sampai Trengguli, Mijen, Demak, Melahan, Kalipucang, oh sudah sampai Gotri malahan. Lancar pol arus lalu lintasnya. Nih loh Mas, tak kasih info. Hari ini itu saya masuk, tanggal merah hari ini itu diganti akhir bulan. Dijadikan satu sama Idul Adha, jadi akhir bulan nanti libur panjang. Oh ini di pabriknya Pak Andika nih, di Batik Alit. Enggak, lah kayak gini itu keputusan dari direksi atau itu. Usulan dari karyawan-karyawan?
4: Kalau itu,
1: ganti, ganti, ganti gitu.
4: Kalau ini dari direksi,
1: maksudnya? Oke, kita udah ada jawaban nih dari Pak Aziz Noverdi, dari Pak Andika. Kalau pabrik-pabrik itu banyak yang tuker-tuker kerja.
4: Tulisannya gitu. Api, pengumuman, apa? Dibaca. Pengumuman dari kantor.
1: Oh, udah ngomong rata, udah moco ya.
4: Iya, pengumuman dari kantor. Ini kan jelas ada kopnya kantor, terus sebenarnya pengumuman, dibaca. Berarti wonge cuek-cuek ya. Mulane ora apa-apa diwaca kae lho. Ya ternyata Pak sama Adhika, ya di mana-mana
1: ya. Adhika pabrike lho ketahuan ya.
4: Ditulis Abang dibaca. Iki karo apa jenenge
1: spidol merah.
4: Kepegawaiannya karo jengkel nulisnya dibaca.
1: Nah gini-gini itu usulan dari para karyawannya, bos liburnya diganti aja bos, kompak sepabrik gitu atau memang sudah dok keputusan dari direksi gini-gini tuh.
4: Ingin tahu, dibaca.
1: Tak ada tulisannya, apakah ini keputusan dari... Tapi ya, ini kan, kayaknya pengumuman kayak gini kan, sudah satu arah dari iya, atasan gak sih?
4: Kan ada tulisannya kepada seluruh karyawan PT Nadia Prima Jepara dengan hormat ya. Dengan ini bla bla bla libur bla bla bla. Mengetahui ya itu yang tanda tangan siapa itu kita lihat.
1: Yang
4: ya.
1: Tanda tangan adalah manajer HRD.
4: Nah berarti dari,
1: oh, manajemen.
4: Dari perusahaan ya.
1: PT
4: Nadia dibaca. Ben ngerti diwocok. Oh iya podo wae ya Pak ya di mana-mana tuh. Kadang orang orang anu pengumuman ra diwoco. Iki gunane diwoco ben ngerti.
1: Dibaca.
4: Yo geli-geli piye aku bayangke. Ternyata ya padha wae ya. Dibaca.
1: Oh alah, keputusan direksinya ya. Ini kalau di tempat kerjanya Pak Andika ya. Kita paling menurutku Bu Nuning Widiawati tahu sih pabrik ini dan sapa pimpinannya, sapa sing duwe menurutku mesti tahu sih.
4: Kenal.
1: Iya makanya.
4: Satu daerah dan satu.
1: Ini Bu Nuning Widiawati perjalanannya ilatnya kecokot-cokot terus gitu.
4: Dan Bu Nuning mesti membaca.
8: Telani Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan.
7: Rasika FM.
9: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
10: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
9: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
10: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
9: Harga tetap, harga emas turun, kamu nggak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
10: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
9: Karena orang pintar, nabungnya emas.
10: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
11: Toko Emas Super.
10: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
9: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
11: Hanya di Super Mase.
12: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
13: Baik guru.
12: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
14: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
12: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
13: Aduh, guru.
12: Kamu kenapa?
13: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
14: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
15: Bu, Ibu, Sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
16: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
15: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
17: Paket.
15: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
16: Gambari ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
15: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
18: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
15: Nah, iki baru mantap, Bu.
16: Gaspol mana, Pak?
18: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
7: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: The Original of Kemesraan. Karena kalau aku buka dari bank musiknya Rasika, Frankie Engine 1988, Iwan Fals 1989.
1: Iya, berarti ini angkatan pertama, lulusan pertama lagu.
0: Bener-bener the first of the first Allah. Pertama-pertama kemesraan adalah dari Frankie and Jane, yang aku yakin di bus-bus pariwisata lagu ini paling laris.
1: Itu ya, kalau yang lagu-lagu nasional ini.
0: Betul, santa, apa levelnya udah lagu nasional ya.
1: Kalau yang lagu lokal
0: nggak. Lagu lokal apa? Ya, ala paling lagunya ya, lagu-lagu ngono-ngono kita paling.
1: Bisa ya.
0: Aku tuh sama dari sekarang nggak bisa ngebedain mana siapa Denny Caknan, siapa
1: Darboy Gang,
0: dia siapa
1: Sindar Tambah Kumbara.
0: Suaranya podo, bentuk-bentuknya yang sama toh.
1: Dan logat-logat lugohnya lagunya tuh juga mirip ya. Mm-hmm. Cuman yang agak beda.
0: Nggak bisa ngebedain ini lagunya siapa.
1: Woro Widowati, mana yang Happy Asmara. Kalau itu agak bisa karena Happy Asmara agak cempreng suaranya. Tapi kalau yang cowok tuh.
0: Tapi kalau Darboy sama Denny Caknan aku nggak bisa ngebedain si Suteris. Yeah. Karena memang tidak mendengarkan mereka juga ya, dan boy, ketika dengar tuh lagu siapa sih?
1: Caknan, Brahma Kumbara sih mirip semua.
0: Oh, Brahma Kumbara juga. Tapi kalau Brahma Kumbara kan dia ini agak slim.
1: Iya.
0: Jadi nek ketok uangnya kan oh ini Brahma Kumbara.
1: Mana Didik Suhu.
0: lancar ya, lancar lalu lintasnya wis percayalah deh. Buktikan kalau enggak percaya. Buktikan perjalanan Anda semua yuk dimulai dari sekarang lancar. Gak ada kendala atau hambatan. Nggak berarti.
1: Percaya, jalanlah.
0: Pak Andika nih, sudah sampai Jeporo pun lancar, los.
1: Los.
0: Pak Sudarman, Genuk Sayung, Demak Tol, lancar, lanjut Kudus.
1: Kering.
0: Monggo mampir Taman Bojana, Soto Kerbau dulu.
1: Ini, Soto Kerbau enak.
0: Pak Yogatronik, perjalanan dari Solo Tigo menuju Ungaran 7.30, sudah sampai Ungaran, lalu lintas lancar dua arah, cuaca cerah. Pak Jaka, ada pantun nih, coba dibaca, Bung.
1: Waduh, jalan-jalan ke kota Jepara.
0: Cakep.
1: Naik kuda berkereta.
0: Cakep.
1: Besok Jumat cuti bersama. Asiknya kami tetap kerja.
0: Yeay, lembur. Ya, selamat libur hati semuanya. Hati-hati di jalan. Ya. Tetap waspada, jaga keselamatan bersama. Nih, ada Pak Mafto nih. Pak Mafto melanjutkan tadi yang mengenai bubur di Bandungan. Istilah atau sebutan bubur geprok itu sudah dari dulu, Mas.
1: Oh.
0: Karena sebelum jadi alun-alun Bandungan yang baru itu, di situ memang sudah terkenal harganya agak tinggi.
1: Oh.
0: Orang lokal sini aja kalau beli harganya orang umum kok, Mas, leng rekani orang-orang di sana.
1: Berarti wis do ngerti dari lokal konten sampai wong-wong juga. Berapa itu, Pak? Rupiahnya sebutin aja, Pak.
0: 25.000 gak sih kemarin yang ramai itu? 25.000 ya?
1: Iya. Kalau di Ungaran paling 10.000 itu sudah buburnya banyak.
0: Itu yang biasanya aku beli di situ.
1: Sudah pakai telur. 13.000
0: ya.
1: Itu sudah pakai ndok. Tapi sana 25.000 itu ya wis. Itu bisa sak ketelnya kalau di sini. Oke, nulu.
0: Uti, selamat pagi Masjid Mas Jamal, sehat selalu. Ya Pak Lurah Kalirejo lagi on the way juga nih sama keluarga, hati-hati.
1: Oke, okay, Pak Lurah Kalirejo, Pak Sinten juga
0: asmane pun
1: kok kirang ngertos
0: nih. Iya, nggih betul. Pak Lurah Kalirejo dan keluarga mau perjalanan ke mana ini, betul.
1: Ndak pundi Pak Lurah
0: badhe tindak
1: pundi. Hari libur ya menten.

0: Loh, Piala Dunia tahun ini tuh bukan cuma Piala Dunia yang apa yang dewasa aja, tapi ada Piala Dunia U17 juga toh. U17. Oh, lah kapan Piala Dunia U17-nya? Soalnya aku buka beberapa
1: akhir tahun ini.
0: Oh, aku buka beberapa akun homeless media, kok katanya timnas sepak bola Indonesia tidak lolos hari ini.
1: Iya, mengalahkan Cina satu kali. Terus? Kemudian kalah dari Jepang.
0: Yang 17 ini ya?
1: Iya, yang 17 kalah dari Cina, terus kemudian kalah sama Jepang. Wah, Jepang.
0: Itu berarti tinggal dua pertandingan itu tok kudunya bisa lolos? Atau masih apa? Ada?
1: Harusnya runner up lolos sih, tapi kemarin gagal. Kalah dari Cina, menang lawan Cina, kalah dari Qatar dulu, terus kalah dari Jepang. Karena penalti gagal, Indonesia dapat penalti sebenarnya lawan Qatar itu kayaknya, terus gagal. Terus kayaknya kembali ke yang kegulan. Terus kalah sama Qatar, kalah. Harusnya kalau posisi menang satu kali lagi sama Qatar itu sudah lolos.
0: Sudah masuk Piala U17? Gagal.
1: Iya. Kan kemarin, yang tahun kemarin Piala Dunia ikut. Terus? Yang tahun ini gagal ikut. Padahal tahun kemarin tuh sempat menang di Piala Dunia, di bawah penyisian sempat menang satu kali, kalah satu kali sama Brazil, terus menang satu kali sama mana negara? Honduras.
0: Katanya ini kalau aku buka dari sebuah akun bilangnya gini, timnas sepak bola tidak lolos ke Piala Dunia U17 digantikan oleh Vietnam yang debut pertama kali di Piala Dunia U17 Vietnam katanya.
1: Vietnam lolos mungkin ya berarti. Indonesia sebenarnya lolos di Piala Dunia tapi
0: U17.
1: Sebagai penonton tapi. lolos jadi penonton.
0: Itu Piala Dunia U17 juga di Meksiko sana, di Amerika
1: di,
0: juga.
1: Di Arab, di
0: Arab, di Arab Saudi. Saudi.
1: Itu kalau Indonesia kan sudah lolos pertama itu sebagai tuan rumah tahun 2024 terus 2025 itu lolos lagi, terus ini yang 2026 ini gagal. Mudah-mudahan tahun depan bisa.
0: Berarti kita Piala Dunia yang dewasa sama Piala Dunia U17 nonton aja nih berarti.
1: Kelompok umur ya jadi penonton. Kelompok umur. Ya, kita lebih sukses di kelompok umur sebenarnya Indonesia. Masih mampu mengalahkan Cina, masih mampu mengalahkan tim Amerika Latin, tapi yang dewasa malah untuk menang sama Cina agak sulit untuk menang sama Cina, karena semakin dewasa itu kok perkembangannya enggak sesignifikan yang kelompok umur.
0: Waktu kecil.
1: Waktu kecil yang usia 15 gitu masih lawan tim-tim besar dunia masih mampu. Sampai dengan usia 17 habis itu kalah. Maksudnya lebih sering kalahnya daripada menangnya lah ya. Sudah tradisi ya,
0: gitu. Bu Ika Ulu Jami, selamat pagi Mas Ismail.
1: Iya, lama enggak ketemu Bu Ika ini.
0: Iya. Ini saya mau ke resto Omah Latare Ombo di Pakis Megelang. Purwo dari Salatiga via Kedung Jati lancar dua arah. Bu Ika, waktu yang tepat. Ini cerah. Yuk undang ke sana. Iya. Cantik banget.
1: Omah Latare Ombo.
0: Omah Latare Ombo love.
1: Sampai omah ora ono. Kalah karo latare. Latar kabeh omah iki.
0: Iya bener banget, pilihan yang tepat
1: di
0: Bu Ika.
1: Magelang. Magelangnya mana nih Omah Latare?
0: Ya, Pakis. Antara Pakis. Apa? Kabupaten Semarang Kopeng
1: iya,
0: sama
1: Pakis, daerah Pakis. Jadi Kopeng Medun terus bengok kiri.
0: Betul. Iya betul, ini pas cuacanya cerah Bu Ika Ulu Jami, ayo ke Omah Latare Ombo.
1: Di sana tuh daerah pegunungan itu, hawanya ya, dingin.
0: Ya. Cantik lagi, ini pas nih berangkat jam segini. Berangkat ya, kalau, jam segini nanti sampai sana tuh entok gon.
1: Iya, ini nanti kalau di sana minum teh panas itu ya. Kita wis adem, tapi kok nek bar medhok saka Pakis, lambene kaya padha meledet kabeh.
0: Oh gitu.
1: Wis panas jebulane nang kono ki ya wis kaya adem kok. Di daerah Kopeng Pakis.
0: Ih, Omah Latare Ombo. Betul. Ya monggo ke sana ya. Bagus itu tempatnya. Tempatnya bagus. Ini Bu Ika perjalanan dari Purwodadi lewat Salatiga, Gedung Jati, lancar untuk kedua arahnya. Tidak ada hambatan atau arus lalu lintas yang signifikan.
1: Namanya bagus, Omah Latare Ombo.
0: Ombo.
1: Kalau tempatnya temanku tuh rumah makan di Semarang, rumah makan Kandang Ingkung.
0: Kandang Ingkung punyanya temanmu?
1: Anu bekerja di sana.
0: Oh.
1: Salah satu apa supervisor di sana.
0: Oh alah, oh masa? Iya. Ya aku beberapa kali ke Kandang Ingkung tahu.
1: Yang di arah apa?
0: Yang di nganu?
1: Halian atau mana gitu. Itu kerja di sana. Dulu terus kerja di sana. Main ke sini Bang Jamal, main sini. Ya kapan-kapan. Okay. Udah jadi Ingkung kok masih di kandang. Iya. Enggak ucul.
0: Bu Arsi Arsa, selamat pagi. Assalamualaikum Mas Yudma Jamal. Menyapa dari Reban Batang ya. Berhubung hari libur, ya wis kerjone malah pagi hari ini tetap ya kan. Cuma tidak nganter sekolah.
1: Ngecek.
0: Yes, betul. Semoga tidak bosan-bosan ya, karena yang saya laporkan cuma dari Pawon terus.
1: Enggak apa-apa, ini juga varian toh.
0: Kita enggak apa-apa lah Bu Arsi, enggak bosan kita.
1: Bisa dilihatin cara ngeceknya mulai dari proses awal. Kalau pas anu masyarakat juga perlu tahu bagaimana cara pembuatan emping biar lebih menghargai dan lebih menikmati emping sebagai sebuah produk karya seni. Hasil seni daripada seniman perempingan. Jadi mangane orang yang asal emplok tapi dinikmati dulu, dilihat-lihat dulu, diambus-ambuse. Ambune enak ini. Hasil karya cita rasa masyarakat Indonesia.
0: Dari Reban, Kabupaten Batang.
1: Bu Arsi Arsa, seniman emping.
0: Nih, dibantu dijawab sama Pak Taufik Nalomsari Mas, biasanya kalau di pabrik-pabrik gitu, kalau ada perubahan libur itu biasanya meeting antara serikat manajemen dan bipartit untuk persetujuan liburnya. Baru deh biasanya ada informasi ya kan untuk untuk libur pergantian di pabrik-pabrik gitu.
1: Bipartit itu apa?
0: Bipartit itu kayaknya ini deh, kayak perundingan gitu loh.
1: Oh.
0: Iya, betul tak Pak Novi, kayak perundingan gitu-gitulah. Bipartit.
1: Makanya dibaca.
0: Nah, ngomong-ngomong dibaca, ini langsung klarifikasi ki Pak Andika ki langsung ngirimi. Mas Yud, Mas Jamal, soal spidol merah di pengumuman itu menandakan kalau itu pengumuman adalah pengumuman baru. Dan itu yang nulis siapa coba? Security.
1: Oh, Pak Sato. Ya, ya, ya. Pengumumannya anyar di bocok.
0: Oh iya. Berarti kalau ada apa-apa WA-nya security, paling Pak security-nya ya wis di WA wae tekon Pak besok masuk enggak, Pak besok mlebu enggak, ngono
1: kuwi. Diwocok ae lho. Iya, iya, iya. Tapi itu manusiawi kali, kan namanya orang banyak kadang-kadang dorak moco, urung moco wis takon.
0: Iya bener.
1: Wis takon. Ya. Satpamé menulisi dibaca.
2: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
3: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi mempercepat penanganan darurat sampah melalui teknologi energi terbarukan. Wakil Gubernur Taj Yassin Maimun menegaskan, kawasan aglomerasi Semarang Raya yang mencakup kota Semarang dan Kabupaten Kendal kini menjadi prioritas nasional pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Strategi ini menggunakan dua jalur sekaligus. Sampah baru dari kota Semarang dan Kendal akan diubah menjadi listrik. Sementara gunungan sampah lama di TPA Jati Barang Semarang akan diolah menjadi bahan bakar solar. Dengan target pembangunan fisik 2 tahun, proyek investasi ini diharapkan menjadi solusi total dalam mengubah masalah sampah menjadi sumber energi bagi masyarakat. Paparan iklan rokok di kota Semarang kini berada pada tahap mengkhawatirkan. Riset terbaru Indonesian Youth Council for Tactical Change mencatat lebih dari 74.000 siswa terpapar promosi rokok setiap hari. Peneliti IEC TC Nalsali Ginting mengungkapkan dari 375 titik iklan di 3 kecamatan, 97%-nya berada dalam radius 500 meter dari sekolah. Strategi promosi dinilai sangat agresif karena menggunakan warna cerah, varian rasa buah, serta harga murah di bawah Rp20.000 untuk menyasar anak dan remaja. Menyikapi hal ini, pemerintah kota Semarang tengah menyiapkan revisi peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Langkah ini diambil untuk mempertegas pengawasan laporan, sekaligus melindungi generasi muda dari resiko kesehatan sejak dini. Berikut kabar haji. Pemeriksaan bagasi jemaah haji Indonesia di Bandara Jeddah sempat diwarnai aksi bongkar koper oleh petugas keamanan. Petugas mencurigai tampilan layar X-ray pada koper jemaah asal Indonesia yang ternyata berisi 5 kg tempe orek. Tim bagasi Bandara PPIH Arab Saudi Muhammad Reza Pahlevi menjelaskan bahwa pihaknya harus memberikan pengertian kepada petugas bandara karena mereka tidak mengenali makanan tersebut. Selain tempe, petugas juga sempat mencurigai kemasan minyak zaitun yang dibalut lakban tebal. Reza menghimbau jamaah agar tidak mengemas barang secara berlebihan guna mencegah keterlambatan distribusi koper menuju hotel. Demikian kabar Jawa Tengah. Saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Selamat datang di Kelana Kota. Jam 8 pagi Ngawar Asika dibuka dengan klasik rocknya Avenged Sevenfold with Nightmare. Sampai dengan jam 8 arus lalu lintas lancar
1: di segala penjuru,
0: lancar
1: air, lancar
0: lancar semua lancar. Pertanyaan Anda lancar. L-A-L-A-N, C-A-C-A-R, terkena banjir.
1: Dan garing-garing, kemripik ya, kering, kerentang.
0: Cuma satu, Kamaraska yang tadi kita dapatkan info menjelang jam 8, Kamaraska di mana saat ini terjadi kepadatan tepatnya di Jalan Raya Ngipik, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung. Ada apa di sana? Ada evakuasi kontainer yang terguling kemarin. Evakuasi menggunakan dua alat berat di sana dan posisinya menutup jalur arah menuju ke Semarang. Sehingga untuk saat ini ketersendatannya wah cukup lumayan ini di kawasan Jalan Raya Ngipik Kawarasika ya di daerah Pringsurat Kabupaten Temanggung. Sehingga untuk saat ini arus lalu lintasnya sekali lagi tersendat ya untuk Kawarasika semua yang melintas di jalur Temanggung menuju arah ke Ambarawa.
1: Dari arah
0: Temanggung Ambarawa dan sebaliknya.
1: Temanggung Ambarawa dua arah sedang tersendat karena ada evakuasi kontainer.
0: Yes, kontainernya informasinya terguling kemarin Ngawarasika ya, muatannya maksudnya ya, bukan truknya ya, tapi muatan kontainernya tuh dilaporkan kemarin terguling Ngawarasika dan evakuasi baru dilakukan saat ini sehingga untuk lalu lintasnya terjadi kepadatan arus lalu lintas kedua arahnya di kawasan Jalan Raya Ngipik ya Ngawarasika, di Jalan Raya Ngipik Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung. Sehingga untuk saat ini lalu lintasnya tersendat sekali. Tadi masih ada beberapa info di bawah jam 8 ada Pak Joko Purnomo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Bung Yuda, melaporkan perjalanan, ini baru melakukan perjalanan dari Blora Purwodadi. Ada laka di, kalau dari timur, dari Blora sebelum Pasar Jono, antara Fuso dengan Fuso muatan.
0: Pasar apa Pak Yunan? Aku tidak terkopi.
2: Untuk arus lalu lintasnya sedikit merambat yang dari timur.
0: Oke. Okay. Ini melaporkan dari Purwodadi, Ngawarasika. Tapi pasar apa kok Nyun Sewu? Aku tidak bisa mengkopi dengan jelas.
1: Pasar Jono apa Pak?
0: Pasar Jono.
1: Coba ulang.
0: Pasar Jono atau pasar apa ya Pak? Ini ada Jono. Ada truk es krim. Ada truk es krim dan juga kendaraan yang terlibat laka. Informasinya tabrak belakang Ngawarasika tepatnya di jalan raya daerah Purwodadi.
1: Lengkapnya tepatnya okay. Di daerah mana
0: biar
1: tadi?
0: Biar ditambahkan lagi.
2: Untuk pengguna jalan, mohon hati-hati dan waspada, membahayakan.
0: Oke, okay, baik. Lokasinya Pak, Nyun Sewu masih ada di ruang dengar gak ya? Nanti biar dicek sama operator WA-nya deh lebih detailnya.
1: Pasar
0: terus apa? Laporannya Pak Joko Purnomo ada insiden dari kawasan Grobogan, tapi untuk detailnya kok kita kurang bisa mengcopy apa yang disampaikan. Pak Didin?

0: Tanya kali Gawi Terboyo enggak Pak Dedi?
1: Pagi Mas Jamal dan Mas Yuda.
2: Selamat pagi.
1: Itu perwakilan antara karyawan dan manajemen perusahaan, itu bipartit. Ada juga tripartit nantinya itu. Itu aja Mas Yuda.
0: Oh ya wes tak tanya Terboyo. Kalau Terboyo kali kami barusan terjawab ya sama Pak Didin tuh.
2: Lancar.
0: Lancar arusnya Pak Zainal.
3: Selamat pagi sahabat Rasika.
0: Kawan Rasika.
3: Jamal. Menginfokan perjalanan dari Hotel Horizon India Pedurungan tujuan Kudus lewat Walter Mangun Sidi sampai Demak.
0: Lancar.
3: 747 kondisi jalan aman lancar. Terima kasih.
0: Selamat pagi. Selamat pagi Pak Zainal. Pak Reza Mahardika, barusan lagu favoritnya Pak Reza Mahardika ternyata. Nah ini Pak Joko Purnomo ternyata sudah menambahkan lagi. Iya, Pasar Jono.
2: Pasar Jono.
0: Pasar Jono itu di mana? Di Purwodadi. Jelas. Yo ngerti.
2: Pasar Jono itu sebelah mana?
0: Aku baru dengar di daerah Purwodadi ada Pasar Jono.
2: Saya belum apal, mungkin ada kan, tapi daerah mana itu enggak apal lokasinya.
0: Purwodadi toh?
2: Ini prosesnya Rambloro ya Pak ya?
4: Selamat pagi Bung Yuda, melaporkan perjalanan ini baru melakukan perjalanan dari Blora Purwodadi.
0: Blora Purwodadi ya, kamu kan sering rute ke sana, Rano Pasar Jono.
2: Tahunya Pasar Truwelu,
0: terus
2: Pengaringan, Engaringan, Truwelu,
0: terus
2: Wirasari,
0: terus
2: dan seterusnya Ngantru.
0: Pasar Jono belum pernah dengar.
2: Pasar Jono mungkin aku nggak awas ya, nggak tahu di sebelah mana itu mungkin.
0: Coba ya Pasar Jono Purwodadi. Pasar itu Jono. Masuknya masih Purwodadi, sudah Purwodadi atau masih Blora?
2: Kayaknya Purwodadi kalau dari Blora ke barat.
0: Masih Grobogan berarti.
2: Grobogan.
0: Oh.
2: Pasar Jono.
0: Pasar Jono. Matur suwun, tapi ya ini lokasi baru ki, bener-bener baru nih. Mohon maaf ya.
2: Kita dengarnya baru ada lokasi.
0: Benar-benar kita dapat laporan baru banget ini lokasi.
2: Malah tadi pertamanya aku dengar Pak Sarjono, Pak Sarjono.
0: Pasar Jono. Di daerah ya, intinya kawan mungkin Anda yang melintas mungkin dari rute Semarang Purwodadi Blora dan sebaliknya di sekitar Pasar Jono Grobogan itu tadi itu sedang berlangsung evakuasi laka kawan. Infonya dari video yang aku lihat tadi itu truk es krim. Truk salah satu merek es krim Ngawarasika menabrak belakang sebuah truk gitu dan saat ini sudah ada petugas kepolisian di sana, lalu lintasnya cukup padat ya untuk situasinya saat ini di sekitar Pasar Jono Purwodadi Kabupaten Grobogan. Ini ada informasi laka ya kawan, truk dan truk tabrak belakang sehingga lalu lintasnya merambat saat ini di daerah Pasar Jono. Langsung pada nyari semua. Langsung pada nyari kan iki yang semua yang ada di studio
2: maaf.
0: Ya kan Bung Jamal nyari itu di depan, nyari operator, nyari kan Pasar Jono.
2: Desa Jono headlines.
0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memberikan motivasi dan juga tips public speaking kepada Lomba Cerdas Cermat atau LCC 4 Pilar MPR dari SMA Negeri 1 Pontianak. Kemarin rombongan peserta LCC atau Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR yang sebelumnya viral di media sosial karena diduga dicurangi oleh pihak juri bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka di Istana Wakil Presiden Jakarta Rabu 13 Mei 2026. Salah satu peserta yaitu Josefa Alexandra mengatakan dirinya bersama tim mendapatkan masukan langsung dari Gibran Raka Buming terkait cara berbicara dan berdebat di depan umum. Pertemuan berlangsung tertutup kurang lebih selama sekitar 1 jam. Tim dari SMA Negeri 1 Pontianak tersebut merasa bangga bisa dipanggil langsung oleh Wakil Presiden dan menyebut pertemuan tersebut menjadi penyemangat bagi dirinya dan tim untuk terus belajar dan berprestasi. Mengenai isu polemik Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang ramai di media sosial kemarin kawan, dari MPR RI kemarin mengatakan bahwa pelaksanaan lomba nanti akan diulang. Pelaksanaan lomba cerdas cermat 4 pilar di tingkat Provinsi Kalimantan Barat disampaikan oleh MPR RI.

0: akan diulang dan melibatkan juri independen. Sehingga diharapkan polemik yang kemarin sempat terjadi bisa teredam dan juga bisa mendapatkan keadilan bagi para peserta. Tidak ada yang dirugikan. Dalam press conference-nya kemarin, MPR RI mengatakan pelaksanaan lomba LCC 4 pilar tingkat provinsi Kalimantan Barat akan diulang melibatkan juri independen. Setelah kemarin sempat ramai, yang diduga peserta dari SMA Negeri 1 Pontianak merasa dicurangi karena jawaban yang dinilai benar namun dianulir oleh juri dan diberikan poin ke grup lawan.
1: Mana kota? Rasika.
0: By the way, ada kabar gembira nih dari Pak Yoyo. Pak Yoyo Kendal cerita Masjid Mas Jamal, alhamdulillah pagi tadi ini jam 7 lebih 10 tadi ini, satu jam yang lalu ini jam 7 lebih 10 cucu saya sudah lahir dengan normal dan lancar. Pandongani pun Mas Jamal, Mas Yuda dan seluruh kawan-kawan Rasika untuk cucu saya jadi anak yang soleh, tumbuh sehat, seluman-seluman selamat, jadi generasi yang hebat, bermartabat dan berkah, kemudahan dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa.
2: Amin.
0: Selamat. Ini satu jam yang lalu banget nih. Pak Yoyo.
2: Mbah Yoyo sekarang.
0: Mbah Yoyo, betul lagi Mbah Kakung Yoyo ya. Ini cucu keberapa Pak Yoyo?
2: Cucu pertama Pak ya. Atau keberapa?
0: Iya, cucu keberapa nih Pak Yoyo? Berarti itu tadi Pak Yoyo ini di rumah sakit, di ya, cucu pertama. Iya, gemes.
2: Pertama lahir.
0: Selamat.
2: Cewek.
0: Kalau soleh tuh ya berarti cowok dong saya.
2: Iya, semoga menjadi anak yang soleh, menjadi harapan orang tua, nusa bangsa dan agama.
0: Amin. Semoga tumbuh sampai dewasa nanti juga selalu dikelilingi dengan orang-orang yang penuh tanggung jawab, cinta dan kasih sayang.
2: Cucu
0: Ini cucu pertama, gemes banget. Melu bunga deh aku.
2: Iya, menjadi kegembiraan bagi keluarga ya. Nih Mbah Yoyo setiap pagi tetap bersama Rasika sambil ngomong putu.
0: Yes. Lah ini pertanyaanku Mbah Yoyo di rumah apalagi mendampingi
2: di rumah sakit,
0: mendampingi di putri di rumah sakit Pak Yoyo nek lagi mendampingi putri kok sembari update sama kita ya, mantap, matur suwun apresiasinya.
2: Mungkin ya sambil gitu, sambil kesana kemari gitu sambil bersama Rasika.
0: Okay. Seneng banget. Congratulations ya, selamat ya Pak Yoyo ya. Cucu pertama.
2: Kita lihat wajahnya Pak Yoyo kayak
0: belum apa, Pak Yoyo urung ketemu.
2: Gembiranya nih kayak
0: Pak Yoyo urung ketemu karena lahirannya di Jogja. Ternyata barusan cerita ke Pak Yoyo nih. Ya cucuku di Jogja Mas lahirnya.
2: Oh, belum ketemu ya.
0: Ayo Pak, toto Pak ke Jogja Pak.
2: Iya, naik Jogja. Jalannya sepi.
0: Monggo Pak, toto ndang. Pak Yoyo ke Jogja yuk.
2: Yang dulu kuliah di UGM itu Pak ya.
0: Koyone.
2: Iya.
0: Ya Pak, toto Pak ke Jogja Pak. Tilek cucu pertama.

0: langsung pada nyari kan, kawan-kawan Warasika yang langsung pada nyari Pasar Jono. Ini kalau katanya salah satu kawan Warasika bilang, ya kan Pasar Jono itu kalau dari kawan di 20608 Pak Ali Devanega bilang Pasar Jono itu kalau nggak salah di daerah Tawang Harjo. Enggak, aku nggak mau salah. Harjo. Aku ngomongnya yang benar.
1: Ngantru. Oh, namanya Pasar Jono sana. Tahunya aku ya Tawang Harjo ya Pasar Ngantru itu.
0: Kita malah jadi bahas Pasar Jononya kan, bukan insidennya kan.
1: Iya, Pak. Iya, Pasar Jono. Pasar Jono.
0: Mohon maaf ya, karena ini benar-benar baru di telinga kita, guys.
1: Biasanya yang bilangnya Ngantru atau Tawang Harjo.
0: Iya, betul.
1: Daerahnya Budidik Suhu soalnya itu.
0: Biasanya kalau kawan-kawan Ras kayak di Tawang Harjo kayak, atau di mana, di yang Ngantru itu tadi. Ngantru. Atau enggak ya di Jalan Raya Purwodadi Blora, cukup gitu aja biasanya ya kan?
1: Ya baru tahu nih namanya Pasar Jono.
0: Ternyata ada Pasar Jono guys di daerah Grobogan yang ada di tepi jalan ruas Purwodadi Blora. Ya. Sama Wirosa, sama Pasar Jono itu, oh Tawang Harjo ding ya? Kalau Tawang Harjo kan di tengah-tengah Purwodadi Wirosari kan berarti? Ya, berarti Bloranya rasa disebut toh?
1: Nggak usah.
0: Purwodadi Wirosari.
1: Ngantru itu kemudian habis itu baru Wirosari.
0: Nah di sana ada insiden laka, kawan. Saat ini sudah dalam penanganan oleh petugas. Lalu lintasnya merambat kedua arah, tapi merambat aja di TKP lakanya ya, tidak yang sampai mengular panjang gitu. Kalau tadi dapat dari videonya Pak Joko Purnomo. Oh, Pak Joko Purnomo nambahi kembali.
2: Pasar Jono itu setelah Ngantru Tawang Harjo, maju sedikit Pasar Jono baru Mayahan. Sebelum Purwodadi, masih udah Bung Jamal. Terima kasih.
0: Walah, ya. Nah, Pak Joko, aku sedang lihat videonya Pak Joko nih. Pasar Jononya tuh di sebelah mana? Sebelah truk es krimnya kah atau di seberangnya kah? Soalnya kok aku ya sembari ngingok-ngingok nih pasarnya sebelah ini.
1: Soalnya kalau saya berangkat pagi dari Blora ke Semarang itu kanan kiri setelah Ngantru itu rame kayak pasar-pasar krempyang gitu banyak.
0: Oh, berarti jadi bukan kayak pinggir, literally gedung pasar.
1: Di pinggir jalan iya, bukan terus pasarnya banyak orang jualan di kanan kiri jalan itu. Tapi itu yang mana yang Pasar Jono aku kan tidak ngeh.
0: Ya Pak Joko nyun sewu Pak, jangan turun dulu Pak. Lah ini Pasar Jono itu di sebelah mananya truk es krimnya yang saat ini sedang evakuasi itu. Kanan sebelah sampingnya kah, tertutup kah, atau maju sidik kah, atau di seberangnya kah, Pak Joko Purnomo Pasar Jono yang Anda sebutkan, biar kasanah kita berdua juga tambah nih.
1: Pasar Jono.
0: Untuk lokasi-lokasi di Kabupaten Grobogan. Ini kok tepatnya ada daerah namanya Pasar Jono. Nah di sana ada insiden laka truk tabrak belakang. Betul. Dan truk es krim itu ya yang tadi disampaikan Bung Jamal Kawarasika, kayaknya ada muatannya yang diturunkan dari si truk es krimnya tersebut kawan, karena bagian depannya tuh kok rusaknya cukup parah ya Bung.
1: Tabrak belakang itu.
0: Rusaknya kok terlihat cukup parah itu di sekitar Jalan Raya Tawang Harjo.
1: Pasar Jono,
0: Grobogan.
1: Kalau ngomongnya cepet kan jadi ya Pasar Jono.
0: Oke.
1: Ini rusak bagian depan.
0: Rusak bagian parah, depannya parah. Ya parah banget ya. Jadi ada truk muat es krim menabrak truk, ya truk warna hijau gitulah kawarasika modelnya, model truk tronton gitu.
1: Kepalanya renyek.
0: Kepalanya remek betul sekali, dan sudah ada polisi, sudah ada derek di sana juga. Rame lah pokoknya di sekitar Jalan Raya Tawang Harjo ya kawarasika lokasinya. Oh iya Pak Joko nambahin lagi nih, seneng aku sama Kawaraska yang gercep-gercep gini ya.
1: Masih
0: bersama kita bersambut. Terus gini.
2: Itu persis di depan laka, itu kayak pasar krempyang nanti jam 10 sudah tutup, iya, betul kata Bung Jamal tadi. Pasar krempyang begitu, itu muat ikan tongkol.
1: Muat ikan.
0: Berarti truk es krim. Muat es krim menabrak truk muat ikan. Iya kan? Ini Pak Darmanto juga bilang truk muat ikan katanya.
1: Yang nabrak truk muat ikan.
0: Yang nabrak truk muat es krim.
1: Nabrak truk
0: muat ikan. Lah masuk ikan dimomot di truk es krim ngapain?
1: Itulah.
0: Truk muat es krim menabrak truk muat ikan berarti. Mengaten nggih Bapak Ibu? Betul. Oke. Sudah ada penanganan petugas ya kawan. Soalnya lakanya yang terlibat truknya gede-gede semua nih. Truk muat es krimnya yuk gede. Mana sih Pak kok ketok iwak iki?
1: Yo iwak itu ditabrak terus do anu mutar macer gitu. Ya itu. Oh iya.
0: Oh iya. Iya yang lagi dinaikke ke bak truk warna kuning nggih.
1: Iya, mutar macer kan sampai
0: iya iya iya. Berarti truk yang warna hijau itu muat ikan ditabrak sama truk muat es krim terus iwake mubal deh. Tuh Pak Darmanto langsung melengkapi. Iya pun truk dam yang ditabrak itu muat ikan katanya. Saat ini sedang proses evakuasi di Jalan Raya Tawang Harjo, Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Lalu lintasnya tersendat dua arah tapi tersendatnya cuma di TKP saja kawan. Karena untuk jalurnya istilahnya masih volume kendaraannya masih minim. Kemudian juga ngepasi pas di titik yang ada bahu jalannya. Jadi kendaraan yang dari arah Purwodadi ke Blorannya pun juga masih ada ruang di bahu jalan untuk melintas.
3: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan.
4: Rasika FM.
5: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
6: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
6: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
5: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
6: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
5: Karena orang pintar, nabungnya emas.
6: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
7: Toko Emas Super.
6: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
7: Hanya di Super Mase.
8: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
9: Baik guru.
8: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
10: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
8: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
9: Aduh guru.
8: Kamu kenapa?
9: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
10: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
11: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
12: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
11: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
13: Paket.
11: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Jare promo, kok metune koyok kiye barangnya, aduh.
13: Mangkane Pak, Bu,
5: Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
11: Nah, iki baru mantap, Bu.
12: Gaspol mana, Pak?
5: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Baiklah murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik, Guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, Guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
1: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Siaran Lana Kota Pagi juga bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Kendal Pekalongan, wah menyenangkan arus lalu lintasnya sampai dengan jam 8.45
1: ini. Di pagi hari ini.
0: Gak ada kendala. Tadi kawan-kawan yang mau ke Tegal, mau ke Pemalang itu juga udah goodbye dari radar ya. Lalu lintasnya masih terlancar saja.
1: Purwokerto kayaknya juga ada ya.
0: Oh iya, tadi Purwokerto kok ya.
1: Nah, belum ada info nih untuk lewat Randu Dongkalnya.
0: Terus tadi yang mau menuju arah Pemalang juga sama, situasinya lancar aja sampai dengan sekarang belum ada notes tambahan. Jadi Pantura, Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan lancar di titik-titik perbaikan, gak perlu khawatir. Tol apalagi, udah jaminan lancar kalau lewat tol mah. Jadi silakan Anda bisa menyusul kawan-kawan yang menuju arah ke Kendal, Batang, Pekalongan lewat Pantura baik, tol juga lebih baik, arus lalu lintasnya lancar.
1: Masih oke, masih yes.
0: Yes. Masih belum ada kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang signifikan kawan sampai jam 8.40 ini. Pak Saryono, selamat pagi. Saya on the way air hangat Diwa, Kabupaten Semarang.
1: Oh, mau mandi di Diwa.
0: Iya nih, dengan apa? Dengan sepeda pastinya.
1: Di Diwa.
0: Betul.
1: Nanti ada yang di Siwara, ada yang di Diwa. Wah, lengkaplah Kabupaten Semarang.
0: Mantap. Pak Anto Jeporo, selamat pagi. Kawan Rasika menginfokan perjalanan saya dari Bangetayu, Kota Semarang, jam 5.10 menuju Ponorogo. Tak kasih info jalur ya. Saya dari Bangetayu Genuk, lewat Demak, Purwodadi, lancar. Sekarang sudah sampai Sumber Lawang. Lagi ngopi saya.
1: Wih, center door ya.
0: Apa gue? Sumber Lawang. Lagi ngopak. Lagi ngopi pagi di Sumber Lawang setelah tadi perjalanan dari Bangetayu, Kota Semarang, mau ke Ponorogo. Wih,
1: Ponorogo.
0: Jam 5 sampai dengan Sumber Lawang. Sumber Lawang itu sudah Sragen.
1: Sumber Lawang Sragen.
0: 3 jam itu cepat apa enggak?
1: Waduh, kalau
0: apa normal?
1: Normal lah kalau normal. Gini berarti enggak terlalu cepat, enggak terlalu ngebut karena jalannya kan memang lewat kampung enggak lewat tol.
0: Dengan nah, maksudnya aku arahnya mau ke situ. Dengan ketika Pak Anto dari Bangetayu masuk tol Kaligawe jebret langsung ke arah Sragen via full tol gitu.
1: Iya, cepat lewat tol.
0: Cepat lewat tol tetap. Kan posisinya lewat. Pak Anto ini gampang banget nih untuk akses tolnya maksudnya.
1: Nah, ini lewat dalam ya, lewat Purwodadi. Sumber Lawang, nanti Sragen, Solo, Ponorogo, atau langsung Ponogiri, Solo, Wonogiri, Ponorogo, itu lebih cepat.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu ya Pak ya, lewat Wonogiri itu Pak, untuk Ponorogonya.
0: Koyoni, sudah cepat. Sampai Sragen.
1: Ya. Langsung ngidul, langsung minggok ngetan sitik, Donorojo udah masuk Ponorogo itu.
0: Oke, okay. Pak Arifin.
2: Mas Yuda, Bang Jeman, selamat pagi. Jam 8.30 ini perjalanan sekali Gunung Padi mau ke Purwodadi, Tawangharjo. Kebetulan juga nih Mas Yuda di
0: Tawangharjo
2: ke makam Ki Ageng Selo. Perjalanan lalu lintasnya beribun. Ini sudah entry tol Manyaran. Cuaca nikel cerah. Akses jalan yang kali panjer Mas Yuda ini semakin hari semakin parah saja,
0: utamanya hancur,
2: di tanjakan kali
1: panjer
2: itu ada lubang sama ada cekungan cukup dalam sampai ke traffic yang ke Bangarum.
0: Matur suwun Pak Arifin. Nah, perjalanannya Pak Arifin kan mau ke Tawangharjo lah, ternyata di Tawangharjonya itu Pak Arifin. Kalau sepanjang rute dari Semarang Purwodadinya sih
1: masih lancar.
0: Nah, barusan
1: masuk info ke Jono, nah itu ada truk yang lagi laka lantas sebelum Tawangharjo Pak.
0: Nah, barusan kawan Rasika yang sudah sampai Sumber Lawang, yang ke Purwodadinya kan lancar. Nah, karena tujuannya Pak Arifin ya di Tawangharjonya itu Pak, di lokasi tujuan Anda itu yang tersendatnya. Tapi tersendatnya cuma pas di TKP truknya saja kok, tidak yang sampai mengular. Enggak yang sampai
1: selepas itu lancar Pak.
0: Di kawasan Tawangharjo yang ada informasi laka truk muat es krim kawan menabrak belakang truk muat ikan di kawasan jalan raya Tawangharjo sekitar Pasar Jono. Sebut terus Pasar Jono.
1: Terkenal
0: nggih. Kok Wendy?
3: Hendra Kumbara, Brahma Kumbara iki.
1: Yo.
3: Mosoe. Malampir.
1: Wis gak mau ya, betul.
0: Pak Tenggo.
4: Selamat pagi kawan Rasika.
1: Ini
4: sedang ada evakuasi muatan teleler berku guling ya mas di tanjakan TKPI dari Magelang arah ke Ambarawa.
0: TKPI kok ngipe?
4: Lalu lintas tersendat tapi
0: ngipe, hanya sedikit. Ngipe Pak Tenggo nyun sewu.
4: Ada banyak petugas.
0: Soalnya beda titik ya, nanti
4: tidak keliru. Dari Magelang sebelum tanjakan sebelum TKPI.
0: Berarti bukan tanjakan TKPI ya,
1: bukan
0: Pak
1: Tenggo? Bukan sebelum, sebelum TKPI, bahkan sebelum
0: pinget.
1: Sebelum
4: upaya evakuasi.
0: Wah, evakuasinya sampai kutu kosong ya.
4: Leler.
1: Karena gede, panjang.
0: Alat beratnya loh, sampai dua.
4: Tersendat.
0: Ya Pak, ini macet sih Pak, soalnya kon mandek. Bukan tersendat.
1: Iya, butuh effort, butuh tempat untuk meletakkan kembali kontainer di dalam truk.
4: Tanjakan.
0: Oke, tanjakan ngipe ya.
1: Salamu.
0: Baik, matur suwun Pak Tenggo nih.
4: Ini arus lintas. Lintas sudah mencair yang dari Magelang. Baru sepeda motor yang jalan. Saya sudah jalan karena naik motor. Evakuasi sudah berhasil. Kontainer sudah naik. Di truk tinggal carikan lalu lintas ini. Okay. Ini yang dari arah Ambarawa menuju Magelang. Persendatan sudah sampai lumayan mas. Kurang lebih setengah kilo ya nanti.
0: Okay.
4: Bentar lagi sudah lancar nih, sebentar lagi sudah lancar.
0: Truk sudah naik.
4: Sudah lancar.
0: Truk sudah naik dan berarti posisi truknya sudah bergerak.

0: Mengaten Pak Tenggo.
1: Di Ralat Mas Ida, lokasinya kalau dari Ambarawa setelah TKPI arah Magelang.
0: Ya, ngipek ya.
1: Kalau dari Magelang sebelum itu pertigaan yang jual matu-matu sama cobek itu loh.
2: Itu namanya Mas daerah
1: sebelum pertigaan itu
2: Pingit.
0: Oke, matur suwun Pak Tenggo untuk update terbarunya di jalan raya ngipek ya kawan Rasika di Pring Surat Kabupaten Temanggung. Update mengenai truk konten, bukan truknya sebenarnya ya, muatan kontainernya yang terguling itu kemarin sore, laporan dari kawan-kawan sejak tadi itu untuk evakuasinya sudah dinaikkan, tinggal menunggu kendaraan bisa jalan. Begitu, jadi untuk saat ini posisinya sudah tidak tertutup lagi ya jalurnya. Tadi memang sempat tertutup kawan kedua arahnya untuk ruang evakuasi, mengingat evakuasinya cukup signifikan menggunakan dua alat berat dan juga kontainernya cukup besar dan medannya sih itu yang paling penting ya Bung.
2: Karena tikungan,
0: jadi tikungan dan nanjak tadi. Ya, matur suwun informasinya Pak Tenggo. Nah, kita tuh tadi dapat info dari Pak Hari Murti. Pak Hari Murti bilang katanya di tanjakan tol Banyumanik itu ada kepadatan. Nah, setelah kita buka, oh ini bukan tanjakan Banyumanik ini. Ini tanjakan Tembalang. Nah, gitu ya. Mohon maaf kalau aku sering meralat karena takutnya itu beda sebutannya, beda lokasinya soalnya. Jadi
2: tempat.
0: Makanya mohon maaf kalau aku sering membenarkan, sering meralat, itu aku nyuwun sewu sekali nggih Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat, karena takutnya kalau kadang yang Anda sebutkan lokasi dan actualnya tuh beda
2: dengan ekspektasi yang dipikirkan oleh pendengar.
0: Nah, gitu. Makanya mohon maaf kalau aku sering meralat lokasi ya kawan Rasikan. Nah, ini Pak Hari Murti itu bilangnya di tanjakan tol Banyumanik. Nah, setelah aku buka, ini bukan tanjakan tol Banyumanik ini. Ini tanjakan tol Tembalang. Soalnya kalau kita ngomong, ya memang ini mungkin lokasinya di Banyumanik lah kita bilang gitu. Tapi lokasi ruasnya kan berbeda. Orang mengetahui kalau tanjakan tol Banyumanik ya yang ada di tol Semarang Solo. Sementara ini ada di tanjakan tol Tembalang di tol Semarang ABC. Nah ini informasinya di tanjakan tol Tembalang, Kawarasika, kok kayak ada antrian kendaraan gitu geh di sana. Jadi lalu lintasnya kok merambat gitu, ada derek juga. Ada derek juga di sana, di tanjakan tol Tembalang, Kawarasika. Laporannya Pak Wafinus deh, Pak Wafinus kan dari KIC toh. Ketemu nggak kok di tanjakan tol Tembalang ada rame-rame nih?
3: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, dan kawan Rasika semua.
2: Pagi Mas.
3: Perjalanan pagi ini biasa Mas, dari KIC, kawasan industri Candi, Semarang, menuju Pasar Kembang Sari, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Tadi via Gunung Padi langsung konvensional, dan pukul 8.40 sudah sampai JLS, tepatnya di TL Randu Acer Mas. Terpantau lalinya ramai lancar Mas.
0: Oke.
3: Tidak ada ketersendatan atau kecatatan yang berarti. Untuk cuaca di JLS cerah ya Mas. Begitu saja infonya Mas. Okay. Terima kasih Mas.
0: Wah mantap sekali.
3: Dan sebentar lagi mau sampai tempat tujuan ya Mas, di Pasar Kembang Sari. Terus nanti lanjut ke Ampel Boyolali. Hari ini nggak libur karena ditukar hari Sabtu Mas di tempat kerja saya.
0: Oh gitu. Berarti KIC juga banyak yang buka.
3: Rata-rata 3 hari di Sabtu ya.
0: Oh, biar enak. Oh, ben langsung gabung ngono
3: gitu
0: ya.
3: Aja Mas. Terima cuma kasih Mas Yuda, Bu Jamal.
2: Selo.
0: Oh, ya enak
2: masih
0: sih.
2: Paling kudu bolos nek selo wae di sisi santai hari Sabtu.
0: Oke, mantap-mantap kalau gitu Pak Eko Chandra.
4: Selamat pagi Rasika, selamat pagi kawan Rasika semuanya.
2: Pagi.
4: Mau melaporkan kondisi lalu lintas Siboli menuju Semarang, lalu lintas lancar, cuaca cerah. Untuk yang menuju ke arah Siboli, antrian panjang ini yang dimulai dari ujungnya, mulai di sana di TL Pasar Aceh ini, ekornya sampai mana ini belum kelihatan ini. mungkin sampai Pasar Mijen atau mana ini.
0: Mijen malah rantai saiki.
4: Mungkin menikmati liburan.
2: Pesawat
4: dong. Oh sampai depan Koramil, sampai depan Koramil.
0: Mijen malah ramenya sekarang. Gitu.
4: Terima kasih.
0: Ya wes sesuai perakiran ya.
2: Jadi sudah geliat. Nah,
0: mulai jam 9 ini. Yes. Pak Didik Sigit Setiawan.
5: Sudah Mas Jamal. Saya sudah sampai Dumpane ya. Belok kiri ke arah Palir. Lalu lintasnya lancar Mas Sida dan Mas Jamal. Segera lancar meripate dan
2: harus
5: menepi untuk beribadah.
0: Yo wis ndang istirahat, Pak.
5: Ngopi juga bingung. Karena yang ngantuk kan matanya, bukan mulutnya.
0: Makanya tidur.
5: Mas Jida dan Mas Jamal, perjalanan sudah sampai Padir menuju ke Mangkang.
0: Tidur lo ya, awas kapan dolan. Karena mesti feelingku ya, Didik Sigit Setiawan dolan.
2: Udah gak kuat ini.
0: Oh, udah gak kuat.
2: Kan tadi malam lembur. Harus selalu istirahat
0: supaya imbang ya. Mari kita buktikan nanti dolan apa turu ini Didik Sigit Setiawan minuman soda.
2: Makan, tidur ya.
0: Lah ya. Pak Romi Pratama.
6: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Jamal, Bung Yuda. Pagi. Mohon info, mohon petunjuk arah Semarang
7: menuju 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
8: Jam 9 pagi. Waktu di Rasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Badan usaha milik desa atau BUMDes Desa Karangduren, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, berhasil mengembangkan budidaya selada varietas premium hingga menembus pasar luar daerah. Kepala Desa Karangduren Muhammad Nur Majid menjelaskan bahwa usaha ini memanfaatkan 20% dana desa untuk program ketahanan pangan. Melalui sistem greenhouse, pihaknya memadukan teknologi hidroponik dan aquaponik untuk budidaya sayuran serta ikan nila. Dengan pengelolaan maksimal di berbagai bidang usaha, BUMDes ini telah menyumbang 60% bagi pendapatan asli daerah. Menurut Majid, pencapaian tersebut membuat Desa Karangduren mencatatkan diri sebagai desa dengan pendapatan asli desa tertinggi dari sektor BUMDes di wilayah Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah menargetkan seluruh koperasi desa dan kelurahan Merah Putih dapat beroperasi 100% pada akhir tahun ini. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah, Edi Bramianto, menyatakan saat ini sebanyak 6.271 koperasi telah aktif dengan total modal mencapai 34,6 miliar rupiah. Untuk mempercepat pertumbuhan, Edi menjelaskan pihaknya telah menjalin kerjasama dengan BUMN seperti Bulog dan Pupuk Indonesia guna memastikan pasokan kebutuhan pokok anggota. Edi juga mengapresiasi dedikasi para pengurus koperasi yang berhasil mengembangkan modal secara signifikan di sektor real, meskipun masih terdapat tantangan dalam kolaborasi dengan pemerintah desa setempat. Berikut kabar haji. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mencatat total ada 24 jamaah haji wafat di Tanah Suci hingga 12 Mei 2026. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Assegaf mengkonfirmasi selain kabar duka, Maria juga menyebut sebanyak 67 jamaah saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Arab Saudi. Menjelang puncak ibadah haji, pemerintah meminta jamaah untuk tidak memaksakan diri dan disiplin menjaga kesehatan guna menghindari kelelahan fisik yang berlebihan. Khusus bagi jemaah gelombang kedua, Maria menghimbau agar sudah mengenakan kain ihram sejak dari embarkasi, mengingat jemaah akan langsung melanjutkan perjalanan menuju Makkah setibanya di Bandara Jeddah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.

Dudi Oris kan, Dudi Oris kan kayaknya semua lagunya kan liburan-liburan banget kalau lagunya itu sangat liburan material gitu loh kamu Rasi kan. Apalagi pas ini. Anda jalan di tepi pantai atau Anda jalan di area perbukitan. Asik. Atau enggak lagi pas OVO yo. Ya pokoknya ada di sebuah landscape yang bagus. Terus entah Anda jalan atau berdiri atau ngopo lah gitu di titik tersebut. Ya wes terus kasih lagu ini deh. Wes wih udah liburan banget ngawar Rasika. Apa sih aku dibantu buat lagu-lagu sing konten-konten liburan banget gini-gini ki apa tuh kamu Rasika ada nggak sih? Kamu Rasika yang pada ngonten tuh biasanya kalau konten traveling atau liburan Anda pada pakai lagu apa guys? Biar tak munculin satu persatu ini kelana kota siang liburan. Walaupun liburnya cuma, enggak cuma loh ini. Long weekendnya tuh Kamis, Jumat kan. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kan. Ini bener-bener kayak libur panjang. Kayak libur sekolah panjang itu loh kamar Rasika ya gak sih? Rasanya hawa nih. Karena kawan-kawan Rasika ada yang ke Jawa Timur, ke Jawa Barat, ke Jogja juga orang Minsetino. Ya kan aku yakin pasti 2-3 hari. Kemudian juga ada yang langsung meluncur ke Kening Dindi lah pokoknya kawan Rasika. Menandakan kalau liburnya ini benar-benar libur yang menyenangkan 4 hari guys. Can you imagine? Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu. Cuma tadi kita sempat dapat banyak cerita ya, terutama kawan-kawan yang beraktivitas di pabrik itu kan. Ya tidak ada long weekend, bukan tidak ada long weekend ya. Tidak ada cuti bersama kan istilahnya. Jadi liburnya hari ini itu banyak yang diganti. Jadi hari ininya masuk ya kan. Nah, liburnya diganti entah Jumat atau Sabtu. Jumat ya berarti tadi cerita banyaknya Jumat. Biar digabung liburnya Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau pabrik-pabrik kan biasanya ya sebagian besar kan ini libur. Kalau hari ini libur, Jumat melebu, terus liburnya kan kurang enak. Seru ya kerja di pabrik ternyata. Maksudnya kerja di pabrik itu ternyata negotiable gitu loh. Enggak yang seperti aku dengar. Enggak yang seperti aku opo yo ya sempat dengar selentingan-selentingan lah bagaimana kehidupan di pabrik itu ya kan. Tapi ternyata kalau aku dengar cerita dari kawan-kawan Rasika juga, aku tahu banyak beberapa kawan Rasika yang posisinya kan posisi atas ya, posisi direksi gitu atau posisi manajerial gitu di banyak pabrik. Mereka juga kayaknya happy, fun pekerjaan.

0: 479 kendaraan diproyeksikan akan keluar dari wilayah Jabodetabek melalui gerbang tol utama Jasa Marga Group seperti tol Cikampek Utama menuju Trans Jawa, tol Kaliurip Utama menuju Bandung, tol Cikupa menuju Merak, dan tol Ciawi arah menuju ke Puncak. Direktur Utama Jasa Marga Rifan Purwantono mengatakan, volume kendaraan keluar Jabodetabek selama libur panjang kenaikan Yesus Kristus diperkirakan akan naik 6,52% dari lalu lintas normal. Untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat, Jasa Marga memastikan kesiapan layanan operasional dan petugas di seluruh ruas tol Jasa Marga Group. Selain memastikan pemenuhan standar pelayanan minimal, Jasa Marga juga melakukan optimalisasi layanan di tempat istirahat dan pelayanan atau TIP atau rest area melalui program rejuvenasi Travoy Rest. Jasa Marga menyediakan seluruh operasional jalan tol berjalan optimal melalui penguatan layanan lalu lintas dan kesiapan petugas 24 jam. Jadi sudah mulai ada peningkatan kendaraan kawan, terutama yang keluar dari Jakarta. Bagi orang-orang Jakarta 4 hari mah wow, bisa ke Jogja itu. Jogja or maybe Semarang atau bahkan Solo ya kawan Warasika. Perjalanan Semarang Jakarta atau Jakarta Jogja kan istilahnya ya sehari kan, sehari untuk perjalanan, 3 harinya untuk eksplor daerahnya. Wah seru banget nih akhir pekan ini. Pak David, matur suwun. Tadi Pak David ada kawan rasik yang sudah mendatangi aku sama Bung Jamal ya. Ini Pak David, ini matur suwun sekali loh Pak David loh. Aku tak iklan ya, aku sudah penasaran sekali untuk mencicipi kirimannya Pak David. Ini Pak David perjalanan dari Semarang tadi menuju arah ke Solo Tigo, Kawah Rasika. Di traffic light Laksana itu ada truk trouble di lajur kanan, lalu lintasnya sedikit melambat. Wah ini dia nih, kemarin juga sempat kita dapat info ada insiden, bukan insiden ya, ada kejadian truk mogok juga kan di sekitar Lemah Abang Laksana itu. Sampai dengan apa sampai dengan siang dan sore, dan ternyata pagi ini ada juga truk mogok kawan. Oke, kita simpan dulu laporannya dari Pak David karena sementara untuk kepadatannya masih pendek levelnya di Jalan Soekarno Hatta Bergas Kabupaten Semarang, tepatnya di sekitar Laksana arah menuju ke Bawen kawan, masih ada truk mogok. Pak Rolis,
1: selamat pagi Mas Jamal, Bung Yuda. Mm-hmm. Minta infonya dong dari Meragen arah ke Mayong gimana? Lancar. Mas, terima kasih.
0: Lancar, ini langsung dijawab ya situasi Meranggennya sama Pak Aris Soekarno. Pak Aris Soekarno Meranggen lancar Kawah Rasika, untuk tadi Kawah Rasika yang menuju arah ke Demak Kudusnya juga lancar. Nah ini Pak Aris Soekarno menyoroti Meranggennya itu yang arah ke Onggorawe katanya. Baru dari Pak Aris ini, dari tadi tidak ada yang lewat Onggorawe Pak. Jadi dari tadi kawan-kawan pada lewat jalur utama semua masih baik-baik saja, tidak ada kendala ya kawan Rasika. Baru Pak Aris Soekarno aja nih yang lewat Onggorawe, dan coba nanti kita tanyakan ke kawan-kawan yang ada di sana. Katanya Pak Aris Soekarno kok di kawasan Pilangsari Meranggen, bukan Meranggen ya, Pilangsari Onggorawe kawan. Itu kok informasinya ada kepadatan di sana. Jujur saja belum tahu Pak, karena sejak tadi jam 6 kawan Rasika nggak ada yang lewat jalur-jalur dalam, semuanya lewat jalur utama semua baik. Perjalanan antar kotanya baru dari Pak Aris aja nih. Pak Hamdan, alhamdulillah jalan juga lancar ini dari Ngalian Kota Semarang jam 8 sampai rumah makan Haji Ismun di Lingkar Demak 8.50. Tanpa tol, sarapan dulu di rumah makan Haji Ismun di Jalan Lingkar Demak. Wah, mantap. Ini berarti juga langsung terjawab ya pertanyaannya Pak Rolis. Ini Pak Hamdan nih dari Semarang Demak lancar. Tanpa tol, gak ada hambatan, gak ada kendala, gak ada genangan juga. Pak Agus Soro, selamat pagi. Masjid semoga sehat dan berkah ya, amin. Pekalongan, Pantura, cerah. Sekedar info, kalau di daerah saya dan juga daerah tempatnya Bu Hera di Tirto, Pekalongan, kerjanya itu kan hanya di rumah dan kerjaan datang sendiri. Jadi ya tidak kenal tanggal merah deh. Dan hari ini adalah hari Kamis, hari pocoan, hari bayaran, karena kalau di Pekalongan, liburnya besok hari Jumat. Matur suwun Pak Agus Soro. Pekalongan juga cerah terus toh beberapa hari ini. cuacanya, mengingat juga di kawasan Pekalongan kan ya kalau hujan meh hampir sama kayak kota Semarang ya Pekalongan itu. Sekalinya hujan khawatirnya apa?

0: banjir. Tapi alhamdulillahnya ya beberapa hari ini di wilayah kota Pekalongan atau Kabupaten Pekalongan cuacanya terpantau cerah dan terang. Ngemeng-ngemeng arah menuju ke Pekalongan, aku dapat info dari Pak Wahyudi nih. Pak Wahyudi lagi tersendat di kawasan Pantura, perbatasan Batang dan Kendal. Oh, perbaikan di Gringsing berarti. Perbaikan di Gringsing ini nampaknya Pak Wahyudi. Kan informasinya sudah kita dapatkan sejak 5 hari yang lalu ya. Kalau di kawasan Gringsing itu sudah mulai ada kegiatan peningkatan mutu jalan. Nah, perakiraan kita itu Pak. Sementara yang bisa kita sampaikan di kawasan perbatasan antara Kendal dan Batang. Karena adanya peningkatan mutu jalan yang ada di sekitar perbatasan Kendal dan Batang di area Gringsing. Nanti kalau ada informasi tambahan bisa info-info lagi ya Pak Wahyudi ya. Mohon maaf sekali, ini juga tadi Kawarasika yang pada on the way ke sana masih lancar terus tuh. Yang dari Semarang mau menuju arah ke Batang Pekalongan baru dari Pak Wahyudi nih jam 9 lebih 10. Ada kepadatan di kawasan jalan perbatasan Kendal dan Batang di Gringsing. Bu Yayu.
1: Halo, selamat siang Mas Yuda.
0: Siang Bu.
1: Ini jalan Grafika menuju kawasan industri Raya Kaligawi.
0: Sekolahku.
1: Soal komposisi liburan, boleh dong
0: apa
1: ini tanpamu? Selamat siang, terima kasih.
0: Oke.
1: Soal apa, Bu? Komposisi liburan, boleh dong apa kota ini tanpamu?
0: Oh, kota ini tanpamu. Oh iya, betul.
1: Selamat bertugas.
0: Lagune iki liburan banget, lagu-lagu sing konten-konten liburan banget sing pokoknya tuh lagunya tuh pas untuk Anda pajang ketika Anda foto di pantai atau di gunung lah pokoknya. Ya kayak Dudi Oris barusan gitu. Aku yakin masih Anda pernah toh masang foto atau masang ya yes, entah itu unggahan dimanapun itulah pokoknya di pantai atau di gunung terus lagunya aku yang jatuh cinta kayak lagunya tadi. Nah, terus Bu Yayu, Pak Reza Hasdianto lagunya I Will Fly dari 10 to 5. Pak Purwanto kita bikin romantis juga loh itu. Mbak Ayum Indria minta lagunya Sailor Song atau Paradise dari Coldplay. Betul, ini juga lagunya liburan banget ini. Paradise-nya Coldplay, sehat selalu untuk semuanya. Pak Yulianto.
2: Mas Yuda, Soto Kopios, Mbak Sri. Selalu nyetel Rasika.
0: Halo Soto Kopios Mbak Sri. Di daerah mana ini Soto Gobiosnya Mbak Sri? Wah, ini berarti Mbak Sri ini lagi gobios. Apa yang sedang menikmati yang sedang gobios? Soto Gobios Mbak Sri, halo untuk para penikmat Soto Gobios Mbak Sri yang saat ini sedang menikmati rasa kesusu, dinikmati kenikmatannya, dirasakan tanduk kalau perlu. Ya, jangan cuma satu. Bungkus juga kalau perlu. Biar nanti kalau kangen di rumah Ngawarasika bisa langsung diinget. Diinget. Matrusun Pak Yulianto, ini ada di kawasan Jalan Tentara Pelajar Gedanganak Ungaran, Kabupaten Semarang. Ada Soto Gobios Mbok Sri. Soto Gobios Mbok Sri. Sing dodol gobios. Sing tuku maknyus. Wah, Bung Jamal ini harusnya yang bisa bikin gitu-gitu. Matur suwun, siap. Tak agendakan nanti, tak ngajak Greta ya. Greta kan paling seneng nek dikon mampir-mampir di tempat makan gini. Nanti tak ngajak Greta Pak Yulianto. Buka jam berapa sampai jam berapa di WA Pak Yul? Biar nanti kita bisa mampir ke sana, ke Soto Gobios Mbok Sri yang ada di Gedanganak Ungaran, Kabupaten Semarang. Pak Kastin, Demak Panas Cetar pun sama Pak Kastin. Kota Semarang, bahkan di Studio Rasika pun juga sama. Ini juga lagu liburan deh, Kawan Rasika, karena lagunya Dudi Oris itu lagu liburan banget deh. Kalau Anda foto di pantai atau foto di laut, wis pokoknya pemandangan-pemandangan gitu, lagune lagu apa wis, gak usah bingung, Dudi Oris. Ini aku munculkan dua-duanya nih ya, karena liburan banget soalnya. Anda kan lagi di dalam mobil nih, dalam mobil disorot jazz. Pasang lagu ini juga cakep kok, Kamu Rasika. Coba deh. Hari
3: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
4: FM Rasika Pekalongan.
5: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
6: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
6: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
5: Harga tetap, harga emas turun, kamu nggak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
6: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
5: Karena orang pintar, nabungnya emas.
6: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar

0: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Klassica FM.
1: Dari mana sih, Pak? Digoleki lho dari tadi.
2: Wah, barne kebon. Watangku mules sih.
1: Loh, BAB ki ning jamban to.
2: Ya ben karo nggo rabuk kok.
1: Kuwi ora dadi rabuk, Pak, tapi dadi penyakit.
3: Apakah kita ingin keluarga dan lingkungan kita sehat? Mari kita biasakan buang air besar atau BAB di jamban sehat. Jangan BAB di sembarang tempat. BAB dan buang air kecil haruslah di jamban untuk mencegah penularan penyakit. Karena tinja dan air kencing banyak mengandung kuman penyakit. Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesudah buang air besar atau buang air kecil. Dengan cuci tangan pakai sabun, kita akan terhindar dari berbagai penyakit menular. Ingin tetap sehat? Tidak tertular penyakit? Mulailah membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat.
4: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
5: Sesuatu pokok, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyok kiye barange. Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mane, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: gratis, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Kabupaten Semarang terus mematangkan persiapan pembangunan program sekolah rakyat di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tengaran. Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, menyatakan proses verifikasi administrasi bersama kementerian terkait telah berjalan lancar. Saat ini Pemkab tengah fokus menyelesaikan syarat ketersediaan air bersih pada lahan pembangunan seluas 5,7 hektar tersebut. Ngesti menegaskan sekolah rakyat ini akan diprioritaskan bagi anak-anak di wilayah Kabupaten Semarang sesuai skema satu sekolah untuk setiap kabupaten atau kota.
2: Secara administrasi itu informasi tidak ada masalah. Kan itu ada juga persiapan lahan yang utama. Kemudian masih ada satu syarat lagi, ini yang baru kita upayakan, kaitannya dengan ketersediaan air bersih. Nah, ini kami nanti masih komunikasi dengan tim kami, nah, semoga nanti segera ada solusi dan juga harapan kami sekolah rakyat bisa segera terbangun. Kalau titiknya ini ada di Mulyorejo, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Itu lahannya sekitar 5,7 hektar.
1: Terkait kemungkinan adanya daerah lain yang menumpang pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Semarang, Bupati Ngesti Nugraha menilai hal itu bergantung pada kebijakan masing-masing daerah karena keterbatasan lahan. Meski demikian, Ngesti memastikan Kabupaten Semarang telah siap dan terus berkoordinasi agar pembangunan dapat segera direalisasikan. Program sekolah rakyat permanen mulai direalisasikan di 11 titik di Jawa Tengah sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, Imam Maskur, mengungkapkan bahwa pembangunan di Kota Semarang telah mencapai 35%, diikuti daerah lain seperti Pati, Rembang, hingga Brebes. Setiap lokasi diperkirakan menelan anggaran ratusan miliar rupiah tergantung pada kondisi dan luas lahan. Imam menjelaskan kendala utama yang dihadapi adalah status lahan sawah dilindungi, sehingga beberapa daerah harus mencari alternatif lokasi. Meski terdapat perbedaan pola pembangunan di tiap daerah, pemerintah provinsi terus mendorong percepatan proyek ini guna meningkatkan kualitas sarana pembelajaran bagi masyarakat kurang mampu. Berikut kabar haji. Jemaah haji Indonesia diingatkan untuk tidak sembarangan mengambil foto maupun rekaman video warga Arab Saudi tanpa izin. Kepala Daerah Kerja Mekah Khalilur Rahman menegaskan bahwa tindakan merekam orang lain, terutama yang berlainan jenis, merupakan pelanggaran privasi yang serius di negara itu. Pelanggaran dapat terancam proses hukum berupa penjara hingga 1 tahun, serta denda maksimal 500 ribu real atau setara 2 miliar rupiah. Khalilur Rahman menambahkan baik jemaah maupun petugas yang terbukti melanggar bisa langsung diamankan oleh aparat keamanan. Jemaah diminta tetap waspada dan menghormati aturan setempat demi kelancaran serta keselamatan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

lagu ini adalah ketika perjalanan di dalam mobil. Di dalam mobil yang cowok nyetir, terus yang pasangannya di sebelahnya gitu kan, kameranya di depan. Udah kayak kludak-kludik berdua aja gitu, kayak haaah gitu. Terus lagunya ya lagu ini, kita bikin romantis gitu. Terus kayak haaah, bercanda-bercanda, perjalanan, liburan gitu kan. Dah habis itu ke tempat wisatanya kayak saling rekam berdua gitu. Nah ini lagunya ini banget ini, lagunya ini, kita bikin romantis nih. Ini adalah tipe untuk yang soundtrack liburan-liburan.

0: perjalanan liburan. Gemes. Jadi aku memang sengaja tadi memancing kawan-kawan Rasika semuanya ya. Aku pengen lagu-lagu yang tema-tema liburan deh. Pokoknya lagu-lagu yang sering dipakai di media sosial kalau pas Anda kok bikin konten liburan. Tadi udah banyak loh dari jam 9 sampai dengan sekarang ini dengan kita bikin romantis ini. Oh, kalau gak gitu di kafe terus pemandangannya indah, ya betul. Terus ini operator WA-nya bilang gini, di kafe pun, nah betul. Di kafe atau di restoran yang estetik yang bagus gitu ya kan. Ini biasa kamera di depan terus kayak yaudah berdua ngapain gitu kayak tulang-tulangan kayak atau nyender-nyender kayak atau ngelus-ngelus rambut gitu. Pakai lagu ini. Gemas. Bu Yayu, tadi masih ada beberapa atensi di bawah jam 10 ya. Coba aku buka dulu deh sebelum aku lanjutkan perjalanan di Kelana Kota siang hari ini sampai nanti jam 12.
1: Mas Yuda arus dari Jakarta kayaknya full nih Mas Yuda.
0: Rame ya. Sebentar. Tadi kita dapat info jam 9 tuh katanya kok ada kepadatan di tanjakan tol Tembalang. Ini berarti sudah nggak ada nggih, Bapak Ibu. Ini aku lihat dari videonya Bu Yayu kok ya rame aja sih. Di tol Semarang ABC, tepatnya di kilometer 430-431 tanjakan Tembalang. Cuma ya memang terlihat padat sih, rame kawan Rasika. Dibanding di jalur B, di tol Semarang ABC. Ya wes kawan Rasika, ibaratkan kalau masyarakat atau pengguna jalan yang berangkat dari Jakarta itu tadi jam 5, jam 6 ya sekarang ini lagi sudah pada tumplek di Semarang nih istilahnya. Kalau yang perjalanan pagi tadi jam 5, jam 6 dari Jabodetabek gitu kan menuju arah ke Jogja Solo. Nah ini kayaknya sekarang ini adalah pas ya sampai Semarang gak sih? Semarang Jakarta tuh kalau lewat tol berapa? 5 jam? 6? Ya antara between 5 atau 6 lah ya. Podo Argo Sindoro dong. Tak kira lebih cepat di tol tahu. Sumpil 5 jam. Oh ya Podo Argo Sindoro ya. Tak kira aku ekspektasinya tuh lebih cepat tahu lewat tolnya. Soalnya kalau lewat tol itu kan pas kecepatannya kita yang ngatur kan. Kalau naik Argo Sindoro atau Argo Muria kan maksimal kecepatannya 110 km per jam. 5 jam 10 menit. Kalau Argo Sindoro sama Argo Muria. Oh sama berarti. I see. Nah itu ya kawan. Pokoknya berarti kalau pengguna jalan dari Jabodetabek sana menuju arah ke Jawa Tengah, Jawa Timur tadi pagi. Ya bener katanya Bu Yayu. Kalau tol Semarang ABC sudah mulai ketok rame. Terutama di jalur yang arah menuju selatan dari Jakarta. Ya istilahnya sekarang sudah pada sampai nih. Sampai di Semarang. Pak Hari.
2: Selamat pagi menjelang siang Mas Yuda dan kawan Rasika semua. Menginfokan perjalanan Kelana Kota, saya dari Pati, ini sudah nyampe Bandara Ahmad Yani Semarang. Untuk Pati, Kudus, dan Demak Sayung, Kaligawe, ya sudah
0: terpantau
2: lancar kedua arah, kecuali yang ada di Kudus Mas, yang ke arah ke Pati, di lingkarnya gitu. Begitu Mas, info yang barusan saya lewati, dari Pati ke Bandara Ahmad Yani terpantau lancar. Matur suwun.
0: Matur suwun. Wah, mantap guys. Pati sampai Bandara Ahmad Yani. Hanya 30 detik laporan menandakan kalau sepanjang perjalanannya dari Pati sampai dengan Bandara Ahmad Yani Kota Semarang sepanjang kurang lebih 100 km itu kondisinya baik. Meski tadi antara jam 9 sampai jam 10 kita dapat info ada kontraflow di area perbaikan Pantura Sedu, kemudian ada truk mogok di jalan Pantura Kerawang Kudus kawan, tapi so far asalkan Anda tidak lewat jalan lingkar Kudus saja, situasinya baik kawan. Karena kalau kenapa aku mengecualikan jalan lingkar Kudus, karena jalan lingkar Kudus masih padat ya, terutama yang arah menuju ke Pati. Karena perbaikan jalan, ini udah satu bulan ini lingkar Kudus bener-bener padat banget guys di sana. Makanya mungkin aku yakin juga Pak Hari lewatnya dalam kota Kudus. Betul nggak Pak Hari? Betul sih Koyoni. Thank you Pak Hari, Pak Muhammad Bagus Binatara, libur gak ki? Nah ini aku kerja iki. Mbak kira aku dolanan. Bekerja tapi nggak apa-apa, aku senang karena dua kali lipat di hari libur. Jadi aku tidak apa-apa.

0: saya. Aku senang bekerja di tanggal merah. Saya on the way Kudus. Turun gerbang tol Mukti Harjo, belok kiri, muter kali gawe ya. Soalnya Kubro sudah mulai ramai situasi lalu lintasnya kalau katanya Pak Muhammad Bagus Binatara. Oke sip, ke depan juga masih baik ya Pak Muhammad Bagus Binatara infonya saat ini. Kawan Kementerian Agama komitmen, sidang isbat di tahun 2026 ini akan ada 4 poin baru. Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama menyepakati 4 poin komitmen bersama dalam penyelenggaraan sidang isbat tahun 2026. Salah satu poin penting yang disorot adalah menjaga suasana tetap kondusif dalam penyebaran informasi penetapan awal bulan Hijriah termasuk di media sosial. Kesepakatan tersebut ditetapkan oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama di Kementerian Agama Jakarta kemarin Selasa 12 Mei 2026. Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kementerian Agama Republik Indonesia Arsyad Hidayat dikutip dari Tempo mengatakan, Tim Hisab Rukyat saat ini memiliki peran strategis dalam memastikan penetapan awal bulan Hijriah berjalan tertib, akurat, dan dapat diterima oleh semua pihak. Penguatan tata kelola sidang isbat juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan rapat kerja kemarin, termasuk penetapan awal Ramadan, Syawal, dan juga Zulhijjah.
1: Kelana Kota.
0: Ibu Veronica, Ungaran Simpang 5 via Gombel, apakah rame? Ya rame aja sih, Bu Veronica. Ya kalau rame ya pasti rame lah, Kota Semarang gitu loh. Tapi untuk kondisinya ya rame lancar aja. Nih, ada kendaraan toh mau lurus turun ke Gombel Lama. Cuma koyane rak sido. Terus apa? Terus lurus. Ini langsung aku buka CCTV nih di kawasan Gombel Jalan Setiabudi, kawan. Sempet ada mobil toh kayak mau lurus turun ke Gombel Lama gitu. Tapi kemudian bisa langsung ngerti kali ya kalau jalurnya ditutup. Ya harus ngertilah jalannya di forbidden. Nih mobil warna silver nih aku buka di CCTV kawan Rasika. Ya rame lancar saja. Kota Semarang pagi ini sampai dengan siang ini ramai lancar saja. Mungkin rame-ramenya ya nanti ya. Siang sampai sore sih pasti. Kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Semarang dan sekitarnya kan ramenya biasanya siang sore nanti. Di koridor-koridor Jalan Pemuda. Kemudian juga di area mal-mal. Karena hiburan di Kota Semarang itu mal-mal. Ya kan? Ya mungkin kota lama kali ya. Kota Lama betul sekali, Kota Lama kemudian juga Koridor Pemuda kan berarti kan sak komplek tuh. Dari Kota Lama sama Koridor Jalan Pemuda yang ada 3 mall favorit banyak orang di sana, pasti akan ramai. Pak Soleh, laporan cuaca Jeporo pagi ini cerah ya, matahari bersinar panas sekali. Tapi di Jeporo anginnya semeliwir, cocok untuk on the way liburan matur suwun katanya Pak Soleh. Nah itu guys, diundang sama Pak Soleh tuh ke Jeporo ayo. Cuaca cerah loh di Jeporo. Pak Nuryanto menginfokan mas, mulai Tenggeles Kudus melambat karena ada truk mogok di traffic light Kerawang Jekulo. Diperparah lagi karena traffic light Kerawang Kudus dan traffic light Bulungnya mati. Sedang ada perbaikan jaringan listrik oleh PLN. Terima kasih PLN, tanggal merah tetap beraktivitas dan bekerja. Aku ono koncone, yaitu teman-teman PLN. Yang tidak libur di tanggal merah. Thank you Pak Nuryanto sama Pak Soleh ya dari Kudus dan Jeporo ki. Pak Safinda Yusuf. Oke, Pak Safinda Yusuf iki tenanan.
2: Mas Yuda itu yang di
0: Halo Pak Safinda.
2: Di arah ke Semarang
0: yang gimana kabarnya?
2: Mulyani itu Mas, itu yang masih ya ngantri lah beratnya karena kan dia ngantri kanan kiri ya. Kalau tadi saya lihat sih ekornya yang ke arah Semarang itu setelah khusus Mas Gajah. Kalau yang ke dari Semarang arah ke Kudus ini sih lancar kalaupun ada tersendat karena ada beberapa yang putar balik di setelah Trengguli atau di sebelum Trengguli itu sebelum Pulau Jalan atau apa itu ada penyempitan karena ada pengecetan median jalan. Jadi agak nyempit jadi ya agak berhati-hati aja. Sementara memang masih banyak truk besar yang masih jalan mas dan masih banyak mendominasi antre di Trengguli tadi kalau saya lihat. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Safinda Yusuf untuk laporannya. Nah itu ya kawan, berarti kalau aku yang aku hafal, kalau ketersendatan dari Puskesmas Gajah sih masih 900-an ya, 800-900 meter. Itu kawan, masih kontraflow nggak ya Pak Safinda, nyuwun sewu. Tadi kok laporan kawan-kawan jam 9 sampai 9.30 itu kan kontraflow lah. Ini Pak Safinda Yusuf waktu lewat di area perbaikan Pantura Serdu masih kontraflow atau tidak? Tapi antriannya ya kalau secara antrian untuk ukuran Kudus ya, antri 900 meter ya masih kecil lah ya. Oh udah gak ada kontraflow, oh ya syukurlah kalau gitu. Maksudnya yang dari Semarang tuh juga gak ikut antre gitu loh jadinya. Soalnya yang menuju arah Semarangnya pun kondisinya juga antriannya masih di bawah 1 km, which is untuk ukuran Semarang Demak Kudus masih baik lalu lintasnya. Gih, matur suwun informasinya Pak Safinda Yusuf ya. Sehat toh Pak Safinda, kok kayak lama sekali tidak terdengar laporannya Pak Safinda Yusuf. Masih bertugas di Semarang toh Pak Safinda atau sudah berpindah, kok lama sekali tidak nampak muncul suaranya Pak Safinda Yusuf.
1: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Harga minyak dunia melemah menjelang pertemuan antara Donald Trump dan juga Xi Jinping, Ngawarasika. Dari Bloomberg Asia mengabarkan, harga minyak dunia ditutup melemah pada perdagangan Rabu 13 Mei 2026 di tengah meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap potensi kenaikan suhu bunga Amerika Serikat. Dikutip dari Bloomberg Asia, harga minyak turun menjadi 2,14 US dollar atau 2% menjadi 105,63 dolar per barel. Sementara itu, juga harga minyak dari komoditas lain melemah 1,16 dolar. Tekanan terhadap harga minyak tersebut muncul setelah Presiden Federal Reserve menyatakan Bank Sentral Amerika Serikat masih berpeluang kembali menaikkan suku bunga apabila tekanan inflasi dilaporkan belum mereda.

0: Pak Budi.
1: Selamat pagi menjelang siang, Mas Yuda.
0: Pagi Pak Budi.
1: Menginfokan untuk pertigaan USA ya,
0: Mas. Ya wis iki simpang banget.
1: Jadi ketersendatan.
0: Alah ya wis.
1: Nah, kalau lupa kendaraan.
0: Simpang banget.
1: Di hari Kamis. Libur panjang ini kayaknya ya. Seperti ini keadaannya, Pak Yuda.
0: Waduh, kalau begitu ya sudah, kalau mengoten sudah ada info dari Pak Budi 10.30. Dengan ini kita nyatakan pertigaan USA Bawen Kabupaten Semarang sudah mulai ramai dan padat. Tok tok tok. Ya, 10.30 WIB di tanggal 14 Mei 2026 kawan, simpang USA Bawen Kabupaten Semarang sudah mulai ramai. Anda semua sudah hafal ya situasi di simpang USA Bawen Kabupaten Semarang. Kondisinya seperti apa, ya kan? Nah, ini kita resmikan di hari ini, 14 Mei jam 10.30, sudah mulai ramai. Nah, tadi ada pertanyaan Pak Sopo, ya mau ya? Sudah dijawab? Ya, sudah dijawab sih, tapi coba Pak siapa? Pak Agus Jaim. Nah, ini Pak Agus Jaim, Pak Agus Jaim itu dari tempat wisata susu. Tempat wisata susu di Samban, Kabupaten Semarang mau geser ke Bandungan katanya. Mau jalur yang tidak macet. Nah, sementara perkembangan lalu lintasnya sudah mulai ramai. Simpang, kalau Anda mau lurus menuju arah ke Ambarawa lewat Bawen juga simpang Bawennya sudah ramai. Kalau Anda mau lewat kawasan, nah tinggal pantauannya di area Jimbaran Bandungannya nih. Biasanya kalau jam-jam segini di kawasan Jimbaran Bandungan, mulai dari pasar sampai dengan restoran apa yang di atas bukit itu juga udah mulai rame. Biasanya di sana di Tungku Bumi, betul kan? Biasanya kalau jam-jam segini ya udah mulai rame. Biasanya dari pasar Bandungan, Tungku Bumi sampai dengan Midun-Midun, Menggok-Menggok itu. Jadi apakah ada jalur yang tidak macet? Kalau macet sih ya mungkin tidak ya. Tapi kalau jalur yang rame pasti iya. Apalagi di musim liburan seperti ini. Pak Erik Gustia, pagi Mas. Aku malah ditinggal turu pas nyetir. Makanya dijak ngonten Pak Erik Gustia ben melek. Nah, sewone dianggurke ya langsung tepar. Makanya dijak ngonten pasang kamera di depan, kan langsung melek itu nanti. Coba deh tips dan trik yang aku sampaikan barusan. Pak Sumedi.
2: Selamat siang Mas Yuda, mohon info lalin Mas dari Kota Kudus ini mau ke Jepara, gimana lalinnya Mas? Terima kasih Mas Yuda, selamat siang.
0: Selamat siang Pak Sumedi. Wah, kalau Kudus ke Jepara mah asik-asik saja ya. Iya, Kudus menuju Jepara juga report terakhir tadi kita dapat info kok jam 8. Pak Sopo ya mau ya, yang lewat dari Kudus Mayong menuju Jeporo. Kudus Jepara lancar ya Pak Sumedi? Kepadatan atau mungkin antrian lalu lintas terpantau nihil di pantauan Rasika sampai dengan jam 10 lebih 34 siang hari ini. Nah, ini liburan-liburannya para geng nih, geng yang keren-keren, yang asik-asik, gaul-gaul, kece-kece gitu. Kontennya pakai Coldplay.
3: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan.
4: Rasika FM.
5: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
6: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
5: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
6: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
5: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang. Wow.
6: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
5: Karena orang pintar, nabungnya emas.
6: Toko Emas Supermase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Supermase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
5: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
7: Hanya di Supermase.
8: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
9: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyo kiye barange? Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Eh, Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak yang belum sekolah.

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, Mom!
2: Informasi layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
4: Jam 11 siang, waktu dirasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Proyek pembangunan jalan tol Jogja-Bawen terus dikebut dengan fokus utama pada seksi kedua yang menghubungkan ruas Banyurejo hingga Borobudur sepanjang 15 km. PT Jasa Marga Jogja-Bawen melaporkan proses pembebasan lahan untuk seksi 2 ini telah mencapai 92%. Saat ini tahapan pekerjaan difokuskan pada pembersihan lahan serta persiapan pengeboran pondasi struktur untuk pembangunan fisik. Pihak Jasa Marga menyatakan kehadiran ruas Banyurejo-Borobudur ini dirancang untuk memperkuat konektivitas antar wilayah ya, sekaligus mendukung sektor pariwisata di kawasan strategis Borobudur. Secara keseluruhan, tol Jogja-Bawen terbagi dalam 6 seksi. Sebelumnya, seksi 6 ruas Ambarawa-Bawen telah dibuka fungsional pada arus mudik Lebaran 2026 guna memperlancar mobilitas masyarakat di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kementerian Pekerjaan Umum mendukung penuh pembangunan akses tol Patimura di Kota Salatiga yang ditargetkan rampung pada tahun depan. Proyek sepanjang 1,66 km ini mulai dikerjakan sejak April lalu oleh PT Transmarga Jateng sebagai bagian dari pengembangan jaringan tol Semarang-Solo. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan bahwa infrastruktur ini memiliki arti strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional serta mendukung pemerataan pembangunan antar wilayah. Dengan nilai proyek Rp113 miliar rupiah lebih, pembangunan mencakup pembuatan jalan masuk dan keluar tol, serta penanganan jalan Patimura sepanjang 555 meter. Kehadiran akses baru ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi waktu tempuh bagi kendaraan dari arah Semarang menuju pusat kota, sekaligus mendongkrak sektor perdagangan dan pariwisata di wilayah Salatiga dan sekitarnya. Berikut kami sampaikan kabar haji. Perlindungan kesehatan jamaah haji Indonesia perlu diperkuat menyusul laporan suhu ekstrim di Arab Saudi yang mencapai 45 derajat Celcius. Anggota Komisi 9 DPR, Neti Prastiani Aher, meminta Kementerian Kesehatan segera melakukan audit menyeluruh terhadap ketersediaan obat-obatan serta kesiapan tenaga medis. Neti menegaskan cuaca panas tersebut beresiko tinggi, memicu dehidrasi hingga heat stroke, terutama bagi jamaah lansia yang memiliki penyakit penyerta. Selain kesiapan medis, Neti juga menyoroti pentingnya standarisasi gizi dan asupan cairan dalam menu catering jamaah. Upaya mitigasi yang ketat dan terukur ini diharapkan dapat meminimalisir resiko kesehatan sehingga seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan khusyuk. Demikian kabar Jawa Tengah. Saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi

0: sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko emas Supermase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Supermase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173, orang pintar.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: 800-900an meter. Kemudian yang kedua, pekerjaan bahu jalan di sekitar Jebor untuk yang arah menuju ke Jepara atau menuju arah ke Kudusnya. Pak Fahri, Pak mau ke Semarang nggak, Pak? Mumpung ada rame-rame nih Pak Fahri, pada ke Semarang nih.
1: Selamat siang Mas Yuda.
0: Yuk.
1: Menyapa dari Kudus saja. Hari ini Kudus kentang-kentang panasnya.
0: Podo Pak.
1: Hari ini saya fokus nemenin Mas Yuda dulu ya sampai siang. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Pak nggak mau ke Semarang Pak? Ke Semarang buat. Mumpung rame tuh di Trengguli. Siapa tahu pengen rame-rame di Trengguli. Di studio Rasika juga panas kawan di luar. Tapi untungnya aku dapat kiriman es krim dari Pak Davik. Yeay. Matur suwun Pak Davik. Pak Davik, matur suwun kirimannya Pak Zudi. Wih, juga matur suwun banget loh ki Pak Zudi ki. Pak kapan-kapan Bu Sabari yuk Pak Zudi yuk. Aku kangen banget botoknya Bu Sabari. Tapi kapan yo? Kapan ya? Tadi Pak Zudi waktu kesini, ayo jalan-jalan, ayo Pak Zudi. Tapi kok ya, mohon maaf banget iki aku piye ya carane ya untuk bisa meluncur dari studio ini ya. Ayo Pak Zudi yo, Bu Sabar yuk Pak Zudi. Pak Zudi juga matur suwun ya kirimannya. Siang hari ini mau ke Bandungan tuh Pak Zudi dan keluarga. Nanti kalau ada apa-apa biar laporan dari Pak Zudi dari Bandungan Kawan Rasika. Matur suwun ya, pagi hari ini aku dapat kiriman dari kawan-kawan Rasika. Pak Davik, Pak Zudi, sehat selalu, salam untuk keluarga. Pak Maskun.
2: Selamat siang Mas Yuda, selamat siang Kawan Rasika. Melaporkan di tanjakan kali Benteng yang dari arah Tanjung Mas lagi mau mengadakan perbaikan jalan. Tapi situasinya masih lancar.
0: Tanjakan kali Benteng.
2: Cuma jalurnya dibikin satu jalur. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Maskun untuk laporannya. Pak Bara.
3: Selamat siang Rasika, ini kondisi tol dari arah Jatengaleh menuju Tembalang. Kondisinya jadi macet, saya juga gak tahu ada apa depan.
0: Kemacetan rame aja Pak Bara, gak ada apa-apa tau di atas. Nah guys, berarti kalau dari laporannya Pak Bara barusan, oh ini ada lagi.
4: Mohon maaf, saya tadi gak depan tuh ada apa, mungkin ada mogok atau apa. Cuman ya, enggaknya tuh kok di bawah kok macet, jadi saya posting aja biar teman-teman yang mau ke atas bisa antisipasi nggak kena macet. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, 11:20. Jadi kalau gitu aku samakan saja wis kalau gitu. Karena di tol Semarang ABC arah naiknya juga di tanjakan Tembalang sudah rapat sekali kendaraan. Anda kalau mau lewat Gombel yang tersendat karena ada mobil mogok juga monggo-monggo, kalau Anda mau masuk tol juga harus sudah behave juga karena situasi jalur arah menuju ke selatannya sudah mulai ramai. Ini kalau di tanjakan Tembalang sih tadi kita dapat info sejak jam 9.30 ya Bu Yayu tadi. Bu Yayu yang menyoroti perbedaan jumlah kendaraan di tanjakan tol Tembalang di tol Semarang ABC antara yang arah selatan sama yang arah turun. Ya benar-benar berbeda sekali. Kemudian juga barusan disampaikan oleh Pak Bara di tanjakan tol Tembalang juga kelihatan sekali jumlah kendaraan yang arah naik sama yang arah turun benar-benar berbeda jumlahnya ketok dari kasat mata gitu ya. Jadi Anda kalau mau masuk tol ya rame gitu kan, warasika ramai, tidak yang lancar khusus ngacir lancar banget 100 km per jam itu enggak, tetap rame kan warasika. Nah kalau Anda mau tetap lurus lewat Gombel ya harap bersabar karena infonya ada mobil mogok di sana. Wah ndrawasi ya memang ya kalau Gombel sana sesuatu ini ki, bukan langsung pada gombel kan ini laporan yang langsung masuk brul grombel lagi Gombel ya kawan Rasika. Tapi kalau menurutku tetap I think masuk tol aja sih, maksudnya merambatnya di kawasan tol kan ya masih kategorinya lancar ya, bannya masih obah gitu, nggak yang sampai mandek kayak di kawasan Gombel, karena di Gombel kok semakin mengular ini kawan Rasika, kok informasinya sudah sampai depan kanwilnya Bank BRI betul. Oh iya, waduh semakin mengular nih, please aja sampai Kaliwir. Katanya kepadatannya sudah sampai depan kantor wilayahnya Bank BRI guys. di jalan apa, di jalan Tengku Umar Jatingaleh Kota Semarang. Jadi kalau aku buka dari penunjuk jalan sih dari kantor wilayah ya Bank BRI sampai dengan mana ya, sampai Tabanas sekali ya, oh Gombel Indah, sampai kawasan Gombel Indah aja deh ya, 1,2 kilometer kawan tersendatnya. Karena ada apa? Ada mobil mogok. Tadi laporannya Pak Wahyu, itu mobil merek Brio di tanjakan Gombel. Aku yakin pasti wakil banget kawan Rasik yang sedang antri di sana. Siapa yang antri di kawasan Gombel? Bisa keluarkan tanganmu dari mobil, tanda kalau Anda sedang mendengarkan aku. Sedang bersama Rasika siang ini ya, tandanya kalau tangan Anda menjulur keluar yang ada di Gombel. Kemudian Anda-anda semua kalau Anda melihat mobil dengan tangannya keluar menjulur, berarti kuwi kamar Rasika ya guys. Karena dawa banget ini Gombel guys. Ya itu ya guys, aku jawab jadi satu nggih, Gombelnya nyuwun sewu. Karena kok ini pada rame banget yang ngasih apa, yang bertanya dan melaporkan situasi di kawasan Gombel. Pak Yoga Tronik melaporkan perjalanan Ungaran menuju Wonosobo 10.25 sampai Wonosobo, lalu lintasnya lancar sekali. Cuaca di kawasan Wonosobo mendung sampai sana. Pak Michael Arka.
5: Perjalanan dari Semarang ke Jogja Mas Yud sampai Payaman ngacir sih, cuman masalahnya tadi itu berangkatnya gasik. Jam 6.30-7 itu sudah caw dari Semarang sampai di Bedono, berhenti dulu untuk apa, di destinasi pertama rombongan melaksanakan ibadah misa dulu di gereja Bedono. Begitu Mas Yud, jadi selesai misa baru lanjut lagi.
0: Kami Pak tadi misalnya di Bedono.
5: Ngacir.
0: Oke, matur suwun Pak Michael Arka.
5: Sudah masuk provinsi DIY Mas Yud. Seperti biasa, kalau sudah di sini kena lampu merah antri neto bo. Ini sampai di depan kantor Kelurahan Lumbung Rejo nggih. Antrine lumayan.
0: Oke, matur suwun informasinya Pak Michael Arka. Udah masuk ke kota, kota masuk provinsi ya, Daerah Istimewa Yogyakarta Kawarasika, lagi ramai di sana masuk Yogyakartanya. Sip, ini berarti Pak Yoga Tronik ke Wonosobo, Pak Michael Arka ke Jogja. Yuk Kawarasika mau ngikut siapa? Mau ikut jalurnya siapa ki? Ada Pak Yoga Tronik ke Wonosobo, Pak Michael Arka ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Pokoknya kalau Anda sudah lepas Bawen lancar. Kalau Anda belum sampai Bawen, Bawen yang tadi Pak kepadatan. Begitu ya, nanti langsung dilanjutkan ke Bawen menuju ke Wonosobo atau Bawen ke Magelang, Jogja. Ada informasi dari dua kawan Rasika yang sudah mengcover rute di sana. Kalau Anda sudah lepas Bawen, wes lepas, tenang.
6: Siang Mas Yuda, info lalin dari arah Demak ke bandara Mas, terima kasih.
0: Lancar aja Pak Narto, gak ada kendala Semarang Demak kedua arahnya. Pak Muhammad Bagus Binatara, aku sudah mau sampai rumah Mas, deket rumahnya Pak Fahri loh aku. Ikut saya aja ke Kudus, katanya Pak Bagus Binatara. Nah itu, siapa yang mau ikut ke Kudus dari Semarang, nanti antre di Jebor ya. Ada pekerjaan bahu jalan di sana. Selepas Jebor lancar. Yang mau ikut Pak Muhammad Bagus Binatara ke Kudus. Karena tadi sudah di Bali, aku tak ke Jogja. Mumpung sudah ada kawan yang sudah sampai Jogja juga, nanti kita update lagi. Aku masih punya sedikit waktu ya, sampai jam 12 tetap di Kelana Kota.
7: 88,9 FM.

0: Ràssica FM.
1: Saatnya sholat duhur.
2: Allah.

0: Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 15 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1, depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majlis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: ...88,9 FM...

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar. Piye to ki jare promo kok metune koyo kiye barange aduh
4: mangkane Pak Bu yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae didelok dimek dinyang dicoba langsung kualitas jelas regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya
1: nah iki baru mantap Bu
2: Gaspol mana Pak.
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM.

0: dan Wira Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Dalam surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah. Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa. Karena ternyata Allah berkehendak lain.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita mendengarkan acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kali ini kita akan mengikuti kelanjutan pengajian Kitab Al-Muntakhabat yang kami ambil dalam pengajian Ahad kedua bulan Februari 2008 di Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kita simak kelanjutan pembahasan Kitab Al-Muntakhabat mengenai Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagian kedua. Selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah wonten ing wulan ngajeng kala winginipun ing riku kita sampun sami-sami mbahas tentang masalahipun awalul khalqi, wiwitanipun punapa kemawon ingkang dipun dadosaken dening Allah Subhanahu wa taala inggih menika nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ingrika sampun kawula aturaken kelayan kalih lelampahan ing dalem nerangaken bahas tentang nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang setunggal merupakan coro tatanan ilmiah dateng ngersanipun Allah, ingkang nomor kalih coro tatanan nur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun bekto berangkat dateng ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Kun jatik no a ta kun mek pun jatik no akal Allah Ta'ala jatuhsaken apa malih ilmu kita niki kudu napa kudu dijogo niki kita aja sampai mberot. Wong akal niku bahasa Arab niku napa? Min akalatil dijam. Wong akal niku termasuk napa? Termasuk tali kok. Tali nono nganggo apa? Lho, ngerti lho. Ya nganggo ilmumu. Kan mek wis ndadekno akal karo ilmu, terus Allah Ta'ala datosaken nopo? Datosaken hikmah. Ono opo? Kanggu opo? Perlu ni opo? Digawa nang endi? Niki lho. Jadi niku hikmah ingkang niku sing barakno kula kalih sampean niku nopo? Iso nopo? Iso njero dateng ngersanipun Gusti Gusti Allah. Nggih. Pun paham nggih, hikmah ojo dicul. Akal ilmu hikmah. Pun lajeng menawi sampun Allah Ta'ala dadosaken akal ilmu hikmah kita, lajeng dipun dadosaken malih dening Allah nopo? Al-ismah. Dinaungi, dilindungi, kejogo dening Allah. Cukup, betul cukup. Nggih. Dinaungi, dilindungi dening Gusti Allah niku dibaringi napa? Dibaringi taufik hidayah. Wis gak ngono-ngono, sing penting pokoke slamet. Ana sing wong kaya ngeten niku. Ngalap cukup. Nggih ta? Kadang-kadang ngenten wong ngomong wis jarno ngene ae wis gak repot-repot, sing penting oleh barokah. Gitu. Bener tapi gak pas. Gitu. Mergo sing koyo ngene niku bakar mandeg, ngene lho. Lah wong thariqah mboten kenek koyo ngene niku mboten kenek, mboten kenek. Wong thariqah niku kedah membuktikan kita ing dalem punapa kemawon ingkang dados pengajeng-ajenganipun nufuzul azimah sing tembus. Aja cuma mandek pokoke barokah, wis pokoke aku kumpul-kumpul dzikir, pokoke aku kumpul-kumpul maca selawat salam, pokoke aku kumpul maulid, pokoke aku kumpul manakib, sae kabeh. Tapi mboten cukup, mboten. Mergo kathah iki sing kadang-kadang salah cara nyekeli niku. Nggih napa mboten? Enten ilmune gak jalan. Karepe niku nglondong ngeten lho. Wis pokoke barokah wis ngene iki anu. Ya soro kabeh ngene. Wong sampean kumpul-kumpul dikir maulid manakib mawon. Sampean kira-kira lega pundi? Nggih ta? Podho kumpule, tapi sing situk sampean oleh berkat, sing situk gak oleh berkat. Kira-kira sampean milih sing pundi? Nen? Niku lho. Niki hati-hati kanca-kanca niku nggih. Hati-hati. Ya, semanten ugi sing ahli zahir. Gita, gak tuman ngalami jazab, gak tuman ngalami makom sahwi, makom sakar, makom iki, makom niku, cuma dek ni ngakoni, wis tak penuhi kabeh hukum-hukum syariah, wis tak penuhi kabeh amalia-amalia syariah. Ya gak apa-apa, ya api, saya, tapi mepun ngaku, cukup untuk memenuhi, menghasilkan suatu kedudukan, makom. Wonten ing ngersanipun Gusti Allah, engko dhisik pembahasan liya niku. Pun paham ya? Jadi wis pinaringan anak Isma, butuh tahu, taufik. Gitu. Kenapa sih taufik niku cara wong Jawa ini pun apa? Nen, mek cak upik kadang. Gitu. Taufik niku mboten nusa didawak-dawakno. Taufik niku cuma siji mawon buktekno awakmu wis iso berangkat menyang Gusti Allah. Iku taufik. Alimo ya nopo mawon, pintero ya nopo mawon. Mesik durung berangkat, durung oleh taufik. Wong gampang kok. Gitu. Pun. Mek pun kula kali sampean lungguh teng makom ismah taufik. Enten nopo teng manah kula kali jenengan iku enten nopo? Dilungguhno kabeh iki mau 12.000 tahun wonten ing kedudukan nopo? Makom haya sungkan menyang Gusti Allah. Gitu. Sungkan niku mboten ngenteni alim. Mboten ngenteni weruh dalil, mboten ngenteni diweden-wedeni, nggih napa mboten? Sungkan niku nggih pun sungkan nggih pun kaya kabeh rasane. Nggih ta? Apa sih kon niku? Sok duka ta? Sok murang-muring ta? Sok meduka ta? Enggak, iku ya apik iku karo aku. Ya. Ya karo aku ya kaya ngono iku. Terus niki sampean beto teng Gusti Allah. Iya ya, Gusti Allah koyok ngono welasi nang aku. Kok aku jawab koyok ngene. Sungkan aku karo Gusti. Sampean bayangno koyok dorongan sungkan niku lho. Maka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawakan di dalam tastahi fasna' ma syi'ta. Nek gak duwe isin sak arepmu wis. Sungkan ya ngerti nih, sungkan. Sungkan apa-apa. Gita, sungkan. Bun. Yeah. Lah, menawi sampun sampan lenggah wonten ing makom sungkan. Gita. Oh, panjang sungkan itu nggih repot nggih. Kadang-kadang enten wong sungkan itu mergo ngrasa awake gak enak gitu. Mergo ngrasa awake niku napa? Ngrasa ana sing didilok niku luwih tinimbang dekne. Kula niku enten cerita. setunggalipun Ba'dul Masyayikh niku wekdal sampun acara khol niku dipun paringi berkat niku gedhe. Wong kiai ini mosok mboten gedhe nggih ta. Diparingi berkat niku gedhe. Mboten kersa. Gitu. Sampun-sampun mriku mawon. Akhire kula tangletaken sampean niku mboten nampi niku napa panjen sampean niku mboten kersa napa sampean niku sungkan wonten kiai lintune. Sing sampean anggap kiai lintune niku langkung gedhe tinimbang sampean. Sing jujur. Ayo, kira-kira sing pundi niki? Nen, coba mek dadi kiai tunggal. Butune enten nolak niku, nggih ta? Nen, butune enten nolak kiai tunggal. Nggih ta? Dadi diiyai mawon, dados pundi ae, mboten sekeca sedaya raos semana niku. Niki mboten masalah sampean sekeca mboten sekeca. Sing kula takokno sakniki sampean niku gelem napa mboten? Cocok napa mboten? Lho, cocok gelem. Ya ta, cuma perasaan mergo ngrasak enten sing gedhe. De kiai niku lho sing ngeten iki bahaya niki. Ngeten niki mek dijajan ontang-ontang niki. Njaluk njaluk tambah berkat niku. Ngeten. Dadi dilawan ngeten lho. Aja sok napa niku wedi darani sampean elek, aja. Sing jeneng wong ikhlas niku niku napa? Oleh nutupi api angin iku padha karo nutupi keelekan. Ini padha. Jadi sampean lawan, kok ageng nggih berkate kula niki. Nggih masyaallah cocok kula niki. Ngeten lho. Sing nekat. Wong niku ngobati sampean kali kula. Mek sampean aduh munah kula cekap mawon agombal. Ojo dibujuki penyakit kaya ngeten niku. Tidak, waduh kok ageng niki. Masya Allah, cocok niki. Kula ndugi malih benjing mek ngeten niki. Lho, ngeten lho. Nyengeni. Ngeten lho. Jadi sungkan niku macam-macam. Ngeten lho. Ngeten lho. Ojo anu, ojo wedi. Kaya ngeten niku ojo wedi. Diterima mawon ben. Ben. Sungkan niku dipun lenggahaken 12.000 taun. Nah, mergo sungkan niku pancen, ya pancen-pancen mahabbah niku dhisik nggih. Sungkan niku pancen pusat ing dalam perjalanan urip kula kali panjenengan niku. Mergo niku sakbakjane kula kali jenengan niku dipun paringi sifat sungkan langsung dipirsani sungkan kula kali sampean niku dening Gusti Allah. Langsung wis duwe isin kon. Wis duwe ngene kon. Nggih ta? Wong dipirsani Gusti Allah, ya napa akhire niku? Kembali ke pusat Nurul Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. An-nuri Rasulullah niku kringeten. Mergo napa? Dipirsani langsung dening Gusti Gusti Allah. Ngeta. Kringet.

0: Bon, summa tanaffasat ogel ruh niku. Ruhi para nabi niku ogel. Iki kata sampean glenduk-glenduk niku nggih ta. Menawi wonten darah niku nggih ta. Ogel glenduk-glenduk kaya ngeten niku Allah Ta'ala ndadosaken napa? Nggih, saking ruh sing ogel niku ndadosaken napa? Pinten-pinten aulia illah wasyuhada wasu'ada wal muti'in ila yaumil qiyamah. Kanu marine. Nggih. Para wali, para syuhada, para su'ada, para muti'in, nasikin, mutanassikin, siddiqin, ibadillahis salihin, hatta ila yaumil qiyamah niku tetep tambah ka tambah kata. Gitu, wong nuri Kanjeng Nabi niku mboten sirep kok la huru balaha. Gitu, mboten sirep berkembang nuripun Kanjeng Nabi. Mergo berkembang niku ngingingi dateng umatipun sing dadosaken awake dadi waline Gusti Allah hatta ila yaumil qiyamah. Lame pancen kata pun dia mboten muncul wedi kali kula sampean. Nggih ta? Iku. Pun dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aras kursi didadekno sangka nurku. Malaikat karubiyun rohaniyun. Nyata kabeh malaikat didadekno sangka nurku. Swarga sak isine malaikat langit pitu, srengenge, bulan, bintang, akal, taufik, nyata sampai arwah rusul wal anbiya wasyuhada wassolihun iku kabeh didadekno sangka endi minnata ijinuri saking pawetone tumbuhe cukule perkembangane nuri Rasulullah. Kan. Tantu napa mek pun ngeten niku. Lajeng Allah subhanahu wa ta'ala dadosaken sekawan talilikur ewu hijab. Niki sing gelek diomong-omong no cara Isra Mi'rajipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kanjeng Nabi berangkat piyambak dateng Sidratil Muntaha ingkang dadosaken malaikat Jibril mboten saged nderekaken kuatos nopo kuatos kobong kelayan nuripun Gusti Allah. Teng mriku wonten sakbadane teng langit pitu niku teng aras niku Allah Ta'ala dadosaken alfu hijab. Nopo alfu hijab? 12,000.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah pengajian
0: kekosongan, 12,000 ketidakmampuan akal ilmu nopo mawon ingkang kawula panjenengan kagungi mboten mampu. Niki hijab. Mangkane ngantos

0: Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun sebut-sebut minangka min a'zamil hijab. Allah Kanjeng Nabi niku minangka agung-agunge keterbatasan akal ilmu dan keterbatasan kemampuan. Artosipun napa? Kula kalih sampean mboten bakal semerap sinten Rasulullah. Nita, mboten bakal semerap. Mergo Kanjeng Nabi niku hijab. Saking agungipun Rasul mboten mampu. Besok mek pun wonten ing ngersanipun Gusti Allah baru njenengan kali kula saged semerap sinten hakikatipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sudut pandangan ngerti kaya ngeten niku teng pundi? Nun saman tilok teng hadis-hadis sahih an Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, saman tilok teng mriku mesti sing dibalek no niku niku napa siji tok ya apa kon ngelunggukno pangeran nok jero ni atimu kon dudukno nok endi ing dalam sifat asmoi Gusti Allah nok kono iso pengeruan kedudukanmu ana ngersanipun Gusti Allah. Jadi cara ringkes sakpira butuh kula kali jenengan niku sakpira karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok teng akhirat saat-saat nopo padha ngenteni syafaatul uzma. Niku kita sampeyan kali kula ngerti targane dom. Sampai ngerti dayak nopo gede ini dom, larangi dom, pentingi dom. Mboten ngerti mereka tepak ibu butuh kita. Niki longgo kula kali sampean teng mriku dhateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangkane diotak-atik cara yak nopo mawon kita sampai dilunggukno masalah adab modele maca selawat itu seakan-akan ndungakno Kanjeng Nabi ga ilok senajan cara lafzi cara lafal pancen ngono isine tapi hakikate niku mboten. Hakikate kula kali sampean duwe jalan karo Gusti Allah. Kanggo apa? Kanggo iso nyukuri dateng Rasul. Amrun jami' terus Al-Qur'an napa enten perkara sing gedhe sing agung tinimbang urusan agama. Mepen urusan agama iso lepas kalau Rasulullah. Boten sakit. Nggih. Jadi sholawat niku teng mriku wis gak iso apa-apa kula kali jenengan niku balak-balik kanggo awake dhewe. Kanggo awake dhewe hijab wis sholawat mari. Gitu. Napa malih? Gitu. Pun. Kedudukan-kedudukan ingkang kados mekaten kala wau nggih ingkang ngantos 12.000 hijab niku merupakan kedudukan nopo maqamul ubudiyah nggih wasakinah والصبر والصدق واليقين jadi kedudukan sakmenten katae niku dipun ringkes wonten ing ketidakmampuan wonten ing keterdindingan kala wau dipun apa dipun kemas wonten ing makom ubudiyah, makom mangawula teng Gusti, entuk ben cukul dhewe. Ya, wa yu'allimukumullah ma lam takunu ta'lamun. Warasahullah ilma ma lam ya'lam. Niki ben cukul dhewe, ojo langsung jujuk. Samantara sing gede ngene ngene ngene kudu ngene mlayu kabeh kene iki nggih pun nggih pun iki napa pun yo ana tak utik nggih wana niku lho pun dadin kene kula tak napa niku bahas ngeten-ngeten niku alon-alon nggih ta sampe niku nyangkut dateng nuripun rasul ya napa ilmu syariah timbul sangka Rasulullah, ilmu hakikah muncul sangka Rasulullah, ilmu ma'rifah ya sangka Rasulullah. Niku kabeh niku teng mriku kabeh. Lha niki teng mriki kula, kula napa kula aturaken niku napa? Mboten wonten malih namung setunggal kemawon supados kula kali jenengan niku napa? Estu-estu angsalipun napa nyintai dhateng Rasulullah ngetel irtibatan wattisalan bi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
1: Majlis Dikir dan Maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu, 15 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al Jihad Watu Salam, Gang 1, depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
2: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah. Pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: ...88,9 FM.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Tima edewe, lare wangi renti mbak.
3: Mbak Siti po?
2: Iya mbak Siti.
3: Mbak Siti ini loro.
2: Lah loro apa sih?
3: Loro tumor mbak.
2: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
4: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
5: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
4: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
1: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyok kiye barange. Aduh.
8: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mane, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Jam 1 siang, waktu dirasikan.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa Digoda. Digoyang dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun. Digoda, hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Bio 7. Dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum, Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari tangkel jenengan Toam Pak Soehar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Nggih. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Nggih, alhamdulillah nggih.
2: Nggih, amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5-6 botol.
1: 5-6 botol, ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Tetes di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore.
1: Pagi sama sore 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih.
2: Iya, iya.
1: Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih.
2: Iya, iya, betul.
1: Baru dikasih air ngoten nggih.
2: Iya, betul.
1: Cara yang berbeda sing penting waras
2: nggih.
1: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyen kan ning atas sendok dulu tapi mboten masalah. Buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
2: Alhamdulillah
1: nggih.
2: Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
2: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget nggih dan nampak sehat ngeten nggih.
2: Alhamdulillah nggih.
1: Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7. Waras juga kados kula. Nggih, nggih tetep Pak.
1: Nggih, alhamdulillah, nggih Bu nggih. Matur nuwun Bu Kalis.
0: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, dengan Ibu siapa ini?
4: Sri Nuryani.
3: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa, penyakit apa Bu?
4: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
3: Berapa lama penjelam menderita penyakit kista itu?
4: Udah hampir 3 tahun lebih.
3: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
4: Habis 8 botol.
3: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelam merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio 7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
4: Botol ketiga. Ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio 7.
0: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
5: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kali Bendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
6: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit Pak, riwayat sakit itu seperti apa?
5: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringin-geringin gitu loh. Ya. Nah, terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat ya. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu kemudian pergi ke puskesmas. Katanya nggak apa-apa cuman urat saja dan dikasih obat. enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7 dan alhamdulillah belum sampai separuh ya. Alhamdulillah sudah sembuh
6: ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
5: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
6: Sudah boleh kembali.
5: Sudah boleh kembali.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
7: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, memulih Bio7. Dari radio, saya mengusupi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program.
8: Halo, Assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam Mbak.
8: Dengan Ibu siapa ini?
9: Ibu Siti Nurbaya.
8: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
9: Beranggan, Kecamatan Dulweh ya.
8: Masuk Kabupaten Kediri nih?
9: Iya.
8: Umurnya berapa Ibu?
9: Umur saya 47.
8: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio7.
9: Iya.
8: Lama. Iya. Keluhannya apa Ibu?
9: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asam urat Mbak.
8: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio7?
9: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
8: Ada perubahan Ibu setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio7?
9: Iya, ada perubahan, tangan jadi ringan, kaki-kaki asam urat enggak terasa lagi.
8: Ibu tahu Jamu Tetes Bio7 ini dari mana Ibu?
9: Dari radio Mbak.
8: Cara mengkonsumsinya Ibu gimana setiap hari itu?
9: Diseduh di air putih, ya 1 gelas 15 tetes diseduh.
8: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
9: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio7.
8: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti.
10: Assalamualaikum Bu Darmi.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Saras nggih jenengan Bu Darmi?
11: Leres.
10: Oh nggih. Bu Darmi panjenengan usia pinten?
11: Sampun 61, Mbak.
10: 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat hari ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana Bu?
11: Karangrejo RT 6 RW 2 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten
10: Trenggalek. Terus panjenengan, leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing, ngaten Bu?
11: Leres.
10: Sampun diderita berapa lama?
11: Sampun 3 tahun.
10: 3 tahun menderita

0: Dampaknya sampun wonten perubahan, wonten kesembuhan, wonten ringan pun wonten kimat-kimat malih. Kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
1: Angatan. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, pun ketiga, gitu. Botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat. Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngeten nggih. Nggih pun nek ngeten mugi tetep sehat nggih Bu nggih.
0: Nggih.
1: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
0: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
1: Nggih.
0: Terus sak mangke kagem napa niku kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
1: Oh, ngeten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon dengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun kelas pinten botol.
0: Wadah. Rumiyen niku kula lempakne niku men 15 botol.
1: 15 botol.
0: Saat ini dibuang kula pucar.
1: Nggih. Terus sampai saat ini penting panggah sehat nten nggih. Wis dibut kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
0: Nggih. Nggih, jenengan kelas daya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal Tugas Bio 7 supados inggal-inggal salah sakit itu.
1: Eh, matur bantuan nggih Bu Darmi.
2: Assalamualaikum Bu Kalis.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bu, ngapunten dari tangga jenengan tampak sehat niki umur berapa jenengan?
3: Umur 53.
2: 53 tahun tansil tampak sehat suarane kenceng nggih. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
3: Alamat kula Kedunggawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
2: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
3: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan.
2: Nggih.
3: Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
2: Nggih, alhamdulillah nggih.
3: Nggih, amin, alhamdulillah.
2: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
3: Telas kira-kira 5-6 botol.
2: 5-6 botol, ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya Bu nggih.
3: Nggih.
2: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
3: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
2: Tetes di sendok. Pinten tetes?
3: Antara 10 sampai 15 tetes.
2: Sehari berapa kali?
3: Saya minum 2 kali.
2: 2 kali.
3: Pagi sama sore.
2: Pagi sama sore 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih.
3: Iya, iya, betul.
2: Baru dikasih air ngoten nggih.
3: Iya, betul.
2: Cara yang berbeda sing penting waras
3: nggih.
2: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nek ning atas sendok dulu tapi mboten masalah. Buktine ya panggah waras kan ngoten nggih.
3: Alhamdulillah
2: nggih.
3: Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
2: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
3: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
2: Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngeten nggih.
3: Alhamdulillah nggih.
2: Bu, bilih panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
3: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon enggal-enggal munjuk Bio 7 waras juga sekados kula. Nggih,
2: alhamdulillah nggih Bu nggih.

0: digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut rasika. Didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Monggo, monggo. Yang ingin bergabung langsung bersama Dila di Godi hari ini. Le, iki rekaman apa, Le? Ah, iki nyoba rekaman mana, Le? Aduh, kono kene ngono sih, oh. Ah, iki apa ki? Ah, apa ki? Oh. Monggo-monggo silakan ya yang ingin bergabung bersama Dila hari ini bersama Dila Dilgastro penyiar pujian bangsa. Iki Dila menempati janji hari Kamis Dila siaran ya. Silakan yang ingin bergabung langsung di Goda hari ini bersama Dila Dilgastro penyiar pujian bangsa. Anda bisa SMS WA di 0856-4773-1111 ya. Meskipun tanggalnya ora ireng, Adila tetap mangkat. Sempa bergabung langsung jodoh tako nang WA. Biar Adila biar mangkat porasi mangkat. Lanjut ya. Jadi memperingati ngemis kali ini untuk Anda semuanya ya, tidak perlu ragu apakah ini rekaman atau bukan ya, jelas bukan, sudah ya. Pokoknya perlu gabung Pak SMS WA dari sekarang lah saja. Mari. Sebelumnya Dila Pak ngomong dhisik karoan Mbak Inah ya yang ada di Simbang Wetan. Selamat siang Mbak Dila. Sering kali dibahas masalah kista, yo. Tapi sebenarnya saya itu enggak paham kista itu apa, kista ovarium itu apa. Di iklannya Bio 7 juga ada penyakit kista. Jan-jane kista itu sama enggak dengan yang namanya penyakit miom. Beda dong, ya beda Mbak Inah ya. Oke, karena kadang-kadang orang itu banyak membicarakan, ya membicarakan kista, tapi nih ternyata ora paham lah no, mek pahaman kini kerungoknya digoda, digoyang dangdut rasika bersama Dila Dilgastro penyiar pujian bangsa bersama Biosopen juga, enggak dino, insya Allah Dila bakal bahas ya. Seputar kesehatan, biar Anda banyak pengetahuan ya, setidaknya apa yang Dila sampaikan bisa menjadi sedikit pengetahuan agar Anda bisa tahu yang ini tuh maksudnya ini ngono lo ya. Jadi ora guru dongengan tok tapi ora warham ya. Harapannya mek sampean semuanya paham sepaham-pahamnya. Mek mengerti banget yang namanya pembicaraan Galdino. Lah contoh yang paling gampang ini tentang kista ovarium. Sebenarnya apa sih kista ovarium itu Mbak? Oke. Jadi, untuk jadi semuanya ya, terkhusus untuk Mbak Ina yang menanyakan tentang pengertian kista ovarium. Jadi yang namanya kista ovarium itu adalah kantong yang berisi cairan yang tumbuh di indung telur wanita. Ya, jadi kista ovarium ini kantong yang berisi cairan yang tumbuhnya di indung telur wanita. Jadi Dila juga pernah menanyakan orang yang pernah dioperasi kista ovarium ini. Saya pernah nanya, karena ada orang yang ketika dia punya kista sudah 12 cm, kemudian ke gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, kemudian dia cerita kalau dulunya itu pernah operasi kista, ya sudah dioperasi diangkat sepanjang 12 cm, tapi ternyata tumbuh lagi, nah itu dia mau beli Bio 7. Kista itu isinya apa hasil operasinya, Dila kan takut kok gitu. Kista Mbak, oh ketika sudah diangkat dioperasi itu ketika dibelek nganggo peso itu keluarlah cairan seperti teh ya, ini yang bilang yang pernah operasi kista. Jadi dibelek isine cairan ya. Jadi Anda perlu tahu bahwa Kista itu adalah kantong yang berisi cairan yang tumbuh di indung telur wanita. Kista ovarium umumnya muncul saat masa subur dan siklus menstruasi. Dan meski sering tidak menimbulkan gejala, kista ini dapat mempengaruhi fungsi reproduksi wanita jika ukurannya besar atau jumlahnya banyak. Ya, jadi kita tahu ya, kista ovarium ya. Kista ovarium terbentuk ketika ada gangguan pada proses normal di indung telur atau pertumbuhan sel yang tidak biasa. Sebagian besar kista itu bersifat jinak dan tidak menimbulkan masalah serius. Namun pada kondisi tertentu ini bisa mempengaruhi fungsi reproduksi. Jadi berdasar penyebabnya kista ovarium itu ada dua jenis. Yang pertama kista fungsional. Ini merupakan kista yang muncul saat proses ovulasi itu tidak berjalan sempurna. Kista jenis ini umumnya bersifat jinak dan bisa hilang sendiri dalam beberapa siklus menstruasi. Beberapa bentuk kista fungsional antara lain kista folikel yang terjadi ketika folikelnya itu gagal pecah dan kista corpus luteum yang terbentuk jika lubang folikel menutup sehingga cairannya terperangkap. Ya, itu yang pertama. Jenis yang kedua adalah kista patologis. Itu terbentuk akibat pertumbuhan sel yang tidak normal di ovariumnya. Berbeda dengan kista fungsional, jenis kista patologis ini tidak terkait dengan siklus menstruasi. Ya, sebagian besar kista patologis itu bersifat jinak. Namun beberapa bisa menjadi berkembang menjadi ganas. Ya, nah faktor risiko kista ovarium. Jadi ada beberapa kondisi seseorang ya dapat meningkatkan kemungkinan terbentuknya kista ovarium. Ya, beberapa faktor risikonya antara lain menggunakan obat penyubur kandungan yang merangsang ovulasi karena stimulasi berlebihan dapat memicu pembentukan kista. Ini ya faktor risikonya itu. Terus masa kehamilan awal, di mana kista corpus luteum ini bisa bertahan lebih lama untuk mendukung hormon kehamilan. Terus riwayat kista sebelumnya, karena wanita yang pernah mengalami kista memiliki kemungkinan muncul lagi. Nah itu seperti yang tadi Dila katakan ya, udah dioperasi muncul lagi. Mulano, kalau udah pernah punya kista, jalani hidup secara sehat ya, pahami tubuhmu, jangan suka makan makanan yang bisa memicu kista ini tumbuh lagi ya. Riwayat kista seseorang yang pernah mengalami kista kemungkinan akan bisa muncul lagi ya. Terus gangguan hormon atau kondisi tertentu ini juga menjadi faktor risiko. Nah, gejala kista ovarium itu biasanya nyeri di perut bagian bawah, bisa ringan hingga berat, muncul di sisi kanan atau kiri dan kadang terasa saat berhubungan seksual. Terus siklus menstruasinya bisa menjadi tidak teratur dengan pendarahan lebih banyak atau lebih sedikit dari normalnya. Terus masalah pada pencernaan dengan gejala berupa perut kembung, cepat kenyang, sulit buang air besar atau sering buang air kecil. Nah, ini pada kemungkinan gejala-gejala umumnya seperti itu ya. Nah, untuk Anda yang sudah mengalami hal-hal gejala-gejala seperti itu ya, sebaiknya dijaga, kemudian dipahami tentang keadaan tubuhnya untuk lebih mencegah dari semua gejala-gejala yang sudah dirasakan. Anda sebenarnya bisa minum Bio7 saja ya. Minum Bio7 karena Bio7 itu kan sebenarnya bisa untuk menangkal radikal bebas. Segala radikal bebas yang bisa menimbulkan penyakit ya. Jadi dari awal minum aja Bio7 secara rutin untuk pencegahan ya. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Mulakno Dila senantiasa tidak bosan-bosannya menyarankan kepada Anda semuanya untuk senantiasa hidup sehat, hidup sehat, jalani hidup sehat dengan tidak usah merokok, kemudian makan yang berimbang gizinya, banyak makan buah sayur untuk menunjang kesehatanmu, minum air putihnya cukup 2 liter secara umum ya, olahraganya yang rutin. Olahraga rutin ini sebenarnya apalah, olahraga rutin itu bisa menyenangkan, bisa menghibur, apalah bisa menghibur diri sendiri loh ya. Nek sampean itu ada susah, dirasake dhewe, mlaku-mlaku turut dalan. Tanak koyo wong edan yo ora, nek wong edan kan ra adus yo. Compang-camping ewel-ewel, sampeyan aja tiru sing ewel-ewele. Bedanya wong edan sing mlaku dhewe karo wong waras sing mlaku dhewe iki kaya kuwi ya. Tanak mlaku dhewe kaya wong edan dil. Ono sing takone kok kuwi. Yo ora, mosok kowe belum padha karo wong edan, kowe normal tampilane beda dengan orang edan. Ya mlaku-mlaku dhewe nek wong edan sok ngromet-ngromet dhewe, sampeyan turun dalan sok ngromet-ngromet dhewe yo. Aja juga sampeyan mlayu-mlayu mlaku-mlaku nang dalan, tidak di stadion ya, di jalanan. Olahraga lari-lari atau jalan pagi ya, itu sekarang itu banyak ya wong mlaku-mlaku kupinge sumpeli headset terusan nggawa HP ya karo mlaku. Wah, nandalan taltul-taltul dolan HP jambret. Jangan mengundang permasalahan. Dila, kalau di jalan itu saya meminimalisasi terjadinya tindakan kriminal. Ya di antaranya nek nandalan ki ora usah nggawa HP. Ya taruhlah nggawa HP. Kalau saya misalnya pas nggawa HP, itu pun saya taruh di kantong ya. Saya pakai sweater, depannya ada kantongnya besar, tak masukin di situ. Ya, karena di jalanan sekarang itu lagi musim merit, musim ruwet, musim perekonomian lagi labil. Jadi tindakan kriminal itu sekarang merajalela dan bahkan terang-terangan. Ya waninan pokoknya wong saiki berbuat kejahatan kriminal itu. Ya, ada orang yang memakai perhiasan mencolok nang nggo rame jambret totok. Nah, meminimalisasi keadaannya seperti itu ya. Jadi olahraga yang teratur, siap pagi, jangan stres, jangan lupa bahagia, istirahat yang cukup. Jalani hidup seperti itu. Kalau perlu minum Bio7 ya. Bio7 ini untuk menunjang kesehatan Anda sebenarnya, karena fungsinya untuk tubuh itu banyak, diantaranya untuk melancarkan peredaran darah, meningkatkan stamina dan vitalitas, membuang zat tidak berguna lagi di dalam tubuh secara alami, terus meregenerasi sel ya, terus meningkatkan daya tahan tubuh dan sistem pelindungan. Nah ini ya, Dila kemarin aja isik dino apa ya, isik dino Senin apa ya, itu dilas koyo Pak Meriang kaya ora penak awak ya. Saya minum Bio7 aja 7 tetes ya, alhamdulillah bisa mangkat siaran ring Rasika ya. Jadi manfaatkan, sekarang sudah ada Bio7, karena banyak juga orang yang sudah minum Bio7 kemudian membuktikan khasiatnya, baik itu untuk pengobatan ataupun untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, pilih Bio7 saja yang ada tulisan GTT di kemasannya ya. Kemudian juga untuk Anda yang sudah terlanjur sakit, ikhtiar pengobatan dengan minum Bio7 itu boleh. Anda yang tidak ingin obat-obatan yang mengandung bahan kimia obat, ndak suwi-suwi kupingi budek, ndak suwi-suwi apa mengganggu fungsi ginjal ya, hati-hati. Sekarang silahkan minum Bio7, karena Bio7 ini tidak mengandung bahan kimia obat dan juga sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal. Bisa diminum dari anak kecil hingga orang tua sekali, bisa diminum, bisa dioles ya. Yang penting ketika minum Bio7, bismillahirrahmanirrahim, yakin aja, berdoa sama Allah, memohon kesehatan, kesembuhan ya. Nah yang tidak kalah pentingnya adalah jalani hidup secara sehat, beli Bio7 yang ada tulisan GTT di kemasannya ya. Kalau pingin tanya-tanya seputar Bio7, seputar fitosamadu, seputar ainuker ataupun netraker, Anda bisa langsung ke Rasika Pekalongan, temui Bapak Leimano. Anda bisa datang beli Bio7-nya di gerai Bio7 Dila di Pekajangan Gang 3, nomor 2, Muri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol, Pekajangan Persis ya. Nah ini promo khusus di Rasika Genek, tuku Bio7, fitosamadu, ainuker, netraker di Rasika Pekalongan, hadiah blimbing, ngepek dewe, kuning-kuning, wah blimbing. Blimbing Demak, yakin awalek manu duwe blimbing kuning-kuning nawet. Ora-ora sing ngunduh, manis ya. Nah, sing nang isor sing wis dundu juga ana. Ya, nek sampean butuh blimbing Demak, ora usah tuku. Nek nang konter buah, sekilo nang Raslawi 30. Nah, nang Rasika gratis kuning-kuning wah nang dhuwur wit. Ya, sing nang meja dhuwur meja ya akeh sampean gelem. Dan rasanya manis, manis pol ya. Lanak rapat tuku Bio7 entar di lento nek pono ngopi dhewe. Ketemu Bapak Leimano, temenan. Blimbinge kuning-kuning terus gedhi-gedhi. Enak-enak sing cilik-cilik enak sing gedhi-gedhi ya. Oke ya, bonus apa blimbing sepuasnya, beli di Rasika. mumpung ngono tak tawa-tawa ke daripada pangeri lowo ya yo pangeri lowo para pa ora wis yo maksudnya blimbinge yo barengan karo lowo ra kaiki barengan karo lowo lawan diangkeh oh Oke ya, terima kasih untuk muda semuanya saja yang sudah bergabung bersama Dila hari ini di Goda, di Goyang Dangdut Rasika bersama Dila dan Bio 7. Ciamu tetes yerbal modern ya, pastikan minum Bio 7 selalu, beli Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Yang suka madu silakan Anda bisa beli Vitosa madu pahit saja. Ini kandungannya ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, purwoceng, tribulus, juga akar pasak bumi. Ini juga bagus untuk pengobatan ya. Nah, kalau keluhannya itu sakit di mata, silakan Anda bisa ikhtiar pengobatannya. Bismillah, minum Ainucare ataupun Netracare, semua bisa Anda beli di Rasika Pekalongan, di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan, Ancer-Ancer Lor, Jembatan Tol, Pekajangan Persis ya. Atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang nanti atau biasa Dila sebutkan. Thanks ya. Langsung SMS BA nih dibaca. Elga Dincomal. Elga Dincomal. Mbak arep takon, anakku umur 3 tahun, pipise kok sedino nyampe ping 50 luweh. Ono obat tradisional sing pas apa ora Mbak Dil? Nyuwun solusine jamaah di Godea mbokan ono sing roti. Elger. 3 tahun ya. Dila pernah ada orang beli Bio 7 di rumah, tapi itu tidak 3 tahun. Ya, itu sudah ibu-ibu usianya sudah 30 tahun. Tan ya, karena anaknya sudah 3, umur 30 punjul tapi tidak ada belum 40 tahun ya. Itu datang ke rumah. Dia wis periksa nang dokter ya, itu sakit itu dia kencing sehari 1 jam iki. So, dia bilang itu setiap 10 menit kencing. Itu dia bilang saat itu infeksi saluran kencing coy ya, itu saya lupa namanya tapi saya masih ingat dia ngekos di Ambo Kembang. Berarti kan setiap 10 koyo 10 menit pisan pipis Mbak, koyo 10 menit pisan ya. Jadi kan jame pengakeh ya, dia kencing-kencing terus. Wis diobati ra ono marine. Akhirnya dia ikhtiar bismillah minum Bio 7 ya. Minum Bio 7 di botol pertama sudah mulai berkurang, yang tadinya aku tiap 10 menit akhirnya 2 jam dia baru pipis. Itu Mas Elgar ya, itu mbaknya beli lagi ya, beli yang kedua kalinya. Itu alhamdulillah Mbak sudah mulai ada perubahan, yang tadinya tiap 10 menit sekarang sudah 2 jam itu baru pipis ngono. Artinya sudah mulai ada perubahan Elgar. Monggo nek arep dicoba, karena Bio 7 ini juga bisa untuk dari usia 1/2 tahun hingga orang tua sekali. Dosis untuk anak-anak itu usia 1 tahun hingga 12 tahun itu dari 1 tetes sampai 5 tetes sekali minumnya. Wes mau kira-kira dhewe aja. Pokoknya umur 1 tahun tekan 12 tahun itu antara 1 tetes hingga 5 tetes sekali minumnya. Sedino bisa diminum 3 kali atau 2 kali. Untuk 3 tahun boleh diminum 2 tetes, enggak apa-apa. Bismillah ya. Mudah-mudahan jodoh. Ngono ya, Elgar ya. Itu diagnosanya apa? Tapi mbak-mbak yang di rumah itu udah bilang, ini kata dokter itu saluran infeksi saluran kencing kayak koyo ya, saya enggak lupa ya. Oke ya, mari marsi Sidorejo, panasnya pol iki, kemis tapi nang ati adem. Asal engko sore Pak Tomo cuan ping-ping, Mbak. Oke, mudah-mudahan bose blobos sak liyane pocokan cuan ping-ping. Awene imbo sing akeh. Ipang di kidul jembatan Gaza. Piye kabare Bu Kaji, semoga sehat selalu ya. Ipang absen bae ben sik katok ketip-ketip ae. Ya Pak, monggo nglote. Lah lotekanmu pakel toto. Karo kerupuk. Pang Ipang, Rasika, kowe ngopak blimbing ya kan blimbing Rasika. Manis gede-gede ya. Kok tak gawe status so. Ben pro gede-gede sepira. Dilamangan sing cilik-cilik kae. Nang dhuwur meja kan akeh kae tapi tak pangani ya. Manis, iya manis iki. Opolah iki musim yang ini, wah sing saiki iki manis pol iki. Enak ya. Wis wingi dipoke lek manut diundhuyake, tapi karo wayake sih utowo akeh. yo daripada tidak ada sing ngunduh, kayak gue gawe bonus sampe nek tuku Bio 7. Beli Bio 7 Vito sama Dupait, netra kan ayo nuker di Rasika bonus blimbing apa dewe. Aduh, Pang, kowe nglotake bakal toto ya, bakal nemu apa priye karo kerupuk. Kerupuk usus. Ya, malah sok nglotake usah bakal toto ki bakal kowe ngelondo ki. Bakale pelem ade Asia. Oke, Bang. Mama Gio Adin Mbak Kaji, wingi aku kasih rinsi. Wes ngetek tak kirim, jebul rekaman. Apa kena wingi listrike mati yo? Wingi listrike mati. Dilane pasiran priye listrike mati. Yo menunggu listrike murupe Pak Asar. Aduh, listrike iki jebul no mati sih Mama Gio. Kang nggone kantor pos kono jare lek manono perbaikan apa mbuh. Rekamane wong edan diklone wong edan klop ho Mbak Kaji. Iya. Wong edan diklone wong edan nek gila. Ora menghargai sesama wong edan mau. Wes metu ki bocah ya, bocah sedren. Wes metu kaku Ya, wong edan diklone wong edan nek gila. Nanas-nanas kok iki nek nggo menghayal pas iki Mbak Kaji yo. Bener mah Mama Gio, daripada ngerasake panas lebih baik menghayal aja ndak apa-apa. Syukur menghayal toh belum ada pajaknya. Suwi-suwi nek menghayal mendatangkan bahagia cok dipajeki karo pemerintah. Wah saiki pajak kabeh. Pajak omah kok bayar juga mundaknya jek pawadi iki karo an kelurahan. Saisone mundak bae. Mau nek ana 100 sok saiki ne 100 30.000 450 nyeng itu ya. Kowe sik sak omahku totok lho sak ndayak semene sak negara Pekalongan entuk dhuwit akeh po. Wis kok kuwi dalan bodho ora didandani. Ya isine pajak totok, dhuwit iki opo? Ya jarane sing ngentekke gayus sik nang penjara. Aduh, tak pikir-pikir ki yo. Nek dilaliwat dalane dek ngene. Ngendi kono ki sabare wulut ki ngendi? Coprayan karoan ngalian. Oh, dalan iki bodho, dol, tak karo sing dipilih. Nek nggone wulut sih ora. Saya juga bingung ini, ya. Sebenarnya kan ada dana desa, ya kan dila liwat kono ki rutin, ya. Rutin liwat kono kuwi. Oh, nek sing nggone wulut didandani yo, ya di nggone Karangjati ki juga didandani. Dalane ora rusak lah. Nek wulut paling sing rusak iki sing gone nek di arah kulon iki sing pak tekan lapangan wis kono tok sithik. Lah tapi mung kono wis mlebu ngalian. Tekan Coprayan edan. Iki jen ana kepala desane apa kepala suku ngono lho ya. Lucune maneh sing gone sampinge balik desa ngalian. Dialane kono ki yo aduh wis lobange jeru-jeru. Ya kaya ora tau dandani ngono lho ya. Aduh, lha kuwi sampinge balik desa padahal kok yo ora ono sing protes ngono lho ya. Lah mosok nyompak protesnya dudu wargane kono wae gua. Aduh, tak pikir-pikir dalane sapa sih yo. Ora didandani. Ora pisine pajak to nang pajak oma, pajak motor. Pajak kok meneh pajak kabeh. Yo ora kuwi. Dalan bodol ayo. Saya kan menggunakan fasilitasnya itu diantaranya itu jalan itu yang paling yang rutin setiap hari. Bodol nek lampu muntah saiki wis padang-padang. Oh, ngene sawah tebu kono, ngene Karangjati kono sing ono tebune kae mone kan gelap gulita. Wah, dilan embeng-embeng nggawa mobil lewat kono wedi. Wedi nek ono begal nang tengah kebon tebu. Apa menan opo montor. Aduh. Wes kuburane akeh mengko temune iki sawah tebu kiwa tengen aduh temune begal ngglosor nang tengen dalan ora bingung aku sampe sakit wadhe ngendeng. Aduh kaya kowe ya dadi menghayal sapa mah bagus menghayal saiki mah jomel iter kaya wong sing lenje kae jare Pak Luru-Luru Ustad Panjalu info bakul mei ayam sing kena disawang. Kalu usul lagu rindu tapi jauh. Kok kuwi Cantika, Davinka, dan Putra Angkasa bakal si aduh, mae salah ki. Rindu tapi jauh. Nek apalah. Nek judul sing pas. Engko diluru angel ya. Sing wis kok kuwi yo rono. Rindu tapi jauh ngarang ki. Ono rindu tapi angkuh. Apa rindu tapi malu. Cantika Davinka rindu tapi malu soal biasa ki tutuk. Angel. Saya nyanyi Cantika Davinka ki dudu rindu tapi jauh tapi rindu tapi malu. Tutuk nyisan mama giyo ya. Oce oce. Nah, wong edan dikloni wong edan tapi gila. Mas Black DIY ya ge. Okay. Black Black kowe iki apa nuki mbok apa nuki? Kowe nek ngilo aja nang sumur Black ya. Aja meneh nang kula angel. Kowe iki wis ngerti wong edan sepanjang masa. Turu dikloni wong edan oh gila. Ah, iki ge wong edan metu. Simbahku sing duwe sawah nang jejer omah nggonku kuwi wagu sih bubur. Ya. Lah wong putune sing ora terdasan nang kakak durung nyempel pelemi. Aku karo malul durung presen lah wingi diunduh. Apa lah ngasih sak tosa sih. Alah koyo ya karo karo simbahmu. Koyo nang dosa simbahku sing duwe nang sing duwe sawan ajejer omanggoku kuwi bagus ibu pri. Tulisane kuwi. Lah wong putune sing ora terdasan nang kakak durung nyempel pelemi. Aku karo malul durung resen wingi diunduh ngasih sak tosa sih ya bawa wong wis mbamu emangnya kudu kowe resen dhisik kentir panjeno ya aku karo malul durung resen diunduh ngasih sak tosa mangliye wingi sore aku ngomong karo malul koyo iki lul sawai wek simbah pelem golek mau diunduh sih lul jare malul la sik turah porak blek. Ya tak jawab, pelemi sik turah tahlul, tapi nang sisih dhuwur. Asale mau aku pasang jaring manuk nang wit pelem sebelah sing diunduh. Pas aku dongengane kaya kuwi, Mbak Yune malul sing montore biasa tak cekelke pijaran takon. Simbamu menang-menang jebul akeh oblek. Tak jawabi kaya ora duwe dosa kasih beri. Selagi simbah nandur menandur nang kawasan dhewe. mau jawab selagi simbah nandur menandur nang kawasan DIY daerah istimewa Yanggong simbahku karo simbahe malol jane ora itungan mbak kok ngomong-ngomong kowe kaya nang pinggir kali kae jamaahe isi ana tebunan ya oh jamane isi ana tebunan kaya mbak simbahku karo mbak malol mbak jare mbak Yune malol tebunan sing muk bakar mbiyen kapa mbak karang kondone sing bakar aku yo langsung tak jelaske aku kuwi ora bakar tebunan mbak lah wong aku kuwi mancing iwak terus iwak tak bakar nang pinggir kali aku bi ora reti kok ujug-ujug genine mrembet nang tebunan karo godhong tebune kuwi wis reti ana wong ngobong-ngobong jar mebet-mebet ayo mangkene kan sekampung do metu kabeh jare malul pak ora si blek sing wis ya wis aku tau membakar tebunan. kowe wanyen ngetek kowe enggak perkara apa wis kowe tau membakar tebunan kowe wis kampung metu kabeh wis si blek sing wis ya wis lagian dhewe kan saiki wis mbuka lembaran baru senajan tujuannya bener tapi ujung-ujunge plos dorong po lah iki Bu Peri wes reti, aku karo malul si anteng-anteng jekok nang lincak. Malul jar dikongkon Mbak Yune kon tuku pur ayam nang pasar sih Bu Peri. Ya, otomatis kan malul ngejak aku karang posisi aku nang kono. Ora suwi duit tak jaluk tuli aku pak OTW ring pasar. Pas aku jalan dilalai malul kondo blek-blek, aku kok penasaran jarene kowe peleme wek simbah wis diunduh kuwi wis entek apa durung kan kowe kendir bareng kan kowe nandur ora karang gendekanku penasaran mangke tak liwati jejer omahku wah Bu Peri pas mau aku liwat peleme sik diunduh maneh bejane nganggo tosas sih Bu aku ora kumanan tabar aku mangke karang rong wit di apa karang rong wit dipanen kabeh kan peleme sak tosa Karo wengi kuwi cilik esak surendol po ajar nyetangi Tosa. Karang Tosa pak mundur ora weruh mburine. Aku karo Malol pak nulungi dadi kenek sing pak aweh aba-aba. Pas Tosa mundur, aku karo Malol muni terus, terus, terus. Coke karang sing nyetangi Tosa. Sikile ora nyandak ngerem bopo. Lah kok ujug-ujug keruntel Tosa nih. Sing aba-aba kok karo Malol. Lah kok ujug-ujug keruntel Tosane tumplek sirem blumbang sih bubre. Karang wong tulung-tulung nangis ora blumbang karo Tosane. Timbang tak tulungi tapi aku reng salah. Mangle aku reng tulung-tulung. Jalok tulungi wong apa bre. Terus nek tak tinggal ngodok kok jaremu aku dosa para bre. Daripada aku sendiri mamang aku suka ngeluh. Tulung-tulung orang nulungi tapi lu tulung-tulung. Kentir wajan kowe kentir. Kowe kan napa-napa nih auto satu tapi so ngasih apalah auto satu tumblek lah pelamet tumblek kami. Aduh, oh ya be yes wajan, oh ya be yes. Awang edan kita tetap edian. Angel totok blek urusan karo kowe ya sempok kowe yo. Ki Kang nek pak cekel ya bocah ireng. Aduh. Wes ah saya totok blek kena urusan karo kowe. Terima kasih ya untukmu dan semuanya saja. Masih kita digoda di Goyang Dangdut Rasika didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Jangan lupa beli Bio 7 selalu yang ada tulisan GTT di kemasannya ya. Kalau Anda suka madu silakan beli Vitosa madu saja yang asli lho. Harganya Rp190.000 ya. Beli di Rasika Pekalongan, di Gerai Bio 7, di Ladi Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan, atau di apotek-apotek nanti yang tidak sebutkan ya. Atau Anda bisa konsultasikan langsung saat beli Bio 7 Vitosa madu, obat untuk kesehatan mata Ainuker ataupun Nitraker hanya di Rasika Pekalongan. Ketemu sama Bapak Leimanu atau besok karena ini ngemis besok ada Jumat, Anda bisa datang langsung ke Gerai Bio 7 Dila. Ketemu Dila aja, bisa sepik-sepik, dongeng-dongeng, takon-takon, bonus foto selfie bersama Dila, bonus ada topi, ada sajadah ya. Kalau belinya di Rasika masih ada tambahan bonus belimbing demak sing manis po. Nah enak lah ya. Oke, mama lagi. Yo.

0: Bio 7, dokter formula double khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum Bu Kasri.
2: Waalaikumsalam.
1: Bu Kasri, ngapunten, umur panjenengan sak menika pinten?
2: 60.
1: Alhamdulillah, di saat umur 60 tahun panjenengan tasih tampak sehat gitu nggih. Nggih, alamat panjenengan pundi, Bu?
2: RT Sekawan, RT 10 ya, Desa Bendelagung.
1: Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo, Bu?
2: Pengaturan punggung dari subuhnya
1: gini-gini. Sampun diderita berapa lama, Bu?
2: 3 tahun.
1: Selama 3 tahun jenengan rasakan punggung mboten sekecot dan geringen nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio7 niku ceritane pripun?
2: Ceritane mireng radio.
1: Terus jajal nyoba ngoten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih, di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol jenengan rasane sekecot.
2: Sekitar 10 botol.
1: Jangan lagi merasakan enak, ngeten nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum 1 botol diminum dereng kerasa enak sampai 2 botol. Merasakan perubahan niku di botol ke berapa perubahannya?
2: Botol kelima
1: lagi merasakan perubahan nggih, dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sekuenak. Alhamdulillah karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan, dan dengan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi ngeten nggih. Nggih wis pokok lek ngitung duwite wis akeh nggih 20 botol, tapi duit kena digoleki nggih Bu, sing penting awake waras kan ngeten nggih. Nggih Bu, berarti jenengan sampai saat ini teras 20 botol pun merasakan sekecok. Niki pun sembuh saat itu, Bu? Pun sembuh, ngeten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekecok, sembuh, mungkin jenengan sakit berbagi kali dulu, kanca, tetangga, pengalaman jenengan minum Bio7 niki. Pripun, monggo.
2: Sedere-sedere kula sing kadang keluhan mawon minum jamu, kula minum jamu apa Bio7 ya, alhamdulillah ada keluhan pengaturan punggung di sakit lampah, alhamdulillah.
1: Sebelumnya rin lampah sulit, Bu?
2: Sulit setengah.
1: Jadi sebelum minum Bio7 lampah itu kesulitan saat menikah pun sekecok ngatak mau, Bu? Cukup? Oke. Demikian tadi para pendengar suara konsumen dari Bu Kasri yang menderita pengaturan di tulang punggung selama 3 tahun dulunya untuk jalan kesulitan. Alhamdulillah karena kemurahannya Gusti Allah, Bu Kasri merasakan kesembuhan. Walaupun hari ini sudah nyampe 20 botol, Bu Kasri ini termasuk sabar, ikhtiare luar biasa nggih. Dan akhirnya alhamdulillah dapat kesembuhan. Semoga apa yang disampaikan Bu Kasri ini bisa menginspirasi keluarga sehat yang lain.
3: Kisah inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
4: Paring asma sinten menika, Pak?
5: Kula Pak Jono.
4: Nggih, yuswanipun pinten?
5: 50 gangsa, Mas.
4: Saking pundi?
5: Saking Jawa Tengah Rembang.
4: Oh, Rembang.
5: Kaliori niku lho.
4: Kaliori Rembang. Ngunjuk Vitosa Madupahit ya?
5: Nggih, sampun.
4: Gerai napa niku?
5: Lah niki lho, sikil kula kebas, terus kaya kesemutan niku lho.
4: Oh, geringgingan ngono.
5: Geringgingan. Nggih. Utangi turu kaya kata semutin sikil kula.
4: Lha kok kata semutin?
5: Lah duh kok tiba-tiba mboten semut, geringgingan kabeh niku.
4: Ah, niku. Terus jenengan ngunjuk Vitosa?
5: Nggih.
4: Sedinten kaping pinten?
5: Niku terose sing sae ping 3.
4: Terus raosipun sakniki pripun?
5: Alhamdulillah, niki napa berkat Vitosa Madupahit niki kok kuat sudone.
4: Oh, alhamdulillah.
5: Nggih, nggih.
4: Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggih?
5: Niki nggih ngoten sampai waras to Mas. Senajan umur tuwek nek kan oleh sehat sepenting.
4: Jeneng ketinggal 50 gangsal jenengan.
5: Kula to.
4: Nggih.
5: Lah ketoke kula ni malah wong mboten purun mikir Mas.
4: Lah napa mboten purun mikir?
5: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat.
4: Nggih. Matur nuwun Pak.
5: Nggih, sami-sami Mas.
3: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Fitosam Madu Pahit. Fitosam Madu Pahit khasiate Sunda Langit. Sampri.
6: Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
7: Assalamualaikum Mbak.
8: Waalaikumsalam
7: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten iki nggih?
8: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
7: Nggih, matur nuwun. Sin dicerita napa niku, Mbak?
8: Awalnya sih ceritane setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watung pun wonten gangsal taunan lah, pun berobat pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi rada flek. Nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasaken ngombe obate. Dados usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio 7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten tigang kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
7: Pun pinten botol iki terasa?
8: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasa niki pun saged medal pun nggih pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
7: Nggih, nanti saya mau nyusun apa bagian pun dan bagian.
8: Nggih, kirang langkungnya belum dosaan lah.
7: Nggih, belum dosaan. Nah, niki kagem masyarakat sing dasi ragu-ragu pripun mbak sarane pun.
8: Nggih, anu ampun sileng, ya ampun nopo nggih. Cobi mawon kali Bio 7 lah. Penyakit nopo mawon, insya Allah nek niate tengah tini kok nyuwun obat makai pasrah kali kustal, insya Allah menangi tombo.
6: Nantikan.
9: Sahabat Upseries, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Upseries.
10: Asmone Ibu Sinten?
11: Ibu Yatina, Pinggir Sari Ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio 7, agak membaik.
10: Ya, niki untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
11: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya Bio 7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih Bio 7.
9: Sahabat Upseries, nantikan kisah menarik lainnya.
3: Kisah inspirasi sehat sesarengan kalian Fitosa Madu Pahit.
4: Paring asma Mbah Sinten.
5: Mbah Mat Ngalim.
4: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
5: Sriyombo.
4: Sriyombo, jenengan yuswanipun pinten?
5: 7 sekawan.
4: Itung dosa sekawan. Mboten ketinggal pitung dosa sekawan nok jenengan?
5: Nggih.
4: Ketinggal pitung dosa 3,5.
5: Nggih.
4: Jenengan menika sing diraosaken napa gerai?
5: Gerai niku tangan gawe gulu.
4: Nggih.
5: Kaki niku kaku-kaku, kebas nggih.
4: Kebas kandel mati rasa.
5: Nggih. Wates pet mati.
4: Niki paling pun, pun ngunjuk Fitosa.
5: Pun ngunjuk telah sak botol.
4: Tunggal botol pinten-pinten niku jenengan?
5: Tangane nggih
12: kali dosa dinten telas.
4: Oh, ngaten nggih.
12: Kali likur dinten binjang Selasa.
4: Wah, diitungi tenan. Rolikur dino, guys. Nggih, mangke dipun telateni kemawon, kersane napa, anggenipun sing kaku-kaku kandel kertas mati rasa menika saged sirna nggih, Mbah, Mamat ngalih. Mangke dipun telateni. Mugi-mugi mlumantar fitosama tupat panjenengan enggal pinaringan dangan nggih, Mbah.
12: Insyaallah.
4: Sehat saged mangke napa menika makarya kanthi semangat.
12: Negani putu-putu
4: nggih. Amin Allahumma amin. Nggih, ngunjuke ping 3 nggih, Mbah. Injang siang dalu sekali minum 1 sendok,
12: makan.
4: Sehat selalu nggih, Mbah. Ampun kesupen fitosama tupait kasiate sundul langit. Suprit. Matur nuwun, Mbah.
3: Nggih. Menika kala wau kisah inspirasi sehat.

0: Goda di Goyang Dangdut Rasika,
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7 jamu tetes herbal modernnya. Pastikan untuk beli Bio 7 selalu yang ada tulisan GTT di kemasannya. Buat Anda yang suka madu, silakan mulai sekarang beli Vitosa madu pahit saja. Meskipun pahit tetap manis ya. Beli yang asli Vitosa madu pahit dengan harga Rp190.000 ya. Hanya di Rasika Pekalongan, di gerai Bio 7 Dila dan di apotik-apotik ya yang biasa Dila sebut. Dari Kesesi itu Apotik Retno Husodo depan Pasar Kesesi. Di Kajen itu Anda bisa beli di Karanganyar, di Apotik Sumber Waras Sumberi Pasar Karanganyar ada. Apotik Adi Farma depan Pasar Kajen, Apotik Saras depan Masjid Uzaimah Kajen. Kemudian di Wonopringgo di Apotik Kita, Apotik Habibie di Jalan Raya Wonopringgo, juga di Apotik Dara di Jalan Raya Pesantunan. Di Kedengune cuma di Apotik Tegar, Apotik Tepat dan Apotik Manggana ya, cuma 3 aja. Kemudian di Pakis Putih di Apotik

Jami itu di apotek Tasik Sehat di Tasik Rejo dan apotek Melati Farma di Kaliperahu. Terus kalau di Wiradesa itu di apotek Anindya Jalan Raya Wiradesa, apotek Mulyang Gumawang, apotek Yasmin Kepatian, apotek Zaki Farma Bebel, apotek Ita Farma Bebel, apotek Benmari Mayangan, apotek Asmi dan apotek Restu Farma di Rawayasa. Kemudian warung sembako Mbak Usnul Rawayasa Duku Ketepeng juga di apotek Wardi Sehat dan di apotek Kampil ya. Di Tirto itu di apotek Berkasnya di Perapatan Bodren juga di apotek Bulet ya. Kalau di Mbuaran itu di apotek Kota Batik, apotek Simbang, apotek Gusma Sapogaru juga di apotek Rista Farma. Di Kota Pekalongan cuma di apotek Wahyu di Jalan Pabrik Bantirto, apotek Medono dan apotek Lapatik ya. Monggo yang ingin dapat hadiah, ingin foto selfie bersama Dila, pin konsultasi langsung hari Jumat, silakan datang ke gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Risma di Mbuaran. Tumben Mbak Dil tanggal abang kok siaran pocongan pocongan isi isi kiyeng Mbak Risma yo jali dong bojong. Aduh nah ini orang stres metu. Siang buka cidila juragan Mas Glondongan penyiar sugedeo sana goro konoha amin. Urip lagi mumet mikir setoran. Oh no, no way masalah. Parah sih badai-badai donya ini rame dong. Pak Sambat karo konco, koncoku podo bae duwe mumet jalur lainnya kan. Kancane akeh kan. Pak Sambat yang digoda bakul mikir cok mangka cok ora apa ya. Sambat pau sih bakul mikir cok mangka cok ora yo yo. Tapi mangka cik Astro. Bakul lemike cok mangka cok ora. Ya suka-suka biasa sih. Ha, dilamaran di sewer bakul lemi tulisane buka terus sak yenge kok ya era cucian motor buka sak yenge ngece mana kae ya anaknya kok cok mangka cok ora. Malah wingi tak setel radione metune gur nges. Radione sine semut kabeh wadi ala priye yo pak siaran listriknya mati jebulno. Waduh. Ora kowe tata se wadi dilambe wadi yo. Coke dina Kamis mangkat coke. Ora mangkat ora usah pocoki be mbak Rini. Ora usah pocoki be mbak Rini pocokan tetep yo. Uripe nyong kuwi konsepe priye yo. Jae terus Bu ora tahu tarik tunai sing sering malah tarik napas. Untung kowe isih duwe ambekan ki bersyukur teng ya. Wong urip kuwi itu pasti semuanya punya permasalahan dan persoalan. Cuma beda aja permasalahannya apa, persoalannya apa. Sepenting banyak-banyak bersyukur ya. Kowe bisa tarik napas, alhamdulillah. Duwe bojo kaya ibu alhamdulillah. Duwe anak loro alhamdulillah meskipun kowe kerep nginep nang damparan ora apa-apa. Sepenting kowe stres-stres po sik bisa guyonan tur isik nitik dhuwit teng alhamdulillah yo. Sing penting siji isik nitik dhuwit. Wong tarik napas ora mbayar be isik kena pasal mosok yo ora apa-apa. Uripmu ora usah nganggo konsep jahit bae terus ora tahu tarik tunai rapopo seringnya tarik napas rapopo sih penting isi nitik duit teng ah dileng-leng kui semboyan hidupnya sih penting isi nitik duit. Ah tarik napas lah bayar bae isi kena pasal tahu ki dikongen ibu kon tuku gas bae pak pak tak lakoni nembe otok tarik napas panjang lalu buang langsung dadi si lawang ngambekan bae sora oleh salah kuki nang ngendi coba wedhus sok musuk pokoke dadi wong lanang nek ora sugih iki berat. Gara-gara apa napas panjang dibuang langsung dadi ambekan ora mbayar wedhus sok ya nggih jare-jare teng rumake iki pokoke dadi wong lanang ora sugih kuwi berat-berat. Pak adol warisan kuwi oleh warisan asam urat tok. Jajal, sing pak nuku sopo, awang dikai gratisan beda wega. Warisannya asam urat. Nah, pemana kaya wingi-wingi kae. Dilakoni salah, ora dilakoni, kono ngancam. Nek ora gelem masangke tak pasang dhewek. Tapi awas lho, nek ngrengek, oh, tidak bisa, tidak bisa. Kok dikoke.
Dilakoni salah ora dilakoni salah, konone malangan sampe

Nek ora gelem pasang ket apa sang dhewe, tapi awas lho. Nek krenge, tidak bisa. Rawani kowe ya. Rasa gaya-gaya jerit. Diancam, awas lho. Nek krenge gaya-gaya jerit, tidak bisa. Yo ibu ngomong ke kowe. Iso ibu tantrum kaya wong kesetrum kok kuwi. Ibu kan pesen paketan isine jaring ireng nggo nahan panas kae. Bojone iso tantrum kok bocah cilik. Aduh. Ose. Nek tantrum kaya wong kesetrum, ibu kan pesen paketan isine jaring ireng nggo nahan panas kae. Lah kuwi ngongkon nyongkon masang nganti pak seminggunan urung tak lakoni. Ya karang wis omon kaya kuwi ya tak laksanakan. Walau berat hati ninggal ke damparan. Tak pasang ra akhire. Pertama nyileh ondon dhisik. Ondo wis rendi tinggal njukuk jaringe barang tak jembreng. Wow, amazing. Lah wong latare omah mbone cuma 5.5 meter. Tukune jaringe 4x4 meter. Nah kaya wong pak nggung pe gabah tok. Liking ku liwatane gerobak priye? Anek motor ta isih bisa. Barang tak pasangke menurut versi nek nyong. Ora puas kon anut wudele kono. Jaring 4 meter kuwi kon masang dijembring ben kaya layar tancep. Ben mataharine ora mlebu ring omah. Ayo ta orang mlebu ring omah panase. Lah tapi nggo liwat gerobak priye nek Pak Dodol? Tak gawe alasan terus pokok ben aja ngarep kuwi ditutup total. Benyung isih weruh sing bening-bening kan kowe. Pak ditutup total ra entuk. Kuwi ora iso ora bening-bening. Akhire nyong nyaranke. Iki ditekuk loro bae, Bu. Engko ngisore digawe pralon cilik mesti dadi apik. Wes anut aku bae, apik-apik. Barang tak pasang dadi jos, ibuke seneng nggih sumringa. Di njero omah dipandengi terus kaya seneng kaya. Mangli ngalem-ngalem nyong metu manjane nopo. Biasane nek blonjo lang-lang-lang-lang sak penake dhewe iki iso tumbin njaluk diterno. Awas bedhek. Njo Pak Tukelawan, njo. Wong tinggal jalan be iso aneh-aneh njaluk liwat ngisore ireng-ireng sing nembe dipasang mau padahal sebelah dalane omber. Coe Pak Pamer tanggone mbok ra. Tak turun timbangku dua-dua ya. Awas siramu metungkol, Bu. Mario tak starter tak panas. Ora usah dikongkon digas wae. Mesti montor tak gas saben mlaku. Kok kuwi kok ibu nuturi kon ngegas kaya bocah cilik ajar montor tok. Ha wong kene gawene SIM nang polsek kok dudu nang kelurahan. Emang kelurahan gawane SIM juga padeng. Wesek kowe meneng wae ngising-ngising ki aku tok. Ibu malah saya mbedal-mbedal. Gas, Pak. Gas, Pak. Gas, Pak. Mario tak gasar rodok njundal nopo? Ngeng. Bruk. Lawang Mario. Karena nyong wes nyebrang nang dalan. Lah kok ibu? Isi temang sang nang jaring ireng wae ibu kaji. Medal-medal gas Pak. Gas Pak. Mario digas rodok njundal ngeng lah kok bruk. Lawang Mario karo nyong wis nyebrang nandan kok ibu isik temang sang nang jaring ireng. Bae si Bu Kaji. Mau ketawa. Takut neraka. Tak parani Bu EA tak takoki oleh pirang perkara Bu kok bisa temang sang kok kuwi-kuwi. Nyong kan wis ngomong metungkul, metungkul. Malah bedal-bedal kon ngegas. Gas Pak, gas. Maksudnya gas ente. Sisan tuku gas. Gas Pak, gas. Maksudnya gas ente.
tuku gas, malah montore sing digas kupinge budhek kok. Lagi kicau mania dipajet bu pajet ben bocil aku ngogel ngogel seneng. Lagune kicau mania ben bocil ngogel ngogel senengan kok bojone tibaken ajaring ireng nganyari jaran-jaran liwatku laputo temang sang tatana jaring-jaringmu ayo ah asrok ke tengok bojone bedal-bedal mau ketawa takon teraka ah aduh asro-asro aneh-aneh lah karemu ah tengah ya kowe iki tragedi ninggal dino padha kosi blek ana-ana kae kok gelut ora karo bojomu. Putri Ana di bawah Den. Absen bos, gemes bos. Putri Ana dan Otoy Keling di bawah Den. Good day Mak LD, sampean nyoto terus ora bosen deh. Aku kok bosen nek bendino nyoto. Jare Dema El bendino ora bosen asale bojone sik sungkan masak. Suka nyoto wong bakule ayu to ora mbosene disawang kok jare Mbak Kasipo ya. Padahal ki ora nganggo kacamata. Tapi nek ndelok tulisan jare ora katok normal pura nek kok kuwi Mbak Kaji. Awas nduwe kesebelasan po. Engko nek terkonang di kandang baru tau rasa apa ora, Put ya. Oke. Yuk mari yo. Ah. Ono-ono kae pancen bocah do crito lah. Lanjut lagi. Ya. Aku sene mendengarkan suara ya pendengar baru boten-botenka. Aduh anel-anel apa kuwi ah. Lanjut lagi. Ah, Mae Arsa, sena kepundung reban. Arab tiru-tiru Mama Giyok menghayal sing gratis tapi wedi engko ngemping sembari menghayal malah tanganku kepalu bubar yo. Yo. Bukan aji apa trimo ora tau WA digodaki pernah wis sida dadi lurah ya pok yo. Embu kaya apa paham. Pria lek trimo dalane wis sida dikeramik apa durung. Pancen bubar kene pajak mundak sing mone 10.000 dadi 15.000 kabeh ping pirang-pirang juta pajak. Tapi dalane kepundung khususnya dukung gonku babrak badal teng ngeruak kaya jambu pangan codet wis ora di lirik sih buka aji ya cuman gonmu desa aduh kono dalan rame kene dalan rame me nek desa pantes wong desa ora diambanggal dino wong pirang nek kono sas gampangan wis dalan ramai mai macet nggal dino. Malah-malah pas bodo-bodo wingi dalan sing bodol kuwi ditanduri pari karo wit gedhang ring bocah-bocah. Bukane diapresiasi malah wargane disengeni ring pamonge si Bukaji gara-gara dalane ditanduri wit gedhang. Ah, pamonge siji biok. Lah wargane kan akeh, kon-kon nyani kabeh ora pamonge. Pamonge jibok. Grudok bae kapok parah yo. Ah, gampangane ana koperasi abang putih ana ing mbege poko. Bener jare bojone mas-masan nek maune ora gelem dadi tim sukses e ora bakal dicawel kon melu kerja nang kono. Apa ancen yo. Wes sing entuk proyek MBG wong sugih. Omahe tingkat. Yo magrong. Temenan wis. Wis ah hidup kono ya padahal wis rada putus asa iki kan tanggal abang cok ibu berak siaran. Tapi alhamdulillah sehat siaran. Oke. Melas listrik wis mati yo. Wirat Mahesa nang Republik Senegal. Burung alang burung kenari, iguana mulutnya lebar. Mat siang Bunda Peri gimana punya kabar? Apik rat. Ongo-ongo sikile wolu. Ana jaran buntute dawa. Muga-muga sehat selalu mek bisa siaran sampai tekan tua. Iya rat. Tuku gamis sering kalongan, ula kadet mangan bar teh. Dino ngemis wayahe pocongan, ayo degebut mek oleh akeh. Kok kira to? Godong gandul, godong turi. Iki nyong Pak Wadul beperi, Wadul pemaneh rat. Pancen sing arane
wong sugih kuwi bebas opo priyo. Ah, wong sugih iki pancen bebas. Nek dutake iki sing ngalang-alangi liyane asli iki kenyataan. Mulane modal dhe ngomong, dadi ulane ora sugih berat. Pak opo-opo ya sakarepe dhewe. Ha wis bejane ngganggu wong liya apa ora urusan. Ya ora kabeh wong sugih kok kuwi ta yo. Contone sing opo ye. Wes sugih duite gare nyekri. Iya, wonge apik ora sombong, rajin menabung kok kira to. Lemahe karung-karungan sak nggon-nggon yo. Lemahe ora karung-karungan mana ra, tapi patak doli urung ana entuk kuwa. Ceritane iki bengi nyong bali lembur. Wes belalang tempur sing tak tumpai lampune mati. Liwate nggon peteng, tumun-tumun mak keruntel. Ngur, belalang tempure. Tumpuan lemas. Aduh. Bocah cilik tiba ta nak. Mulane kowe nek lampune mati we lilin po nggone ndure lampu. Kowe nek kuwi priye sih ya? Lah nyonge ngleleng manja, belalang tempure gereng-gereng dhewe sempure. Malas ya. Lah mbok nek bongkar lemake aja mentengah-mentengah. Aja makan jalan. Makan jalan ki nek kondangan mending iya ra. Makan jalan kok lemah, kena rasake terwar. Lah makan jalan kok bongkaran lemah, yo ganggu wong liwat. Ah, yo wis bisane gemes dhewe otok. Kok kira to, kowe tiba mlumah belang tempurmu gereng-gereng dhewe. Lampune peteng. Ora ana lampune. Montormu ne peteng dedet. Welas. Tuku tas piring kota Jogja, kluban koro campur megono. Pokok ki kabeh-kabeh bocah manja sing gawe perkara nggal dino. Lek sarbo ah tuku ya wis ah saya. Welas. Urip sepisan pe tiba bae rata ya wis kono jiji. Terima kasih untukmu dan semuanya saja. Masih kita digoda, digoyang dangdut. Rasika didukung Bio7 jamu tetes herbal modern. Jangan lupa beli Bio7 selalu ada tulisan GTT di kemasannya. Beli Vitosa madu yang asli. Beli Ainuker ataupun Nitraker kapsul untuk kesehatan mata. Yang ingin ketemu Dila konsultasi besok hari Jumat, silahkan bisa datang ketemu Dila langsung di gerai Bio7 Dila di Pekajangan Kang 3 nomor 2.

0: Indonesia memiliki tanaman obat terbesar di dunia. Sekitar 3.000 lebih jenis tanaman obat berkhasiat untuk menjaga kesehatan manusia. Kini telah hadir Bio7. Yeah, Bio7 berasal dari ramuan herbal dan rempah terbaik Nusantara. Memberikan manfaat bagi kesehatan serta membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Karena Bio7 memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat antioksidan, anti tumor, dan anti kanker. Bio7 bisa Anda dapatkan di apotek terdekat di rumah Anda.
1: Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar, Kalibendo, Pasirian. Sekarang 42. Pekerjaan di rumah, produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri. Itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh
3: ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Sudah boleh kembali.
2: Sudah boleh kembali.
4: Sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
5: Paring asma sinten?
6: Bang Edo.
5: Bang Edo. Saking pundi Bang Edo?
6: Saking Lasem.
5: Lasem. Yuswanipun sakmenika pinten nggih?
6: 43.
5: 43 taun. Jeneng ketok enom kaya sapa ka jenenge Rafi Ahmad kalon nggih Bang Edo menika. Nggih, menika keluhanipun napa menika?
6: Dulunya jantung Mas Nanang saya.
5: Ini berapa tahun menika nggih?
6: Hampir 2 tahun ya.
5: 2 tahun. Nah, menika sing diraosne napa jantung?
6: Ya sesak. Napas sesak.
5: Tekane sesak
6: pun iya, nggih. Terus aktivitas enggak bisa, pokoknya enggak bisa semua tuh.
5: Nggih.
6: Alhamdulillah, saya minum madu Vitosa sekarang enak.
5: Oh, ngaten. Ngunjuke sinten kaping pinten?
6: 3 kali.
5: 3 kali pagi, siang, malam. Nggih. Sudah habis berapa botol untuk kesehatan ini, Bang Edo?
6: Kalau 2 botol ya. 2 botol sudah terasa, sekarang sudah hampir 4 botol.
5: Nggih. Niko Bang Edo sudah merasakan. Tapi
6: alhamdulillah.
5: Ada obat dokter enggak yang diminum?
6: Enggak ada, enggak ada.
5: Hanya Vitosa.
6: Hanya Vitosa aja.
5: Alhamdulillah sehat.
6: Amin, amin, Nggih. Amin.
5: Iki nyun sewu 43 tahun biasanya itu kalau ada jantung pasti ada nyun sewu nggih, daya gedor seorang pria itu pasti sedikit berkurang.
6: Oh iya, gitu.
5: Itu terasa enggak waktu dulu pas jantung tuh, benar enggak yang saya?
6: Iya, itu betul sekali.
5: Terus ngunjuk Vitosa ada perubahan enggak daya gedornya?
6: Alhamdulillah ada.
5: Hubungan suami istri semakin. Ya.

0: Goyang Goda di Goyang Dangdut Rasika,
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih di Goda di Goyang Dangdut Rasika, didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Ngemis bos, ngemis. Cuan ping-ping pokoknya bos. Cung, cung, cung, cung, cung. Sudah ngebut lah bos ya. Timbi bos, kemis-kemis makan enak bos. Bali-bali sang, ini sate bos. Kliwadil, dongnya mawan, ayo, ayo. Aduh, pokoknya tambahi bos, tambahi cuan ping-ping ono lah ya. Pak Dato ke Bio 7 lah bos. Ayo. Pak ketuku kae apa anggo tuku Bio 7 utawa anggo tuku Vitosa utawa pak anggo tuku Ainuker Netraker. Nah, ini semuanya pokoknya pengin ketemu Dila. Bonus foto selfie bersama diriku seperti biasanya di gerai Bio 7 Dila. Di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Ngono le kaji. Dewa Ut Cegalung Wetan Doro hadir Mbak Dila. Info cuaca nanggon Dewa Ut wis rubah-rubah cok panas cok mendeng. Biasa kok sih di Dewa Ut cek ngebut iki Mbak Dil, ngebut sing ora nganggo helm. Alias dugem duduk genjot mesin. Ngebut jahit tapi entuk pocokan nek jahitane dijupuk cash kontan ya. Lah nek ora dijupuk di. Nek ora dijupuk piye di? Maya dari Batang. Mas Blackwis, kiye-kiye wong Batang ki nek ndonge ki. Mas Blackway sembronone nemen ya Mbak Dil ya. Nek wong Batang ki wewene akeh. Mas Blackway sembronone nemen ya Mbak Dil. Watangku kaku krungu ceritamu. Tosa-tosa kok tumplek lah ya karang bocah sodron ya kaya kowe. Semrawut sampean Mas Black, lanjutkan kendermu Mas Black lah kowe. Wong edan dikloni wong edan tapi gila. Ah, kuwi totok ta ya. Oh ye, yo, Pak Im, bojone Usnu lah sembako Rawayoso. Monggo monggo, sing Pak tuku Bio 7, Vitosa Madu, Ainuker Netraker, ya. Ah, koyo sing dikandake sing gobot, ono, ono, Mbak Kaji, bayi kucing sing mau neono pitu. Iki siapa pat sih? Mati siji sing loro dikewer-kewer karo makane. Ambo dipindari ngendi aduh angel ki sapa Im. Padahal ora tak usir si Mbak Kaji mosong pakane tak Im. Wis Mbak Kaji yo iki proyek duit lanang wis menunggu kok WKW ka Im. Pakane ora Im. Ah wei putu pitu kowe ora dopani bre. Aduh. Kono margono absen, go jali teng pancen cerita kuwi ngakok ke weteng. Alamat engko bengi ora gaya-gaya jerit kuwi yo. Ah, bojone sangkut-sangkut ke. Sangkut-sangkut ke nggone. Apalah mau sing go gawe adem-adem kuwi yo. Ah, sembrono pancen no, yo. Gas pak, jalan bojone bedal-bedal jalan digas, digas bojone temangsa. Ah, kan tuku gas ente malah bumbu orang kenal yo. Aduh, ya wes lah. Saya penting bahagia, saya penting isi nitik duit ya. Jangan kalian ya. Kalau mau beli Bio 7, Vitosa, Madu, Ainuker, Netraker, ping konsultasi. Kalau ke Rasika silakan ketemu Bapak Limano. Atau ingin ketemu Dila silakan datang di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Bonus foto selfie bersama Dila. Salam sehat bersama Bio 7. Dila pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 9 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Kepedulian terhadap kondisi lingkungan merupakan salah satu ajaran Islam dalam bermasyarakat. Kepedulian tersebut dapat diwujudkan dengan menyingkirkan gangguan sekecil apapun dalam masyarakat, termasuk duri, pecahan kaca, atau benda lain yang tergeletak di jalan. Dalam ajaran Islam, menyingkirkan duri, pecahan kaca, paku, atau benda lain yang berbahaya merupakan bagian dari ibadah yang disukai Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Ketika seorang laki-laki berjalan di jalanan, ia mendapati ranting berduri di atas jalan itu, maka ia menyingkirkannya, lalu Allah berterima kasih dan mengampuninya." Jika sebuah potensi kerusakan sekecil duri dianjurkan untuk disingkirkan, apalagi bahaya yang lebih besar dari sekedar duri.
2: Saatnya sholat asar. Allah.

0: Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 15 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1, depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majlis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi, salam alaika.
0: Mari bersama-sama dalam Majlis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut.

0: Tergoda Digoyang Dangdut Rasika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Halo, hai, selamat sore. Sugeng santen, good afternoon, sampurasa. Tok, tok, tok, tok, permisi, kula nuwun. Ketemu lagi. Jumpa maning. Seperti biasa nek jam segini sampai jam 5 sore nanti ketemu nek karo nyonge. Iya. Ihir klubrak. Ada Vita di Digoda Sore, Digoyang Dangdut Rasika, Digoyang Dangdut Legenda, Digoyang Dangdut Babita. Ea. Yes, di edisi hari ini hari siar Kamis, wayai perhitungan, wayai menghitung ping biru. Ya, sampai jam 5 sore nanti ya. Kamis 14 Mei 2026. Saya sudah siapkan lagu-lagu dangdut lawas yang tentu saja bisa Anda order lewat 0856 4773 1111. Ya, bisa lewat chat WA, chat SMS, voice note, phone live, begitu. Jangan lupa bagi-bagi informasinya tuh yang paling penting. Bagi-bagi cerita lucu juga boleh, bagi-bagi pantun juga boleh, bagi-bagi tips juga boleh. Ya, semuanya boleh, apa sih yang gak buat lo asik. Yang pasti saya tungguin informasi dan semua-muanya di sini di 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Dan untuk sore hari ini tema kita, saya kepingin lagu yang dimunculkan adalah dari penyanyi duet. Kan kemarin sudah pernah cewek single, kemarin cowok single, nah sekarang digatoke. Ya, lagunya duet ya, tapi duetnya saya kepinginnya cowok-cewek gitu. Bukan yang cowok-cowok atau cewek-cewek, tapi yang cowok-cewek. Begitu. Seperti yang ini nih, mengawali kebersamaan kita. Duet asik Evita Mala barengan dengan Imron Sadewa. Kandas untuk Anda di Digoda Sore, Digoyang Dangdut Mbak Bita. Eyaaah.

0: Rasika FM.
1: Dari mana sih Pak? Digoleki lo dari tadi.
2: Wah, barne kebon. Watangku mules sih.
1: Loh, BAB ki oning jamban to.
2: Yo ben, karo nggo rabuk kok.
1: Kuwi ora dadi rabuk, Pak, tapi dadi penyakit.
3: Apakah kita ingin keluarga dan lingkungan kita sehat? Mari kita biasakan buang air besar atau BAB di jamban sehat. Jangan BAB di sembarang tempat. BAB dan buang air kecil haruslah di jamban untuk mencegah penularan penyakit. Karena tinja dan air kencing banyak mengandung kuman penyakit. Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesudah buang air besar atau buang air kecil. Dengan cuci tangan pakai sabun, kita akan terhindar dari berbagai penyakit menular. Ingin tetap sehat? Tidak tertular penyakit? Mulailah membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat.
4: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Yunus Yunus Bingkisan Rindu ya di Digada Sore Digoyang Dangdut Rasika. Cuacanya masih panas banget tapi ini sudah mulai ada redupnya dikit ya. Ya, libur ya Mbak Bit, ada yang tadi tanya kayak gitu, Mbak hari ini siaran gak kan tanggal merah gitu. Emang ada itu ya?

0: pendidik ikutnya kalender ya. Kalau kalendernya ada cuti bersama ya kita ikut libur gitu. Tapi kalau siaran enggak tahu, lihat besok ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung bersama dengan saya di sini di 08547731111. Ih, banyak yang lagi liburan juga ternyata. Enggak juga ya, banyak yang ngantri juga. Ngantri apa? Itu tuh yang pink-pink sama biru. Ya Wil, seperti biasa sesi pertamanya saya buka-buka voice note dulu ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore.
0: Sore. Wong anyar.
1: Sekilas info ge nang Kecamatan Tirto. Heeh. Hawane mendung adem.
0: Iya,
1: silir-silir.
0: Betul. Tadi padahal cetar panas.
1: Duet teke yo, cewek-cewek Mbak Pita, yeah. Aku pengine berdayung cinta Mbak Pita.
0: Berdayung cinta, oke siap.
1: Salam-salamnya biasa yo, dan kawan-kawan tanpa terkecuali ya. Spesiale reti dhewe wis pokoke ora perlu disebutke.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Wirat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wilujeng sonten, sugeng rawuh, wilujeng sumping. Apa kabar nyanyi Mbak Bita?
0: Alhamdulillah sehat, apa lagi?
2: Ini suasananya panas banget nih Mbak Bita.
0: Tapi sini sudah mulai redup. Betul.
2: Lagunya aja nih Mbak Bita.
0: Apa lagunya?
2: Dari Ona Sutra ya, featuring Dahlia, yang berjudul Badai Asmara.
0: Badai Asmara.
2: Lagu semua kawan Rasika dimanapun saat ini sedang berada, tanpa terkecuali pastinya.
0: Okay.
2: Salamnya untuk Mas Abi Mohan, Mbak Aulia, juga buat Ibu Negara,
0: yeah.
2: Mbak Aziza.
0: Oke.
2: Oke Mbak Bita, terima kasih.
0: Siap.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam Mbak Sulfia.
3: Sulfia di Tangkil Kulon. Mau salam-salam buat Mas Bi, Wirat, Ipang, Al-Hadi, Mbak Azizah, Mbak Aulia, Mas Toto, Mbak Ayu Marsanda, Mbak Putriana, Kang Jaya, dan buat semuanya Mbak Pita. Terima kasih.
0: Oke, sami-sami.
3: Request isyarat cinta Mbak Pita.
0: Oke, siap.

0: aja.
1: Ya, klubrak. Oke, terima kasih Mbak Zulfia, terima kasih Papa Radif, terima kasih Kang Wirat yang udah kirim-kirim voice note ya. Yang belum kebuka nanti lagi ya guys, tak mau cintin lagunya dulu deh. Berdayung Cinta, Imam S. Arifin barengan dengan Dahlia ya. Papa Radif nanti nyanyinya Bade Asmara juga Ona Citra sama Dahlia. Tapi gak apa-apa, kan duet ini ya. Penyanyinya kan ada satunya yang berbeda, gak apa-apa sih. Terus nanti lagunya Mbak Zulfiyah Isyarat Cinta. Oke, monggo-monggo.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya treat dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Jare promo, kok metune koyok kiye barange.
7: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

88.9 FM Rasi Kapekalongan untuk kita semua. Sampai habis di sini ting ting ting ting terakhirnya ya. Pak Supai yang ada di Pemalang hadir, Mbak Bita. Iya, selalu hadir. Terima kasih. Thank you Pak Supai. Yoni Fashion di Kemplong. Iya, absen aja. Permata Hati ya, wih, Permata Hati mah sendirian, gak ada temennya. Oke, terima kasih. Putriana di Pawedan, absen weciku. Iya, saya tahu, ini soalnya wayahnya. Sore Mbak Bita hadir, Muji Bintang di Babakan Kuaringan. Angkat topi ya, Yus Yunus Murni Chania. Oke, siap, disiapkan dulu ya. Thank you. Rohmat di Comal, untuk cuaca sore ini terpantau cerah. Request Mbak lagunya dari Rano Karno dan Gigi Fatmala yang kencan pertama. Mbak Bita terima kasih. Digoda, digoyang Rasika, digoyang Mbak Bita, glubrak ea, asik. Terima kasih Mas Rohmat. Akang Jaya hadir, Mbak Bit, kuil lomba hasilnya oleh Kang Jaya tanam menanam. Oh ala, ngirimin video apa? Wih, pare leh. Jos. Monggo Mbak, Mbak Bita semua. Ala, terkea. Tinggal dipetik tok, glubriak. Mbak, lagunya kerinduan ya, duet maut kui Raja Dangdut dan Bunda Rita. Oke, makasih. Salamnya untuk kawan semuanya. Mbak Bita semoga sehat selalu dan selalu bahagia. Amin. Terima kasih Kang Jaya. Sugeng Sonten Mbak Bita, Mama Gio hadir. Arjun. Iya. Salamnya DKKW Mbak Bitman cepet. Mbak Bitane semoga sehat selalu dan bahagia. Ojo kelalen ngemile anjet ben OTW langsing ihir klubrak. Mbak Bita cantik matur nuwun. Oke, sami-sami Mama Gio. Gusnan di Tasikrejo. Iya, Abim Ngesti saman zaman uang. Abim yang zaman uang sendiri apa sama Eri Susan ya? Coba nanti tak cek dulu, kayaknya sendiri ya. Abim Ngesti, coba nanti ya dicari dulu ya. Oke, terima kasih. Dewa Hut Sigalong Wetandoro hadir, info cuaca ngon Dewa Hut wis udan, tapi udane ora gede kaya wong kae. Aku tahu apa yang kau maksud. Udane cilik menti. Lagunya biasa melu sing lagi menunggu saja. Karo legerengan, terima kasih. Oke, terima kasih. Iki yang ditunggu. Ini nyuplik di grup ya. Ya, Dewa Ahu, terima kasih. Terus lagi Fahrid di Kajen, Arjun. Oke, siap. Salamnya nggo Rasika KB. Oh, Van Rasika KB. Kajen, saat ini hujan lebat dan mati lampu Mbak Bit. Aduh, peteng gelap ya. Aziza Tower absen Mbak Bita. Loper susu. Oke, siap. Ya. Nur Lela Comal. Iya, cuaca hari ini mendung banget nih wilayah Comal dan Pekalongan. Mungkin di desaku Karanggondang Tugu Duren dah hujan ya, tapi aku belum sampai rumah. Oh iya toh. Iya. Apa nih? Lagune Anut Wewes Mbak Bit, aku tesan balik kerja ngajak anak ke melaske rumah dewean. Makasih ya. Udah dibacain katanya. Terima kasih Nur Lela. Mama Arsya. Ya, sing ono nang Kepundung Reban, cuaca di sini terpantau mendung, nembe grimis wes kokuyoto Mbak Bit. Oke, siap. Isara cinta dulu yuk, duet asik siapa Riza Umami barengan dengan S. Ahmadi. Masih di Digoda sore, digoyang dangdut Rasika sampai jam 5 sore saja.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu nggak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
3: Toko Emas Super.
2: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: Rasika Pekalongan.

88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Yes, kawan Rasika, salah satu cara untuk kita tetap bisa hidup melakukan pola hidup sehat adalah dengan tidur yang cukup atau istirahat yang cukup atau tidak begadang, ya. Karena ternyata ada banyak sekali bahaya jika kita sering begadang bagi organ tubuh kita gitu. Seperti misalnya nih ya, kalau kita sering begadang nantinya otak kita akan berdampak negatif bagi konsentrasi dan kemampuan berpikirnya. Kemudian untuk jantung, itu begadang dapat meningkatkan resiko hipertensi, serangan jantung, dan stroke. Nah, terus untuk lambung, begadang dikaitkan dengan resiko asam lambung serta tukak lambung gitu. Terus untuk mata, kurang tidur juga bisa menyebabkan mata kering, gatal, dan pandangan kabur gitu. Dan kurang tidur dalam jangka waktu yang panjang juga bisa mempengaruhi fungsi ginjal menjadi buruk. Nah, yang terakhir adalah kurang tidur bisa mengurangi kemampuan hati dalam memproses lemak tubuh. Oke, semoga bermanfaat. Jadi kita jangan pernah begadang lagi, karena ternyata begadang sangat-sangat-sangat tidak baik untuk pertumbuhan tubuh kita, untuk seluruh organ yang ada di dalam tubuh kita.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Benarkah saat marah kita tidak bisa mencerna makanan dengan baik? Beberapa organ dan fungsinya dalam tubuh manusia dikendalikan oleh saraf tak sadar. Misalnya, denyut jantung, pernapasan, pencernaan, dan lain-lain. Ketika kita makan, lambung akan secara otomatis mengeluarkan getah lambung untuk mencerna makanan melalui usus kecil tubuh kita yang akan menyerap nutrisi. Inilah fungsi dari saraf tak sadar. Tapi jika kita sedang marah, gelisah, atau mengalami perasaan negatif lainnya, maka getah lambung akan sulit keluar secara normal. Keadaan inilah yang mengakibatkan terjadinya tukak lambung atau gangguan pencernaan. Jadi, ketika kita sedang makan, kita harus menjaga agar perasaan kita tenang. Dengan begitu, tubuh kita akan dapat mencerna serta menyerap nutrisi yang masuk melalui makanan dengan baik. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: tergoda di Goyang Dangdut Rasika.
1: Oke, masih di Digoda sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Babita. Ea, ihir kluprak. Oke, sekarang saatnya saya buka sesi Puan Love di 0856 4773 1111. Dan seperti biasa untuk 3 orang penelpon saja dan 3 menit ke depan saja. Jadi, 1 orang penelponnya 1 menit aja ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Fit.
1: Mas Al, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat ya? Oke, Mas Al, lagunya apa nih, Mas Al?
2: Lagunya Jadi Supir Taksi.
1: Gadis dan supir taksi ya. Oke, salamnya.
2: Salamnya. Tapi Mas Al ora tau diwaca.
1: Kenapa?
2: Ora tau diwaca SMS Mas Al.
1: Mosok sih lah enggak pernah ada kok.
2: Oh.
1: Apa ada? Oh iya
2: toh.
1: Oh di SMS kok. Di SMS.
2: SMS.
1: Oh, SMS. Iya, coba nanti tak buka ya.
2: Nyangkutin yang kalongan. Urapkan udah sih.
1: Oke, Mas Al.
2: Jalan gitu Mas Mbak Fit.
1: Boleh.
2: Kagum Mas Toto. Terus Bang Toyib. Terus Mas Ayis. Bunda Olive. Mbak Na. Asia Tower.
1: Siap.
2: Terus kagum. Semuanya saja loh Mbak.
1: Okay.
2: Terima kasih, sehat selalu.
1: Ya, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba nanti tak buka-buka SMS ya Mas Al. Aku gak pernah buka SMS soalnya Mas Al. Ya, nanti kalau diingetin berarti mulai besok aku juga buka SMS wis. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Nah sekarang pinter ya, gampang masuk ya.
3: Alhamdulillah Mbak Bit. Ini tadi mati lampu Mbak Bit.
1: Oh,
3: jadi
1: iya
3: saya nggak dengar.
1: Oh,
3: iya,
1: baru
3: nyala.
1: Baru nyala.
3: Alhamdulillah.
1: Oke, siap. Ya.
3: Oh iya Mbak Bit, ini lagunya
1: duet.
3: Apa? Duet laki dan perempuan kok.
1: Iya, betul.
3: Elvi Isukasi sama Mansur S.
1: Yang apa?
3: Jadi Sajenda.
1: Oke, siap.
3: Terus salam-salamnya buat Mas Al, Mas Ahmad, Mas Aziz, sama Devi, Tata Ayu Marsanda, Pimuhan Chandra, Mbak Jiza, Mbak Ulia, Mbak Yuli, Mama Sekar, Bunda Olik, Putri Ana, Mama Gio, Burhan Astur, Kang Jaya,
1: siap.
3: Bang Jack, Dewahu, Pak Agas, dan kawan-kawan.
1: Okay,
3: terima kasih Mbak Pita.
1: Oke, sami-sami. Terima kasih juga.
3: Ada ini Mbak Pita sebentar.
1: Apa ya?
3: Kuda belang si kuda zebra.
1: Cakep.
3: Pinggulnya digoyang sampai tua.
1: Cieee. Ihir, klubrak. Terima kasih Mbak Nah. Ya. Oke deh. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore.
4: Selamat sore.
1: Iya, mendungnya syahdu. Padahal tadi aku pas berangkat masih cetar loh, tapi sampai studio kok langsung redup ya.
4: Iya.
1: Bang Toyi, kenapa ya?
4: Masih gagi kok bahasanya.
1: Masih gagi. Ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk.
4: Ujuk-ujuk.
1: Lagunya apa nih Bang Toyi?
4: Lagunya mana jam biar melo Mama Gio, saya apa mau?
1: Apa sih Mama Gio tadi mintanya? Arjun ya?
4: Iya, saya Arjun, ya Arjun.
1: Oke, siap ya. Salamnya. Biar
4: Mama Tata.
1: Salam
4: ya.
1: Ya.
4: Salam sehat dan disini. Mulanya kelalen buat
1: itu. Ya, oke.
4: Kenang pun tak. Anak Maya Arja.
1: Siap.
4: Kapan-kapan Rono, Mbak Fit.
1: Yo, mangkat.
4: Maaf, orang-orang mengepok kalau di barang.
1: Iya.
4: Kalau Mak Emel Jatitan, tahu tak? Kambung, terus Mas Al, kalau Mbak Andin.
1: Siap.
4: Mas Al, kalau Mbak Andin, jemput-jemput, jemput-jemput.
1: Iya.
4: Mono, Mbak Nah. Terus, Kang Jaya, Kang Burehan, Burehan. Mbak Sylvia, Mbak Elia, dan kawan-kawan.
1: Oke. Oke deh.
4: Terima kasih buat kegiatannya, semoga cepat sehat.
1: Amin.
4: Dan orang tak langsung bohong.
1: Ah bener. Sementing sehat, kini ngomong hibur diri.
4: Sementing sehat.
1: Kini ngomong hibur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Thoyyib. Terima kasih Mbak Nah. Terima kasih Mas Al yang sudah berhasil masuk di sesi pon live ya di 08546477311 ya. Supir taksi gadis desa. Kemudian dilanjut dengan gadis atau janda, terus ada Arjun juga ya. Lanjut lagi, lanjut goyangnya, lanjut gerubraknya. Sampai jam 5 sore saja ya. Ada Bita di sini di 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta.

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
3: Toko Emas Super.
2: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Mbak Pita.
1: Waalaikumsalam.
0: Bang Jeruk hadir di suasana sangat mendung.
1: Suasana tebal. Sangat mendung.
0: Salam-salam Mbak Pita.
1: Oke.
0: Okay. Kang Muan, Mbak Ena, Mas Toto, Persema Mas Sanda, Mas Ais, Mbak Cais, Mas Chandra.
1: Oke.
0: Okay. Dan kawan-kawan.
1: Oke.
0: Okay. Lagunya Mbak Pita.
1: Siap.
0: Delima.
1: Delima.
0: Matur suwun Mbak Pita. Okay. Terima kasih. Semoga Mbak Pita.
1: Amin. Terus. Amin. Amin. Amin. Ya Allah. Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Panjalung nyerin itu apa nih? Oh, hujan. Udah kuruk gitu. Ya. Oke, siap Kang Panjalu. Hujan ya. Kena durung tapi kok Kang. Kang Rohmat ya sing ning Seragi. Salam buat Mbak Naulia dan semuanya Mbak Bito, Muksin Alatas dan Titi Sandora Mbak. Dunia milik berdua. Oke, ditunggu.

Aziza nih lagunya baru pengen muncul nih Zah. Tadi ya, apa lo persusu ya? Oke lah kalau begitu. Tadi mau ikut Pond Life gak bisa masuk, ya wes gak apa-apa besok ya. Duet asik, Ida Layla dan S. Ahmadi, Lo Persusu. Dan untuk Anda juga yang sampai sekarang masih bersama dengan saya.

0: cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Oke, Kak Warasika masih bicara tentang yang namanya begadang ya. Kalau tadi begadang bisa menyebabkan banyak sekali munculnya penyakit seperti ginjal, kemudian asam lambung, jantung gitu ya. Nah, ternyata begadang itu ada bisa juga untuk mengatasi bagaimana sih supaya kita tidak suka begadang gitu ya. Jadi ada tipsnya untuk kita bisa mencegah yang namanya begadang gitu. Karena biasanya begadang itu muncul pada mereka-mereka yang punya beban kerja yang tinggi gitu, atau mungkin pola tidur atau merasa lebih produktif jika malam hari gitu ya, itu dengan berkaitan dengan pekerjaan gitu. Ada juga karena mungkin kepuasan emosional aja, karena suasana malam itu kayaknya lebih tenang gitu ya. Nah, untuk saran pencegahannya, kita bisa melakukan jadi manusia itu idealnya tidur kan 6-8 jam sehari gitu ya. Jadi jika terpaksa begadang, itu pastikan untuk mengganti jam tidur pada siang hari gitu. Meskipun tidak seefektif tidur malam gitu ya. Jadi kita bisa mengatur ritme ritme tidur kita dengan tidur dan bangun gitu pada jam yang konsisten gitu. Memang sih tidur malam dan tidur siang pasti lebih kurang efektif untuk tidur sehatnya gitu ya. Tapi mungkin kalau memang kita tidak bisa meninggalkan dengan halnya yang namanya begadang, atau mungkin karena kita mempunyai pekerjaan yang memang kita kerjanya di malam hari, misalnya petugas keamanan gitu pas sip malam, atau kerjanya di rumah sakit ada sip malamnya gitu ya, itu kan kita nggak bisa untuk tidak begadang gitu ya. Nah, itu kita bisa mengatur ritmenya untuk bisa menggantikan jam tidur kita di siang hari. Begitu, semoga bermanfaat. Duet Asik, boxin alatas dulu barengan dengan Titi Sandora.

Oke, Mahfud yang ada di kawasan Comal hadir Mbak Bit. Neng kene wis mendung Mbak Bit glundang-glundung. Tak kira Mbak Bit ora siaran lo tanggal merah. Tak tinggal sholat lah terus muter radio kok krungu suarane Mbak Bit. Ana cerita ke Mbak Bit, ngetike wis telat wektune. Ora ana cerita, cuman pengen ngei tebakan sama Mbak Bit. Kampung opo sing wonge sugih kabeh, Mbak? Podho sugih. Matur nuwun Mbak Bit, salam kanggo kabeh wae, kanggo Mbak Bita semoga sehat selalu. Mega Mustika dan Joni ya, basah kembali. Oke, ntar abis ini sebagai lagu terakhir ya. Kang Rohmat di Seragi, oh udah tadi ya lagunya, tadi apa ya? Oh udah barusan ini, tadi udah diputarkan yang Muksin sama Titik Sandora. Wes Bita pamit ya, kawarasikan ini udah saya siapkan dua lagu, ada Basah Kembalinya Joni sama Ini Zaman Uang ya. Sekaligus Bita pamit, terima kasih, salam sehat, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
2: Tahukah Anda bahwa pada bulan Februari tahun 2011, melalui jajak pendapat internet yang melibatkan 35.000 responden yang digelar CNN International, menobatkan rendang sebagai hidangan peringkat pertama dalam daftar World 50 Most Delicious Food atau 50 hidangan terlezat di dunia. Dan tahukah Anda bahwa bulu tangkis adalah olahraga raket yang paling cepat di dunia? Kok dalam bulu tangkis dapat melaju dengan kecepatan hampir 480 km per jam? Dan tahukah Anda bahwa tidak ada huruf L dalam pelafalan bahasa Jepang? Bahasa Jepang mengganti pelafalan menjadi R atau kata-kata yang serapan yang mengandung huruf L. Sebaliknya, tidak ada huruf R dalam pelafalan bahasa Tionghoa. Bahasa Tionghoa sebaliknya mengganti pelafalan menjadi L untuk kata-kata serapan yang mengandung huruf R.
1: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

9 Wira Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Ke Lana Kota disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan di 88,9 Rasika Pekalongan. Ya. Yeah.
1: Yeah.
0: Juga.
1: No.
0: Di streaming.
1: Aduh, kirain saya mau ngomong itu.
0: Oh, bukan. Ya, mau sih. www.rasikafm.com untuk mendengarkan via streaming, apalagi nih long weekend. Iya kan?
1: Iya, benar. Tapi enggak, Ding. Enggak long weekend, soalnya ada yang besok kerja. Nggak dapat cuti bersama.
2: Nggak ada.
1: Ada, besok ada yang nggak dapat cuti bersama. Maksudnya tidak cuti bersama, tetap kerja.
2: Oh, jangan bilang Pak Wendy ya.
1: Pak Wendy aja enggak. Barusan kerja ini.
2: Nah iya, maksudnya nggak termasuk.
1: Dia udah pulang, dia udah bukan sampai rumah. Dia. Terus apa dong?
2: Bukan owner. Guru juga.
1: CEO.
2: Budak.
1: Udah pulang, udah di rumah.
0: Oh, udah di rumah. Ya,
1: tadi katanya hujan.
0: Hujan? Dari Kudus.
1: Enggak.
0: Dari mana tadi?
1: Dari apa namanya? Daerah abis ngecas di Tanjung.
0: Ah.
1: Abis ngecas PLN. Mobil di Tanjung gitu.
0: Ya, Tanjung berarti PLN.
1: PLN Semarang gitu kan?
0: Ya, di Tanjung itu.
1: Iya, terus udah pulang katanya hujan, Pak Mularsi. Tapi rintik-rintik gitu.
0: Iya, iya, iya. Jadi ya itulah.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Terima kasih yang sudah bergabung 081325858500. Ada siapa nih?
1: Ada Pak Faisal Ramadhani.
3: Mbak Grita, selamat sore. 16.55 pulang, Mbak. Kayak biasanya, tapi kira biasanya, Ding.
0: Oh, enggak, ini dari Ungaran ini.
1: Oh, ini Ungaran nih.
3: Lebih pulang ya. Tadi dari jalan-jalan ceritanya, Mbak. Nonton Spur di Ambarawa.
0: Hai, lo enggak ketemu tadi.
3: Ini loh, Pak, ngomong anaknya mertua.
1: Oh, kok ngomong anaknya mertua?
3: Enggak rakyat pasti.
1: Oh iya, deh, ngomong anaknya mertua. Istri dong.
3: Mana, Mbak Greta? Sampai di Telundaris jalannya ramai lancar ya, Mbak?
0: Bingung.
3: Karena holiday juga banyak sekali kendaraan-kendaraan pribadi, bahkan dari luar kota juga. Begitu, Mbak Greta. Matur nuwun.
0: Oke. Enggak ngakuin kalau istrinya.
1: Iya, ngomongnya kok anaknya mertua.
0: Oh.
1: Ngomong anak... anaknya mertua. Saya bingung tadi, anaknya mertua siapa anaknya
0: gak
1: mertua?
0: Gak diakui istri tuh.
1: Ibu gak usah dimasakin, Bu.
0: Iya, iya, iya. Oke, Pak Faisal. Wah, gak ketemu tadi di Ambarawa kan? Aku juga di Ambarawa tadi.
1: Bukannya di Kopeng?
0: Ya Kopeng terus turun lewat cari jalur ekstrim.
1: Oh, cari jalur ekstrim.
0: Seru. Terus lewat Banyu Biru, Mbak Rowo, mana lagi Gembol.
1: Ya. Terus?
0: Ya udah pulang.
1: Lemah Abang, kan lewat Lemah Abang.
0: Ya, ya iyalah. Lihat sini juga tadi. Oke, hanya gluduk-gluduk saja juga di Ungaran dan sekitarnya. Lalu lintasnya sih masih cukup lancar, meskipun ramai, kawan Rasika. Jadi tetap ekstra hati-hati. Sepeda motor mendominasi jalur Ungaran. Kemudian
1: Pak Asis Noverdi.
4: Mbak Greta, terima kasih informasinya ya. Ini perjalanan saya sudah sampai di tempat bengkelnya kawan Rasika ZBA, atau tepatnya di TL Pasar Aceh, mengarah ke Canggading ya, Mbak Gri. Atau kita rally masih terpantau ramah, sementara untuk cuaca masih temaram.
0: Okay.
4: Terima kasih.
0: Jalur Mijen sampai dengan Jeruaka ini masih terpantau lancar sih. Tetap hati-hati karena memang liburan gitu ya. Lalu lintasnya juga masih cukup ramai. Tapi masih lancar juga antrean normal di setiap TL sampai dengan masuk kota Semarang. Kalaupun ngetol pasti akan lebih lancar masuk tol Kerapia keluar tol Gamsari. Agak padat memang keluar tol Gamsari, tapi untuk jalan Majapahitnya masih normal saja, lancar juga, tidak ada ketersendatan. TL Pedurungan juga aman, lancar. Yang biasanya padat sebelum itu, yaitu di sebelum ada Majapahit, kaget aku. Ada Majapahit ini terpantau lancar juga sampai Canggading. Kemudian
1: Pak Budi Prasetyo. Laka ya?
5: Rasika, ini Pak Budi ngasih tahu.
0: Bukan, itu
5: baru saja terjadi
1: laka.
5: Itu kecelakaan di depan pabrik Sangu.
1: Sangu.
0: Oh, tumpah.
5: Termuat.
1: Termuat kayu terguling.
0: Iya, tuh. Nabrak
5: kayu
0: pembatas.
5: Kayu gelondongan tumpah ke sebelah kanan. Dari arah Kaliwungu menuju Semarang, tumpah ke arah kanan. Jadi ini yang dari arah Semarang menuju ke Kaliwungu, sebentar lagi akan terjadi kemacetan yang cukup.
0: Yep, sudah ini.
5: Demikian, Rasika. Selamat sore, terima kasih.
0: Okay. Sampai di kantornya perwakilan BPK Jateng ya, Kang Rasika. Ini 1 km untuk ketersendatan menuju ke arah barat. Ada truk muat kayu gelondongan, itu nggak tahu kronologisnya, itu terguling. Tergulingnya mungkin naik pembatas jalan, dia ngantuk atau apa. Dia dari arah barat atau dari arah Mangkang atau dari arah Kaliwungu, kemudian tumpah ke jalur arah berlawanan sehingga menutup jalur arah ke Mangkang mengarah ke Kendal Kaliwungu. Ekstra sabar saja. Kemungkinan ini juga barusan lalu lintas sudah mulai ada antrean, mulai dari BPK atau sebelum rumah makan Sampurna itu sudah tersendat sampai tikungan Sango. Terima kasih Pak Budi Prasetya informasi Anda. Kemudian
1: Pak Edi Harjono.
6: Selamat sore Mbak Green.
0: Sore.
6: Ini apa kali gawe yang ada ke RSI itu agak tersendat. Itu karena ada Pak Oga Pak Mbak Greta. Mereka sepertinya mengatur tapi malah justru menghalang-halangi pengguna jalan yang lain, Mbak Greta. Tapi begitu lolos dari mereka,
0: lancar ya.
6: Los ini kali gawe.
0: Okay.
6: Yang arah ke Demak atau menuju ke RSI. Matur suwun.
0: Ya, matur suwun.
6: Perumahan Genit, Genu Indah. Hujan deras ya, Mbak Greta ya.
1: Iya.
6: Matur suwun.
1: Genit.
0: Oke, okay, hujan di Genit.
1: Genuk Indah.
0: Genit lagi, oke. Okay. Makasih Pak Edi Harjono informasinya. Hujan dan biasalah Pak Ogah banyak banget, apalagi masih ada pengerjaan jalan di sekitaran Raya Kaligawe. Kemudian
1: Pak Kis. Pak Kis. Jangan gitu dong.
0: Kan dulu ada acara itu. Kis.
1: Iya, Kis.
0: Loh, malah gak bisa ini
1: ya, ya.
0: Oh bisa, bisa. Mengabarkan Pak Kis ini lewat di
7: ya, arak-arakan lulusan ini.
0: Hah? Kelulusan? Baru woy
7: arak-arakan lulusan ini anak-anak ini.
1: Hah? Kelulusan memang? Udah lah.
0: Oh. Iya.
1: Bukannya waktu itu sudah SMA?
7: Ujung-ujungnya nanti pasti terjadi keributan.
0: Enggak lah, jangan lah ya. Kan Demak ini atau mana ini? Lingkar Demak kayaknya. Nah, itu. Oke. Okay.
7: Ada yang awal ini petugas kepolisiannya ini, Pak.
0: Oh, iya.
7: Oh, repot ini.
0: Ini di mana sih?
7: Ini
0: lingkar ya? Demak.
7: Enggak ada yang awal, enggak ada apa ya.
0: Bahaya.
1: Oh iya.
7: Aduh.
1: SMA.
7: Mana maju ini negara kalau anak-anaknya kayak gitu. Ini generasi masa mau generasi malas ya.
0: Oke.
1: Okay. Arah kemana itu tadi?
0: Di mana ini Pak? Oke. Okay, jadi ada arah-arahan. Kelulusan itu
1: di mana?
0: Di daerah mana tadi ya? Daerah mana ini Pak? Gak ada keterangannya. Tadi Pak ini dari mana?
1: Pakis.
0: Pakis.
1: Pakis dari mana tadi ya? Lupa saya sebentar.
0: Tadi itu Pakis perjalanan dari
1: coba atas sendiri,
0: arah timur ya. Di daerah Batang gitu.
1: Oh,
0: ini Weleri mungkin. Ya. Mungkin lingkar Weleri, Pak. Betul enggak?
1: Kendal Weleri itu kali ya.
0: Mungkin. Okay. Yang sering ada trek-trekan itu lingkar Weleri juga.
1: Lingkar Weleri.
0: Oke, okay, hati-hati yang melintas, ini ada arah-arahan atau ini SMA mana? Oh, ini coba. Nah, Uleri.
1: Oh, daerah Uleri.
0: Lingkar Uleri. Di Lingkar Uleri ya. Ini terpantau ada arak-arakan kelulusan pakai bajunya seragam SMA sih. Ini yang ada di Lingkar Uleri. Jadi ekstra hati-hati kan Rasika, ini sepeda motor ada yang enggak pakai helm coret-coret gitu. Oke, Pak, ini yang arah ke Semarang. Oke. Pak Gis, terima kasih informasinya. Hati-hati sekali lagi yang melintas di seputaran Kendal Uleri ya, Lingkar Uleri ini sudah nampak ada arak-arakan kelulusan dari salah satu SMA atau SMK, nggak tahu, poin seragamnya putih abu-abu sore hari ini. Hati-hati yang melintas. Kemudian
1: Pak Hermawan, selamat sore, Sangu arah Mangkang tersendat ada apa ya?
0: Yep, ada laka, nggak tahu antara apa sama apa, cuman yang terlihat di lokasi itu ada truk muat kayu gelondongan, tapi bukan yang lok ya, yang gede itu enggak, ini truk engkel gitu, tumpah ke jalan. Truknya itu dari arah barat, kemudian tumpahnya muatan itu ke dari arah Semarang. Jadi menutup jalur arah ke barat itu dari arah Semarang. Semoga segera bisa dievakuasi. Kemungkinan sebentar lagi akan mencair lalu lintasnya. Kemudian
1: Pak Gita, ini sudah masuk tol.
0: Yol Bawen.
1: Tol Bawen lancar.
0: Mau kemana nih? Gak dengaran sampai sini.
1: Long weekend.
0: Ini nih.
1: Ke Jogja.
0: Apa gue jenengin ya? Cahaya gigi.
1: Healing. Apa?
0: Vacation.
1: Staycation.
0: Staycation. Wah, ini mau staycation. Ini hotel. Ini pengen
1: hotel.
0: Bertuo. Janganlah. Kolo-kolo nih hotel lah. Nah, gitu. Lu kopeng tuh banyak tuh.
1: Iya, banyak.
0: Kemudian
1: Pak Kusendra, Pak Pres, ini Kudus ke Bekasi baru sampai Demak, gerimis rintik-rintik. Antrian terengguling nggak begitu lama, ada Pak Ugah ngatur gantian. Kok jadi Pak Pres?
0: Itu sudah dibubarkan perkumpulannya, nggak usah. Oke, Pak Sekjen. Sekjen. Kudus ini mau ke Bekasi, Kudus Karawang itu ya. Ya, no ya. Kudus Kerawang.
1: Kerawang dulu.

0: Wah, oh, banyak banget. Dan ada antrian panjang itu setelah Pejagan itu ya, agak panjang untuk pengerjaan pengecorannya. Oke, tetap hati-hati. Kemudian,
1: Pak Arlas Michael, selamat sore. Bagre yang terlalu banyak libur, lama nggak siaran itu Mas Yuli, liburan ke Pekalongan Mas Yuli?
0: Enggak. Saya nggak liburan.
1: Enggak. Bekerja.
0: I'm a working. A working man.
1: Ini loh, habis pulang dari apa bekerja itu sekarang bahasa Inggrisnya lancar,
0: Pak. That's right.
1: Iya, lancar sekarang bahasa Inggrisnya.
0: Not understand. What are you talking? You tok tok little.
1: Pintunya ditok tok.
0: Little mawon.
1: Iya, sekarang lancar, Pak. Soalnya berkumpulnya dengan anak-anak yang biasa bahasanya itu kayak bahasa orang Jakarta apa? Yang anak Jaksel itu.
0: Jaksel, gue lama di sana.
1: Terus ngomongnya pakai bahasa Inggris gitu.
0: That's right. Nah. I swear. Di sono.
1: Iya, Jakarta Bandung.
0: Iya. Kumaha Madang?
1: Malah kumaha?
0: Kumaha Madang?
1: Madang ya makan sudah.
0: That's right. Kemudian.
1: Pak Chandra Sandro.
2: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Rita.
0: Selamat
2: dari
0: sore.
2: 88,9 Rasika Pekalongan.
0: Bukan? Oke.
2: Di daerah Grogolan Pekalongan ini hujan masih turun dengan lebat. Lalu lintas didominasi truk-truk besar walaupun holiday long weekend.
0: Hujan.
2: Truk tetap mengaspal.
0: Enggak di sini.
2: Lalu lintas ramai lancar Mas Yuli, Pak Cita.
1: Oke.
2: Begitu info sementara dari Pekalongan. Terima kasih.
1: Oke, dari Pekalongan sudah hujan juga.
0: Oke, baik. Melintasi jembatan Grogolan jalur utama Pekalongan Batang ya kan Rasika. Hujannya cukup lebat di Pekalongan. Hati-hati kawan Rasika yang melintas terutama di jalur tol ya. Oke. Arah ke timur ini terpantau masih cukup lancar meskipun nanti masuk ke ini perbatasan antara Batang apa kayak Weleri. Ya, ini ada kepadatan untuk kedua arahnya, kemungkinan masih ada pengerjaan jalan di situ. Oke, terima kasih Pak Chandra Sandro, ditunggu lagi nanti info dari Pantura Barat. Kemudian
1: Pak Vikanes
3: di Sayung.
0: Di Sayung.
3: Sebelum pasar Sayung.
0: Semarang. Rob ya.
1: Ada Rob, masih ada Rob. Tambah lagi hujan.
3: Arah Demak juga tersendat.
4: Ada Majapahit ini terpantau lancar.
3: Ada rob.
4: Sampai ceng.
3: Dan hujan.
5: Pak Budi Prasetyo.
3: Gitu. Mbak Budi dan Mbak Budi. Mas Yuli.
0: Kecelakaan. Oke, baik. Terima kasih informasinya. Pak Vikanes, hujan ya, dan Sayung itu masih ada rob, terutama yang arah ke Demak ya, dua-duanya sih ada rob, cuman memang biasanya yang tinggi itu yang di sisi pantainya atau jalur sisi utara atau arah ke Demak. Yang tapi yang padat antriannya itu malah yang dari arah Demak.
1: Dari arah Demak
0: itu mulai dari eksit tol Demak Sayung sampai dengan pasar Sayung baru nanti lancar. Nah, sementara untuk yang ke arah Demak, itu antreannya nanti ada di HIT. Ada rob HIT?
1: Ada.
0: Set dah. Tinggi loh.
1: Enggak tinggi.
0: Enggak, maksudnya robnya ini hari ini tinggi atau
1: hari
0: biasanya
1: ini enggak sekitar
0: HIT enggak ada rob gitu, hanya ngecem.
1: Mungkin ini aja. Air hujan itu kali.
0: Tambah hujan
1: ya. Soalnya.
0: Oke. Okay. Mm-hmm. Biasanya juga nanti ada rob lagi itu di sekitaran Kino. Sebelum entry tol Sayung dan eksit tol Sayung yang arah ke Demak. Itu biasanya ada. Kemudian nanti di Lu Ireng itu juga ada. Di pertigaan Onggorawe itu sebelumnya juga ada biasanya. Oke, kemudian
1: Ibu Fia.
6: Selamat sore Pak Fia.
0: Babi itu Bapak.
6: Assalamualaikum kawan Rasita semuanya.
0: Waalaikumsalam.
6: Perjalanan saya dari Semarang mau ke Kudus. Sekarang saya berada di Jalan Raya Kaligawe.

0: Situasi cuaca hujan cukup deras, sehingga ada beberapa jalan yang tergenang air. Begitu kawan Rasika semuanya, mohon berhati-hati dan tetap dalam kondisi nyaman untuk kendaraannya, mohon diperhatikan. Selanjutnya, saya mohon informasi Mbak Greta dan Mas Juli, perjalanan saya dari Kaligawe sampai ke Kudus bagaimana ya? Apakah ada sesuatu yang perlu saya hindari atau tidak? Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Banyak yang di jalan raya, ada yang kerja juga ya, namanya orang kerja. Banyak cowok ya?
2: Ada, tadi ada ibu-ibu
1: yang kerja.
3: Rasika FM.
4: Toko Emas Super Masih, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
5: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
4: Toko Emas Super Masih Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
5: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
4: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
5: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
4: Karena orang pintar, nabungnya emas.
5: Toko Emas Super Masih Pekalongan.
6: Toko Emas Super.
5: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Masih Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Masih Gold atau Super Masih Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Masih _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
4: Toko Emas Super Masih Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar,

0: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar. Piye to ki jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
7: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol maneh, Pak.
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Saatnya sholat maghrib.

0: Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 15 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1, depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majlis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi, salam alaika.
0: Mari bersama-sama dalam Majlis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut.
2: ...88,9 FM.

0: Klasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
6: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
6: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
5: Harga tetap, harga emas turun, kamu nggak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
6: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
5: Karena orang pintar, nabungnya emas.
6: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
7: Toko Emas Super.
6: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
7: Hanya di Super Mase.
5: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
6: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
6: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
5: Harga tetap, harga emas turun, kamu nggak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
6: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
5: Karena orang pintar, nabungnya emas.
7: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
8: Toko Emas Super.
6: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
7: Hanya di Super Mase.
0: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة.
1: Majlis Dikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 15 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1, depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majlis Dikir Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majlis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majlis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
2: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu nggak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
3: Toko Emas Super.
2: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu nggak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
3: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
2: Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
0: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
5: Nah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune kaya pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to iki? Jare promo, kok metune kaya kiye barange. Aduh.
6: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
1: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
7: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
8: Baik, Guru.
7: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
9: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
7: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
8: Aduh, Guru.
7: Kamu kenapa?
8: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
9: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Saatnya sholat isya. Allah.

0: Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 15 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1, depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi, salam alaika.
0: Mari bersama-sama dalam Majlis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut.
2: FM Rasika Pekalongan.
3: Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat ialah sholat. Allah berfirman kepada malaikat, sedangkan Dia lebih mengetahui. Periksalah sholat hambaku, cukupkah atau kurang? Maka jika sudah cukup, dicatatlah cukup. Tetapi jika terdapat kekurangan, Allah berfirman, periksalah lagi, apakah hambaku itu mempunyai amalan sholat sunnah? Jika mempunyai amalan sholat sunnah, kemudian Allah berfirman lagi, cukupkanlah kekurangan sholat fardu hambaku itu dengan sholat sunnahnya. Selanjutnya, diperhitungkanlah amal perbuatan itu dengan cara demikian. Maka beruntung sekali orang-orang mukmin yang banyak sholat sunnahnya, karena akan semakin sempurnalah sholat fardunya dan semakin besar pahalanya dari Allah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita mendengarkan acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kali ini kita akan mengikuti kelanjutan pengajian Kitab Al-Muntakhabat yang kami ambil dalam pengajian Ahad kedua bulan Februari 2008 di Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kita simak kelanjutan pembahasan kitab Al-Muntakhabat mengenai Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagian kedua. Selamat mengikuti.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أما بعد. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, wonten ing wulan ngajeng kala winginipun, ing riku kita sampun sami-sami mbahas tentang masalahipun awalul khalqi, wiwitanipun punapa kemawon ingkang dipun dadosaken dening Allah Subhanahu wa taala inggih menika nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ingrika sampun kawula aturaken kelayan kalih lelampahan ing dalem nerangaken bahas tentang nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang setunggal merupakan cara tatanan ilmiah dhateng ngersanipun Allah, ingkang nomor kalih cara tatanan nur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun bekto berangkat dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kon ndadekno a ta. Kon mek pun dadekno akal, Allah taala ndadosaken napa malih ilmu. Gita, niki kudu napa kudu dijogo niki. Gita aja sampe mberot. Wong akal niku bahasa Arab niku napa? Min akalatil dijam. Akal niku termasuk napa? Termasuk tali kok. Tali nono nganggo apa? Lho, ngerti lho. Ya nganggo ilmumu. Ben, mek wis ndadekno akal karo ilmu, terus Allah taala ndadosaken napa? Ndadosaken hikmah. Ono apa? Kanggo apa? Perlune apa? Digawa nang endi? Lha niki lho. Jadi niku hikmah engken niku sing barakno kula kalih sampean niku napa? Iso napa? Iso njero dhateng ngersanipun Gusti Allah.
Yeah. Pun faham ya, hikmah ojo dicul. Akal ilmu hikmah. Pun lajeng menawi sampun Allah Ta'ala dadosaken akal ilmu hikmah kita, lajeng dipun dadosaken malih dening Allah napa al-ismah. Nggih. Dinaungi, dilindungi, kejaga dening Allah. Cukup, mboten cukup. Nggih. Dinaungi, dilindungi dening Gusti Allah niku dibaringi napa? Dibaringi taufik hidayah. Wis gak ngono-ngono, sing penting pokoke slamet. Ana sing wong kaya ngeten niku. Ngalap cukup. Nggih ta? Kadang-kadang ngenten wong ngomong wis jarno ngene ae. Wis gak repot-repot. Yang penting oleh barokah. Gitu. Bener tapi gak pas. Gitu. Mergo sing koyo ngeten niku bakar mandek, ngeten lho. Lah wong thariqah mboten kenek koyo ngeten niku mboten kenek, mboten kenek. Wong thariqah niku kedah membuktikan. Gitu. Ing dalem punapa kemawon ingkang dados pengajeng-ajenganipun nufuzul azimah sing tembus. Aja cuma mandek pokoke barokah. Wis pokoke aku kumpul-kumpul dzikir, pokoke aku kumpul-kumpul maca selawat salam, pokoke aku kumpul maulid, pokoke aku kumpul manakib, sae kabeh. Tapi mboten cukup, mboten. Mergo kathah niki sing kadang-kadang salah cara nyekeli niku. Nggih napa mboten? Enten ilmune gak jalan. Karepe niku nglondong ngeten lho. Wis pokoke barokah wis ngene iki anu. Ya soro kabeh ngene. Wong sampean kumpul-kumpul dikir maulid manakib mawon. Sampean kira-kira lega pundi? Nggih ta? Podho kumpule, tapi sing situk sampean oleh berkat, sing situk gak oleh berkat. Kira-kira sampean milih sing pundi? Nen? Niki lho. Niki hati-hati kanca-kanca niku nggih. Hati-hati. Ya, semanten ugi sing ahlu zahir. Nggih ta? Gak tuman ngalami jazab. Gak tuman ngalami makom sahwi, makom sakar, makom iki, makom niku. Cuma dek ni ngakoni wis tak penuhi kabeh hukum-hukum syariah, wis tak penuhi kabeh amalia-amalia syariah. Ya gak apa-apa, ya api sae. Tapi mek pun ngaku cukup untuk memenuhi, menghasilkan suatu kedudukan makom wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Engko dhisik pembahasan liya niku. Pun paham ya. Jadi wis pinaringan nak ismah butuh tau taufik. Nggih ta? Napa sih taufik niku cara wong Jawa niku napa? Nggih. Mek cak ubek kadang. Nggih ta. Taufik niku mboten usah didawak-dawakno. Taufik niku cuma siji mawon, buktekno awakmu wis iso berangkat menyang Gusti Allah. Iku taufik. Alimo yak napa mawon, pintero yak napa mawon, mek sik durung berangkat, durung oleh taufik. Wong gampang kok. Gitu. Pun
Mek pun kula kali sampean lungguh teng makom Ismah Taufik. Enten nopo teng manah kula kali jenengan iku enten nopo? Dilungguhno kabeh iki mau 12.000 tahun wonten ing kedudukan nopo? Makom haya. Sungkan menyang Gusti Allah. Gitu. Sungkan niku mboten ngenteni alim, mboten ngenteni weruh dalil, mboten ngenteni diweden-wedeni nggih napa mboten. Sungkan niku nggih pun sungkan nggih pun enak kabeh rasane. Nggih ta? Apa ose kon niku? Sok duka ta? Sok murang-muring ta? Sok maido kanca? Enggak, iku ya apik iku karo aku. Ya. Ya karo aku ya kaya ngono iku. Terus iki sampean beto teng Gusti Allah. Iya ya, Gusti Allah kaya ngono welasi nang aku. Kok aku jawabe kaya ngene. Sungkan aku karo Gusti. Sampean bayangno kaya dorongan sungkan niku lho. Maka ngantos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawakan ida lam tastahi fasna' ma syi'ta. Nek gak duwe isin sak arepmu wis. Nggih. Sungkan nggih ngeten iki sungkan. Wong kan opo-opo. Nggih ta? Sungkan. Pun. Nggih. Lah menawi sampun sampean lenggah wonten ing makom sungkan. Gitu. Oh panjang sungkan itu nggih repot nggih. Kadang-kadang enten wong sungkan itu mergo ngrasa awake gak enak gitu. Mergo ngrasa awake niku napa? Ngrasa ana sing didilok niku luweh tinimbang dekne. Kula ngeten cerita. Setunggalipun Ba'dul Masyayikh niku wekdal sampun acara khol niku dipun paringi berkat niku gedhe. Wong kiyaine mosok mboten gedhe nggih ta. Paringi berkat niku gedhe. Mboten kersa. Nggih ta. Sampun-sampun mriku mawon, mriku mawon. Akhire kula tangletaken sampean niku mboten nampi niku napa panjen sampean niku mboten kersa napa sampean niku sungkan wonten kiai lintune sing sampean anggap kiai lintune niku langkung gedhe tinimbang sampean sing jujur. Ayo kira-kira sing pundi niki? Nen, coba mek dadi kiai tunggal. Mboten enten nolak niku, nggih ta? Nen, mboten enten wong kiai tunggal. Nggih ta? Dadi diiyai mawon, dados pundi ae mboten sekeca sedaya ora usah semana niku. Niki mboten masalah sampean sekeca mboten sekeca. Sing kula takokno sakniki sampean niku gelem napa mboten? Cocok napa mboten? Lho, cocok gelem. Ya ta, cuma perasaan mergo ngrasak enten sing gedhe kiai niku. Lho sing ngeten iki bahaya niki. Ngeta, niki mek dijajar nontang-ontang niki. Nggih, njaluk tambah berkat niku. Ya ta, dadi dilawan ngeten lho. Ojo sok nopo niku wedi darani sampean elek ojo sing jeneng wong ikhlas niku niku nopo oleh nutupi kaapiane niku padha karo nutupi keelekan ane padha
Jadi sampean lawan, kok ageng nggih berkate kula niki. Nggih masyaallah cocok kula niki. Ngeten lho. Sing nekat. Wong niku ngobati sampean kali kula. Mek sampean aduh munah kula cekap mawon agombal. Ojo dibujuk iki penyakit kaya ngeten niku. Tiket. Waduh kok ageng niki. Masyaallah cocok niki. Kula ndugi malih benjing mek ngeten niki. Lho ngeten lho. Nyengeni. Ngeten. Jadi sungkan niku macam-macam gitu. Gitu. Ojo an, ojo wedi. Kaya ngeten niku ojo wedi, ya. Diterima mawon, Ben, ya. Ben, sungkan niku dipun lenggahaken 12.000 tahun. Nah. Mergo sungkan niku pancen, ya pancen-pancen mahabbah niku dhisik nggih. Sungkan niku pancen pusat ing dalam perjalanan urip kula kali panjenengan niku. Mergo niku sakbakjane kula kali jenengan niku dipun paringi sifat sungkan, langsung dipirsani sungkan kula kali sampean niku dening Gusti Allah. Langsung wis duwe isin kon. Wis duwe ngene kon. Nggih ta? Wong dipirsani Gusti Allah, ya napa akhire niku? Kembali ke pusat Nurul Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. An-nuri Rasulullah niku kringeten. Mergo napa? Dipirsani langsung dening Gusti Gusti Allah. Nggih ta? Kringete niku netes kathahipun 1,000,000 dipecah nuri Kanjeng Nabi. Sabab tetesan nur saking panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala ndadosaken ruhipun para nabi, ruhipun para rasul. Ben, summa tanaffasat, ogel ruh niku. Ruhi para nabi niku ogel. Iki kata sampean glenduk-glenduk niku nggih ta. Menawi wonten darah niku nggih ta. Ogel glenduk-glenduk kaya ngeten niku Allah Ta'ala ndadosaken napa? Nggih, saking roh sing ogel niku ndadosaken napa? Pinten-pinten aulia illah wasyuhada waswa'ada wal muti'in ila yaumil qiyamah. Kanok marine nggih para wali, para syuhada, para suada, para muti'in, nasikin, mutanassikin, siddiqin, ibadillah salihin, hatta ila yaumil qiyamah niku tetep tambah ka tambah kata. Gitu, wong nuri Kanjeng Nabi niku mboten sirep kok la huru balaha. Gitu, mboten sirep berkembang nuripun Kanjeng Nabi. Mergo berkembang niku ngingingi dateng umatipun sing dadosaken awake dadi wali ni Gusti Allah hatta ila yaumil qiyamah. Lah mek pancen kathah pundi ae mboten muncul wedi kali kula sampean. Nggih ta? Iku. Pun
dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aras kursi didadekno sangka nurku. Marekat karubiyun rohaniyun, kita kabeh malaikat didadekno sangka nurku. Swarga saisine malaikat langit pitu, srengenge, bulan, bintang, akal, taufik, gitu. Sampai arwah rusul wal anbiya wasyuhada wassolihun, iku kabeh didadekno sangka endi minnata ijinuri, saking pawetone tumbuhe cukule perkembangan ya nuri Rasulullah. Kan kantun apa mekpun ngeten niku lajeng Allah subhanahu wa ta'ala dadosaken sekawan talilikur ewu hijab. Niki sing gelek diomong-omong no cara Isra Mi'rajipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kanjeng Nabi berangkat piyambak dateng Sidrotil Muntaha ingkang datosaken malaikat Jibril boten saged nderekaken kuatos nopo kuatos kobong kelayan nuripun Gusti Allah. Teng mriku wonten sak badane teng langit pitu niku teng aras niku Allah Ta'ala datosaken alfu hijab. Yopo alfi hijab itu 12.000 keterdindingan, 12.000 kekosongan, 12.000 ketidakmampuan, akal, ilmu, nopo mawon ingkang kaula panjenengan kagungi, mboten mampu. Niki hijab. Mangkane ngantos Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun sebut-sebut minangka min a'zamil hijab. Allah Kanjeng Nabi niku minangka agung-agunge keterbatasan akal ilmu dan keterbatasan kemampuan. Artosipun napa? Kula kali sampean mboten bakal semerap sinten Rasulullah. Nita, mboten bakal semerap. Mergo Kanjeng Nabi niku hijab. Saking agungipun Rasul mboten mampu. Besok mek pun wonten ing ngersanipun Gusti Allah baru njenengan kali kula saged semerap sinten hakikatipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sudut pandangan ngerti kaya ngeten niku teng pundi? Ngon. Saman tilok teng hadis-hadis sahih an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Saman tilok teng mriku. Mesti sing dibalekno niku niku napa? Siji tok. Ya apa kon ngelunggukno pangeran nok jero ni atimu? Kon duduk nono endi? Ing dalam sifat asmoi Gusti Allah, nok kono iso keweruan kedudukanmu ono ngersanipun Gusti Allah. Jadi cara ringkes sak piro boto kula kali jenengan niku sak piro karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok teng akhirat saat-saat nopo padha ngenteni syafa'atul uzma. Niku kita
Sampeyan kali kula ngerti targane dom. Sampeyan ngerti daya napa gedene dom. Larange dom, pentinge dom. Mboten ngerti mek gak tepake, Bu. Butuh. Kita niki longgo kula kalih sampean teng mriku dhateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangkane diotak-atik cara yak napa mawon nggih ta, sampe dilungguhno masalah adab-adab modele maca selawat itu seakan-akan ndungakno Kanjeng Nabi gak elok. Senajan cara lafzi, cara lafal pancen ngono isine. Tapi hakikate niku mboten. Hakikate kula kalih sampean duwe jalan karo Gusti Allah. Kanggo apa? Kanggo iso nyukuri dhateng Rasul. Amrun jami'. Terus Al-Qur'an napa enten perkara sing gedhe sing agung tinimbang urusan agama. Mepen urusan agama iso lepas kalau Rasulullah. Boten sakit. Jadi sholawat niku teng mriku wis gak iso apa-apa kula kali jenengan niku balak-balik kanggo awake dhewe. Kanggo awake dhewe hijab wis sholawat mari. Jeta. Napa male? Jeta. Pun kedudukan-kedudukan ingkang kados mekaten kala wau nggih ingkang ngantos 12.000 hijab niku merupakan kedudukan nopo maqamul ubudiyah nggih wasakinah wassabr wassidq wal yaqin jadi kedudukan sak menten kata ini ku dipun ringkes wonten ing ketidakmampuan wonten ing keterdindingan kala wau dipun apa dipun kemas wonten ing makom ubudiyah makom mangawula teng Gusti untuk ben cukul dhewe ya wa yuallimukumullah ma lam takunu ta'lamun warasahu Allah ilma ma lam ya'lam. Niki ben cukul dhewe ojo langsung jujuk saman terek sing gedhe ngene kudu ngene mlayu kabeh kene iki nggih pun nggih pun iki ora apa pun yo ana tak utik nggih nah niku lho pun dadin kin kula tak napa niku bahas ngeten-ngeten niku alon-alon nggih ta sampe niku nyangkut dateng nuripun Rasul ya napa ilmu syariah timbul sangka Rasulullah, ilmu hakikah muncul sangka Rasulullah, ilmu ma'rifah ya sangka Rasulullah. Niku kabeh niku teng mriku kabeh. Lah niki teng mriki kula kula napa kula aturaken niku napa mboten wonten malih namung setunggal kemawon supados kula kalih jenengan niku napa estu-estu angsalipun napa nyintai dhateng Rasulullah ngeten irtibatan wat

0: Majlis Dikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 15 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1, depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majlis Dikir Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majlis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majlis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: FM Rasika Pekalongan.
2: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

comédie. بسم الله الرحمن الرحيم.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

نعمك تسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحرمنا.

لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

Sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

dan Wira Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.